semangatnya lanjut. Dan jangan lupa join juga di live TikTok Prima FM lewat TikToknya Prima FM, yaitu di Prima 95,8 FM Indramayu. Dan sekarang sudah banyak yang tap-tap layarnya, lope-lope merahnya, karena semerah baju Putri Ayu pagi hari ini. Kenapa sih merah? Ya biar lebih semangat dan lebih cerah, ya kan? Tapi ada yang gak suka ya warna merah. Siapa nih yang gak suka warna merah? Atau gak pede kalau pakai warna merah? Boleh komen-komennya nih. Semerah juga ada sponmic. Busa sponmic ini pun juga ikutan merah ya. Matching. Abis deh. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Merdeka Abdul Munira juga, selamat pagi. Dan juga semuanya nih yang sudah hadir di live TikTok Prima FM, selamat pagi. Jangan lupa di follow akun TikTok Prima 958 FM Indramayu. Dan juga selamat pagi yang ada di grup Ventura Family Prima semuanya. Aduh, langsung ada yang komen nih. Pagi-pagi udah cetar membahana ya, say. Iya, soalnya pagi hari ini pengen cetar-cetar, pengen juga anget nih badannya. Karena apa? Dingin banget nih ruang siaran. Berapa sih ini? Berapa derajat ya? Belum Putri Ayu cek nih. Dan juga selama pagi tadi pas berangkat juga dingin banget. Tapi kebut-kebutan ya dengan anak-anak sekolah yang mulai berangkat sekolah nih. Sudah mulai aktif berangkat sekolah, dimulakan dari hari Senin kemarin ya. Berarti ini hari Senin, Selasa, Rabu, hari ketiga. Semangat semuanya, semangat. Aduh, semangat banget nih Putri Ayu. Iya, kangen dengan rekan Prima semuanya. Karena beberapa hari gak ketemu rekan Prima, rasanya seperti berapa windu ya, berapa dekade. Ada Reska 2, selamat pagi Mbak, dasinya cakep. Wah, mau ya. Oke, selamat pagi. Dan Putri Ayu juga, pagi hari ini ingin goyang terlebih dahulu ya, biar anget yuk, anget. Goyang single. Dan lagu berikutnya juga goyang lagi, temanya goyang single yuk.

asik, asik, asik. Pokoknya cetar membahana deh pagi hari ini. Asik, ngopi say di Prima FM yang masih dipantengin rekan Prima semuanya. Terima kasih. Pagi ini udah rame banget nih yang sudah pada komen-komennya. Udah pada tap-tap layarnya. Tapi belum ada yang membagikan nih live TikTok Prima FM. Hayuk dong bagikan live TikTok Prima ya. Dan juga follow akun TikTok Prima FM yang belum follow. Hayuk, ayo sekarang nih. Dan selamat pagi, semangat menjalani hari Rabu ini. Dah, selamat pagi, selamat menjalani hari Rabu ini. Pagi ini, bangun, bangun, bangun, bangun. Kerja, kerja, kerja, kerja. Iya, iya, iya, pagi-pagi ini harus cetar nih, biar pada bangun terus kerja. Apa ada yang semalam dini hari ini nonton bola, sepak bola, aduh siapa nih? Karena tadi ketemu Abe nih di ruang Prima FM di sebelah ya. Putra Yu nanya ya, wah nanya Mang Yudin juga, iya baru aja nonton sepak bola ya, waduh Piala Dunia 2026 World Cup 2026, waduh siapa nih yang menang semalam dini hari tadi atau hari ini? Ya yang menang infonya dari Mang Yudin tuh dari Spanyol ya. Wey, bener gak tuh? Komen-komen dong. Siapa yang nonton bola Piala Dunia nih semifinal yang masuk ke babak finalnya siapa? Komen-komen ayo yang nonton. Oke, ada Raska nanya nih, boleh dong host siapa namanya? Kenalan. Oke, nama Putri Ayu ya. Putri Ayu sing paling ayu dewek. Asik. Udah ya, Putri Ayu. Nanti Putri Ayu sematkan deh namanya tuh di live TikTok Prima. Iya, nanti disematkan ya. Putri Ayu. Tetaplah tersenyum, yang punya akun tetaplah tersenyum. Bukan lihat bola, tapi dilihat bola karena ketiduran. Aduh, iya ya biasanya mah bukannya nonton, tapi ditonton nih. Bukan lihat bola, ada yang tahu gak skornya berapa nih untuk piala semifinal Piala Dunia ya yang udah nonton? Boleh komen-komennya di 0853-2189-9582. Nomornya di 0853-2189-9582. Atau komen-komen di live chat Prima FM. Ya, sudah ada yang komen. Halo, ini dari Ribah 20 PH 20 ya. Aduh, jagoannya menang gak tuh? Perlu celebration kayaknya mah ya pagi hari ini. Oke, Kak Ipe, selamat pagi Ipe. Ipe nanti Putri Ayu lanjut kembali ya untuk sapa-sapanya di komen live TikTok Prima. Ya udah, kirim-kirim pesan di 0853-2189-9582 yang sudah kirim pesan-pesan, nanti Putri Ayu bakal bacain. Ada yang bilang teh tim bubur diaduk atau enggak diaduk nih. Ayo kalau yang makan bubur, bubur ayam nih sarapan-sarapan paginya dengan apa? Iya, siapa yang tim makan buburnya diaduk dengan tim yang makan buburnya enggak diaduk? Kalau Putri Ayu sih gak diaduk ya. Tapi coba yang makan buburnya diaduk atau gak diaduk komen-komennya. Ayo kita goyang lagi ah. Goyang Nusantara. Setiap kota di Indonesia ini seantero Nusantara ada makanan khasnya masing-masing ya. Ada daerah Kudus, Soto Kudus, Madura, Madura, Sate Madura.

0: Seneng nih Pak RT ngeliatnya. Pada gara-gara keluarin dakinya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
1: Belum.
0: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
1: Sayur dulu dah,
2: sayur. Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Bayu?
1: Bayu.
3: Ini, undur-undur.
2: Oh iya ya, undur-undur. Iya, betul juga tuh, Teh. Kan ragu-ragu. Maju salah, mundur salah.
0: Ya nggak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
2: Terus-terus
3: apa dong?
0: Ada nih hewan yang ragu-ragu.
2: Hewan apakah itu?
0: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
2: Kok serangga sih, Teh?
0: Serangga dari namanya aja udah serangga. Serang enggak, serang

Udah siap bergoyang lagi belum rekan Prima? Kalau gitu nanti Putri Ayu tunggu ya di nomor teleponnya 0853-2189-9582. Tapi nanti di sesi jam yang kedua atau sekira pukul 8 sampai 10, pokoknya mah ya, di hari Rabu yang begitu cetar membahana. Hari Rabu di tanggal berapa nih? Sudah tanggal 15 ya. Sudah pertengahan bulan ya, 15 Juli 2026. Dan mudah-mudahan juga hari ini lancar semuanya. Dan juga semuanya rekan Prima disehatkan paripurna. Sehat paripurna, panjang umur, sukses selalu, lancar aktivitasnya, lancar pekerjaannya. Aduh. Bapak Salim, selamat pagi Pak Salim. Kang Agus Suryana juga pagi, Mbak Putri. Pagi. Mbak Putri ada paket dari Ibu Sukinah. Aduh, paket apa nih? Aduh, paket hemat, pahe. Atau paket apa nih Pak Salim? Terima kasih nih Kang Agus Suryana udah ngirim Sayangi Aku, yang sudah kirim-kirimnya di Live TikTok Prima 95,8 FM Dramanya juga. Tara Rengkyu, terima kasih, matur suwun. Terus bahasa apa lagi ya? Kesuwun gih. Ada soalnya ada yang dari Kroyak Cilacap juga hadir. Selamat pagi nih dari Kroyak Cilacap. Kroyak Cilacap. Cilacap bercahaya, bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman dan juga jaya ya. Kroyak Cilacap hadir nih dari Rado Husada Kroyak. Rado Husada Kroyak ini apa tuh, Kakak? Inovasi sunat modern. Oh, Radio Husada ini dari Rado Husada Kroya. Putri Ayu kira tadi dari Kroya daerah sini ya, ternyata dari Kroya di Cilacap hadir ya. Itu metode sunat modern. Metodenya modern, Kakak. Sudah 20 tahun, Kakak. Waduh. Gimana ya sunat modernnya? Oke, selamat pagi Rado Husada Kroya di Kroya Cilacap sana. Ini orang apa, orang kepenak jerene mah ya. Salam dari Bandung, Sastra Jingga 77, Sastra Jingga 77 nih. Salam dari Bandung. Oke, Sastra Jingga, terima kasih Sastra. Bandung menyapa Bandung. Ah, dingin enggak nih pagi hari ini di Bandung sana ya? Aduh, dasinya bagus, Kakak. Mau? Putri Ayu tapi enggak jualan das ini ya. Ya biasanya pada komen nih dasinya bagus ya. Oke, cuma Putri Ayu nih penyiar Radio Prima FM yang pakai dasi ya. Aduh, ini hostnya Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran, terus penyiar yang pakai dasi ya. Kak, tempat makan di Indramayu yang enak di mana ya? Saya Sabtu mau ke Indramayu. Aduh, Awan Prakoso. Ayo dong, boleh komen-komennya nih Wong Reang, rekan Prima semuanya, tempat makan di Indramayu yang enak di mana? Kalau Kak Awan dari mana, Kak? Pengen ke Indramayu, Kak Awan? Kak Awan Prakoso. Ada yang kirim pesan juga nih, kirim pantun. Ada tamu bawa kelapa juga burger. Lama gak ketemu, lama tak jumpa, wajahmu semakin seger buger. Aduh, seger buger ya. Ada yang request lagu apa? Dari miliknya Melinda. Oke, Cinta Satu Malam. Waduh. Oke, nanti di ini ya, disiapin terlebih dahulu. Bisa diputar enggak nih ya, manajer on air, kalau lagunya Cinta Satu Malam, oh indahnya. Dari miliknya Melinda. Oke, cantiknya luar biasa sampai aku punya rasa asik. Ada yang mau request ke L di Indramayu Barat, Juragan Empang, ada enggak? Juragan Empang mah nanti di Fans Surak Fans ketemu di udara. Lagu-lagu Tarling ya, jam 11 sampai jam 15 sore. Bareng Bang Arya ya hari ini ya. Bang Arya mana nih? Bang Arya sehat, Bang? Oke, Kang Agus Suryana, terima kasih udah mampir ke Radio Prima FM melalui TikToknya juga ya. Stepalo, Atepalo juga, Batra Cinta. Aduh,
Atep Palok. Makasih nih Atep, sudah follow akun TikTok Prima FM. Ayo yang udah follow dong bagikan ya. Siapa lagi nih yang mau disapa nanti Putri Ayu sapa kembali. Ya oke deh, salam-salam hangat, salam bahagia, salam sehat paripurna juga untuk yang amat berhormat saya Azaitun berserta Umi dan juga keluarga, mudah-mudahan selalu disehatkan. Dan terima kasih sudah setia selalu monitor Radio Prima 958 FM How Rilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Inbar, halo. Oke, selamat pagi juga untuk Rektor ya, Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia atau Rektor IAI Al-Aziz Datuk Sir Imam Prawoto, selamat pagi. Mudah-mudahan juga selalu dikarunikan kesehatan yang paripurna dan bisa lancar-lancar segala aktivitasnya. Amin. Neng Feli, selamat pagi Neng Feli. Dia yang ada di Banten. Gimana kabarnya Neng Feli? Ade Reska Putri Ayu sing paling ayu dewe. Aduh, ini dari tetaplah tersenyum. Ce dewe mah manehna te panggelisna. Aduh, abdi mah tuh tiasa. Nyaris bahasa Sunda atuh aa. Selamat pagi, selamat bertugas. Oke ya, terima kasih semuanya juga yang hadir. Wong Tangkil juga, assalamualaikum. Pagi Wong Tangkil. Halo yang ada di Singapura sana. Negara terbersih ya, negara dengan aturan-aturan kebersihannya nih. Buang sampah sembarangan, dikenakan hukuman. Atau merokok sembarangan juga ya, ada sanksi-sanksi tertentu. Oke, yang pastinya dendanya itu gak main-main ya. Dendanya cukup besar ya, Wong Tangkil ya. Aduh, iya deh. Oke, selamat pagi juga untuk para petani. Halo, para petani. Bagaimana kabarnya para petani? Kalau di kawasan Mekarjaya Gantar, itu Gantar sampai Nambo, itu udah mulai panen. Wah, panen raya, asik. Berapa nih harga gabah kering panennya, GKP-nya atau gabah kering giling? Gabah kering gilingnya berapa nih sekarang? Boleh info-info yang baru panen ya. Tapi kalau daerah Narasim, Bugis, Sukatani, Laban, ini ya orang baru apa tuh sibuk untuk mengairi sawahnya. Kemarau aja baru dimulai ya. Bulan Juli ini kemarau aja baru babak pertama nih ya. Tapi sudah sibuk-sibuk cari air untuk mengairi sawah-sawahnya. Dan selamat pagi para nelayan juga. Ini nih dia, para nelayan tentunya berjasa ya. Berjasa untuk memenuhi kebutuhan akan protein, yaitu ikan-ikan di laut. Ikan-ikan apa aja nih yang ada di warung Ibu Sukina? Jualan ikan apa nih? Nah, kalau kemarin sih Putri Ayu memenuhi kebutuhan proteinnya dengan beli ayam potongnya ya, 1 kilogram. Kemarin baru aja beli seharga Rp35.000 per kilogramnya. Iya. Yeah. Naik ya. Sebelumnya mah 29.000-30.000. Kemarin nih Putra Ayu nanya nih kepada yang dagang ya. Ya, yang dagang ayam keliling. Karena Putra Ayu kalau beli ayam itu atau beli ikan hanya COD-an. Hubungi aja pedagangnya ya. Pedagangnya jemput bola ke rumah-rumah. Mau dong ayam? Ah, mampir tolong ya. Wah, langsung deh meluncur pedagangnya ke rumah ya. Iya, infonya dari pedagang ayam kemarin tuh. Iya nih, naik semenjak MBG is back. Program makan bergizi gratis sudah mulai lagi ya. Mulai lagi MBG-nya ya, sejalan dengan tahun ajaran baru nih. Anak-anak sekolah sudah pada berangkat sekolah, masuk lagi. Akhirnya penjualnya atau pedagangnya juga bilang, iya naik,
karena kan MBG sudah jalan lagi. Ya dari L juga komen nih, mungkin karena udah ada MBG lagi. Waduh, ya. Oke, komen-komennya ditunggu di Live di Talk Prima juga dan di 0853-2189-9582. Iya, oke. Terus harga bawang merah 12.000 nih seperempat. Harga bawang putih kemarin 11.000 seperempat. Berarti kakak adek ya, 11-12 nih. 11-12. 11 untuk bawang putih, 12 untuk bawang merah. Tapi karena melalui pedagang sayur keliling, bagaimana kalau yang ada di warung-warung nih? Karena kalau pedagang keliling, sayur keliling kan membutuhkan apa? Bensinnya, BBMnya untuk keliling ya kan? Dari gang ke gang, dari desa ke desa, dari blok ke blok itu. Ya, tapi alhamdulillah kan konsumen jadi tinggal menunggu aja di rumah duduk manis. Tentunya duduk manisnya sambil dengerin Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Oke, memang ya hari berganti, tanggal berganti, tapi pantengnya mah enggak ganti-ganti lah ya. Iya, pantengnya di mana? Tetap di 95,8 Prima FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Siaran lokal bercerita menjadi inspirasi. Ngomongin tentang ikan ya. Yeah.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

hai, hai. Rekan Prima yang ada di Tasikmalaya daerah Gobras, selamat pagi Gobras Tasikmalaya. Sudah hadir, mampir-mampir ya. Oh, daerah Gobras Tasikmalaya ini kawasan sentra kerajinan Kelom Gelis ya. Kelom Gelis, oh iya yeah. Tahu nih ya, Atepalo juga ya udah komentar. Oh ya, kawasan sentra kerajinan Kelom Gelis atau sendal kayu cantik khas Tasikmalaya. Wih, seperti apa ya sendal cantiknya ya? Sendal kayu cantik khas Tasikmalaya. Apa pengrajin juga nih, pengrajin sendal kayu nih di Tasikmalaya dan pusat kawasan kuliner serta pendidikan juga ya di Tasikmalaya sih. Tasikmalaya juga dikenal sebagai titik keramaian lokal dengan adanya bundaran Gobras. Soalnya ada yang hadir nih daerah Gobras Tasikmalaya pagi hari ini. Rekan Prima pernah enggak pakai sendal kayu cantik khas Tasikmalaya nih? Pernah beli enggak atau pernah punya? Ya. Berapa sih harganya ya? Memang Gobras ini sudah lama dikenal sebagai pusat utama pengrajin alas kaki tradisional wanita berbahan kayu yang diukir dan dicat dengan indahnya. Nah, kalau Kak Kang Atep ini saya pas bundaran Gobras, pas di bundaran Gobrasnya. Oke, bundaran Gobras semuanya di sana digoyang ya pagi hari ini bersama Radio Prima 95,8 FM Hargelis bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek. Jam mendi-mendi, jangan kemana-mana, don't go anyway, don't go anywhere ya. Aduh. Terus yang belum follow akun TikTok Prima juga sekali lagi ya di follow. Yang udah follow, terima kasih. Nah, itu daerah Gobras Tasikmalaya sudah hadir bundarannya. Nih, kalau bundaran Indramayu kan bundaran mangga ya. Dan Indramayu terkenal dengan kota mangganya. Tadi ada Pak Salim ya, makasih Pak Salim. Pak Salim sudah datang nih nganterin paketannya Ibu Sukina. Terima kasih Ibu Sukina. Ibu Sukina sing paling semangat. Halo. Terima kasih, sehat selalu, panjang umur, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Oke, kopi lambada tadi request dari Kang Agus Suryana di Samarinda sana. Terima kasih nih udah kirim-kirim mawar-mawarnya, enggak cuma sekuntum ya, tapi berkuntum-kuntum mawar merahnya. Mas Edi Kuswono juga selamat pagi. Mr. King juga selamat pagi. Nah, biasa nih kalau sudah mulai aktif sekolah ya. Kalau dari arah perempatan Gantar, nah menuju Radio Prima FM pastinya rame nih, kebut-kebutan seperti balapan motor ya. Tapi sayangnya Putri Ayu bukan pembalap nih, bukan pembalap, nantinya ingin deh pembalap internasionalnya ya. Jadi harap berhati-hati bagi rekan Prima atau Wong Reang, bagi pengendara semuanya. Kalau berangkat kerjanya, berangkat aktivitasnya, itu berbarengan dengan jam-jam sibuknya anak sekolah pada berangkat. Nah, biasanya nih kebut sana, kebut sini, kebut sana tanpa menggunakan helm lagi ya anak sekolahnya. Kenapa sih, risi atau gimana? Tetap ya pakai, gunakan helm berstandar biar selamat demi kenyamanan dalam berkendara juga. Nah, pagi-pagi sudah sibuk ya, klakson sana, klakson sini, rem tangan, rem mana lagi? Ya, soalnya Putri Ayu menggunakan motor yang pakai rem tangan aja ya, nggak pakai rem kaki. Tapi biasanya kalau kondisi kaget atau kondisi spontan ya, misalkan ada yang ada yang mau belok atau mau nyebrang secara tiba-tiba, kan kita spontan ya, pengen ngerem sampai ngegas, itu bahaya banget tuh. Tetap harus fokus dalam berkendara juga. Nah, itu bagaimana nih Pak Salim? Tadi Putri Ayu nggak nanya nih Pak Salim ya.
nanya apa sih Mbak Putri? Nanya mengenai GAMAS, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di hari pertama ya. Bagaimana Pak Salim kemarin perasaannya? Tapi Pak Salim mah ya sudah nganter anak sekolah terus, gak cuman kemarin ya, sebagai ayah yang baik nih. Bagaimana yang lainnya nih? Ada kesannya gak nih sebagai ayah yang mengantar anak masuk ke sekolah di hari pertama? Biasanya kalau hari pertama masuk sekolah rebutan gak sih? Rebutan gak sih untuk bangku-bangku, kursi-kursi sekolahnya? Ada gak yang berangkatnya itu dari subuh-subuh, setelah subuh untuk ngetekin bangku di kelas? Ada gak seperti itu kalau di sini di Indramayu atau yang ada di live TikTok Prima FM? Boleh komen-komennya ya. Nah kalau di Mahat Azaitun, kalau para pelajar berangkat sekolah nih pagi-pagi itu mah ya gak perlu kebut-kebutan naik kendaraan, gak kebut-kebutan naik motor. Karena setiap pagi ini pelajar di Mahat Azaitun berangkat jalan kaki, jalan kaki menuju gedung pembelajaran dengan apa tuh? Dengan istilah masna-masna, yaitu berjalan berpasang-pasangan sebagai pembiasaan hidup tertib, rapi, dan berdisiplin. Dan masna-masna ini, masna bukan sekedar berjalan berpasang-pasangan yang menjadi tapi menjadi pembiasaan bagi pelajar Mahat Azaitun untuk menanamkan apa? Disiplin, ketertiban, dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pagi-pagi gak ada tuh ya, karena gak ada namanya kendaraan atau naik motor ya. Karena sistem pendidikan yang ada di Mahat Azaitun adalah sistem pendidikan berasrama. Berasrama dan wujud untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Dan pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, pesantren spirit but modern system. Dan masna-masna ini juga melatih kedisiplinan, ketertiban, agar enggak terlambat sampai masuk ke kelas di gedung pembelajaran masing-masing. Ada gedung pembelajaran Ali bin Abi Thalib, ada gedung pembelajaran Umar bin Khattab, gedung pembelajaran Utsman ya. Itu jadinya rapi pokoknya. Dan kedisiplinan atau masna-masna ini juga sesuai dengan apa? Sabta janji Dharma Bakti. Yang keberapa? Kalau sabta bahasa Jawanya sabto itu 7 ya. Kalau 3 itu berapa? Yang bahasa Jawa nih, sabta itu 7. Tapi ini kalau masna-masna yang berpasang-pasangan saat berangkat menuju gedung pembelajaran para pelajar di Mahat Azaitun, itu sesuai dengan sabta janji Dharma Bakti yang pertama, yaitu saya akan berdisiplin dalam waktu, ruang, dan juga niat. I commit to discipline in time, space, and intention. Disiplin dalam segala apapun. Ya kan, disiplin nih yang hadir di live TikTok Prima. Ayah selamat pagi, ayah juga disiplin ya. Pagi hari ini sudah hadir. Dan Mama Indah juga selamat pagi Mama. Mama Indah Sinta, selamat pagi Mama Indah Sinta juga pagi hari ini sudah disiplin juga nih. Komentar Mama Indah di pagi hari ini Putri Ayu bacakan ya. Di 0853-2189-9582. Ngopi say, kopinya diserbu, semangatnya lanjut. Selamat pagi Teh Putri, tetap semangat ya. Iya dong Mama, ini semangat banget sampai pakai merah-merah merona cetar membahana nih Mama. Tete Soleha juga ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Selamat pagi Teh Putri, tetap semangat ya, merdeka. Oke.
yang pantengin rekan Prima semuanya di Radio Prima. Nah, rekan Prima yang ada di luar kota nih bisa banget join di streamingnya Prima FM, yaitu di primafmindramayu.com dan juga di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Dan jangan lupa di-download di App Store atau Play Store-nya, sudah tersedia ya. Oke, Kak Alfian Cirebon, selamat pagi Mbak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Alfian di Cirebon, bagaimana kabar Cirebon? Ada Alfian Cirebon di sana, sudah mampir ya, dan juga masih nonton radio di pagi hari ini. Alhamdulillah sehat. Saparitus juga selamat pagi Kak. Alhamdulillah sehat ya Cirebon. Bagaimana nih Cirebon, ada info-info? Boleh info-infonya di 0853 2189 9582. Mau request dong Mbak.

Nih, surga atau neraka? Siapa yang dukung lagunya? Boleh. Boleh ya di komen-komen. Dan juga pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua ada dari Denny Caknan, yaitu apa yang lagu terbarunya yang syutingnya tuh di negeri Landa sana, negeri Belanda. Ya, Segoro Angin ya. Negoro Angin nih ya. Oke, daerah mana nih yang warso bukan muslim? Selamat pagi Bunda Yanti juga, selamat pagi Mbak Putri. Jangan lupa baca WA grup sama baca berita mah. Oke, siap Sahil. Hadir kakak, hadir juga. Oke, kita lanjut lagi nanti di sesi jam yang selanjutnya. Di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek, Seruang Siaran Prima FM.

0: Oke, ada salam nih. Ada salam nih rekan Prima Wong Reang semuanya. Salam Tete dari orang Gebang tanggae di Mbak Dian Anik nih. Oh, tanggane Mbak Dian Anik. Selamat pagi tangga sedesa, sedesa Tete. Oh iya oke. Ada AA Jack, Jack Arta atau Kang Jack atau Bang Jack nih. Enaknya dipanggilnya apa nih, Bang Jack atau AA Jack atau apa nih? Oke ya, salam dari orang Gebang tanggae Mbak Dian Anik. Oke Mbak Dian Anik, gimana kabarnya pagi hari ini? Mbak Dian Anik sehat, salam ya. Oh Bang Jack baiklah, oke lah Bang. Ada Bang Jack pagi hari ini. Selamat pagi. Oke, sebelum Putri Ayu terima teleponnya di 0853-2189-9582 di Ngopi Say pagi ini, ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai. Untuk informasinya nih, Putri Ayu siap berikan di pagi hari ini ya. Nanti minta tanggapannya dong, komen-komennya, baik yang di interaktifnya maupun yang ada di live TikTok Prima dan Bagus. Komen-komennya dong ya nanti. Nah, rekan Prima semuanya, informasi pagi hari ini di Ngopi Say, bagaimana nih tanggapan rekan Prima semuanya? Kalau Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan harga solar nelayan ini Rp15.000 per liter. Selamat pagi para nelayan ya. Bahwa Prabowo Subianto menetapkan harga solar nelayan itu Rp15.000 per liternya. Presiden Prabowo Subianto sudah menetapkan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar yaitu Rp15.000 per liter bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton atau GT. Dan kebijakan ini apa tujuannya? Kebijakan ini bertujuan untuk menekan adanya biaya operasional sektor perikanan di tengah tingginya harga BBM non-subsidi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari para nelayan. Dan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah juga menegaskan selisih harga solar tersebut akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, sehingga tidak membebani APBN, anggaran belanja negara ya. Dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga akan segera menetapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat segera diterapkan di lapangan. Oke, Putri Ayu ingin tanggapannya nih dari rekan Prima semuanya yang hadir di Live TikTok Prima juga pada pagi hari ini. Ya, yang ada di Kroyak, Cilacap, ada Den Bagus juga, ada dari Kiki di Jawa, Bojonegoro Jawa Timur, Sugeng Budiono Jana di Tasik juga boleh. Silakan komentarnya mengenai penetapan harga solar nelayan yaitu Rp15.000 per liter. Bagaimana menurut Nang Rastim? Halo, assalamualaikum. Nah,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Nang. Nang. Ini Putri Ayu punya nih untuk menandingi Nang Rastim. Putri Ayu sampai sampai pinjem gelas ke Mang Yudin sama sendoknya. Biar ini nih. Kalau narasi masuk, Putri Ayu teng teng teng teng teng teng teng teng. Ini iya. Oh, ini termasuk ini enggak plagiat enggak nih? Menirukan ya.
1: Membandingkan ya. Boleh.
0: Soalnya
1: tapi
0: Putri
1: cukup Tete Putri aja, jangan yang lain-lain.
0: Oh iya. Kalau spesial narasi masuk langsung Putri Ayu ikutan. Khusus pagi. Kalau narasi, semangatnya lanjut.
1: Ada enggak
0: gelasnya gelas kosong.
1: Kurang komplit, kurang. Nah,
0: iya. Mana seputannya Jos. Aduh, kepriwe nang ini mau diseruput langka isine nang. Gitu deh gimana ya.
1: Paketannya ditumpukin gelas, paketannya tumpuk.
0: Oh iya, paketannya ya, durung di ini nih unboxing. Apa nih paketannya Ibu Sukina ya?
1: Buntelannya dibuka, buntelannya dibuka.
0: Soalnya Putri Ayu belum beranjak dari kursi panas ini nih.
1: Masih kayak bercampur dengan lawang, apa
0: yang gerbangnya? Oh, udah tadi Bapak Salim ke ruang siaran nih ngasih ya.
1: Putranya turun dibuka.
0: Tenang, tenang. Pak, gimana narasim? Tanggapannya nih?
1: Siap, setuju.
0: Setuju ya, kalau nelayan ini akan mendapatkan harga khusus solar 15.000 per liter.
1: Iya, wis, rakem.
0: Heeh. 15.000 nek, karena kan untuk menekan antara biaya-biaya operasional kapal tersebut. Nah, kemarin-kemarin berapa tuh harga solarnya? Kalau untuk subsidi.
1: Mana anggone solar. Ada di sawah kah? Iram sawah kok tanduran nganggo solar.
0: Iya nang. Kalau sebelumnya kan lebih tinggi ya.
1: Enggak. Ya wis benar.
0: Apa gimana nih kalau harganya 15.000? Setuju ya?
1: Ya wis. Benar, betul.
0: Tapi bagi yang kapalnya ukurannya 30 hingga 200 200 gross ton.
1: Gitu ya.
0: Enang Rastim, kalau ini kan Bugis Sukatani Laban juga belum ini ya, belum panen ya?
1: Tandur bedurung.
0: Ini tandur bedurung.
1: Bedurung. Belum hektar.
0: Bedurung ya.
1: Durung tandur.
0: Gimana?
1: Masih tahu bulan depan apa bulan apa tuh? Ya wis, siap, setuju. Lagi apa teh?
0: Iya, lagu.
1: Lagunya ada apa teh?
0: Lagunya Negoro Angin dari miliknya Denny Caknan.
1: Ya wis, putar bela. Negoro Angin. Salamnya.
0: Salamnya buat
1: anggo Ibu Sukina tanggone Bu Ibu Sukina. Anggo Kang Salim. Sama Bini Mama Aldin. Terus anggo Capur Kang Rian Kang Aman. Terus anggo Mang Wanta. Terus Bunda Mary Bunda Yuniasari. Bapak Jali. Anggo Kang Gondol. Terus Mimirat Nina Ibu Tuti. Ini Epi, Mama Odang, Tata Isa,
0: Tata
1: Isa Kang Ekes, terus Mama Rati, Mama Nenen, Mama Leha, Mama Indah, Mama Titan, terus Tata Kang Jasmo, Kang Rojaya, terus teman ya. Mama mana kakaknya? Bunda Yuniasari, Bunda Mai, Bunda Emma ya. Terus Irini. Terus Lele Kenung. Apa lagi nama sosial ini? Nenok Mega, Nenok Wina.
0: Oke.
1: Nenok Desi. Terus Bung Anyar kata apa kan?
0: Siapa?
1: Gamblok Watali. Watali, Gamblok Watali. Apa namanya? Sedi Bono. Pribasa nate.
0: Apa narasi pribasa nih?
1: Rasa krusuk ngulung kol, ngulung belaran.
0: Cakep.
1: Ibu ya apa teh?
0: Iya, rasa krusuk.
1: Iya, rasa krusuk.
0: Soalnya ntar ada plastik dari busukin anak kresek-kresek ya.
1: Iya, kerosok gulung gelaran.
0: Cakep.
1: Manis-manis buah rambutan.
0: Oke.
1: Okay. Esut-esut Teteh Putri lagi siaran. Anak yang paling nggak terima paketan.
0: Mantap.
1: Dari busukin anak teri buntelan. Dapat dibuka, konde malam dibuka, karena langsung barengan.
0: Mantap.
1: Oke, mantul deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Merdeka Nang Rastim. Oke. Terus ada yang request juga Neng Feli ya. Neng Feli di Banten request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama dari miliknya Era Sakira. Oke, siapa yang ngedukung Jangan Tunggu Lama-Lama dari miliknya Era Sakira? Halo Ibu Sukina.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi, ngopi,
2: say. Ngopinya disuput, semangat lanjut.
0: Oke, semangat lanjut, semangat lanjut ya Ibu Sukina. Sibuk-sibuk Ibu.
2: Semangat lanjut. Sibuk-sibuk ya. Pokoknya masuk terus.
0: Aduh. Rongewu, apa nih ku? Siapa sih tukung rongewu? Tidak sih tukung rongewu.
2: Oke.
0: Apa tukung uyah? Uyah rongewu.
2: Rongewu
0: 500.
2: Darma.
0: Oh gitu, naik ya?
2: Iya emang ya.
0: Ibu Sukina pengen ya? milih lagu Jangan Tunggu Lama-Lama atau Negoro Angin?
2: Enggak pun bela biasa kah?
0: Apa tuh? Apa?
2: Aduh. Suara hati banget. Enak.
0: Urung bosen-bosen ya.
2: Banyak berbuat baik ya. Iya. Sing nombe kalah
0: ya.
2: Ibu Sukina mah aduh menggawe. Senang-senang begitu. Mau kapan lagi, Neng? Menang bae Neng ya. Milih menang siapa dah? Kita depan salam-salam.
0: Iya ya.
2: Aduh, sehat Neng Putri.
0: Ya, alhamdulillah sehat Ibu.
2: Alhamdulillah moga sehat selalu ya. Panjang umur banyak kerja kita.
0: Iya,
2: heeh.
0: Ibu, ya. Putri Ayu mau minta tanggapannya Ibu Sukina dong.
2: Apa tuh?
0: Mengenai Presiden Prabowo Subianto akan menetapkan harga solar untuk nelayan 15.000 per liternya.
2: 15.000.
0: Solar.
2: Lah, pujari baik kita bawa cilik. Pujari orang ngatasan. Kemahalan ya kok, dari pembeli pada kemahalan je. Kita mampu temen gak wis tuh. Nih, yang neng deh, kebingungan katanya tuh. Tuh.
3: Ya kemahalan.
0: Ya, dari siapa ini?
2: Dari Ibu Neng.
3: Ibu Neng.
0: Ibu Neng di Mekarjati.
3: Iya.
0: Berarti enggak setuju nih?
3: Enggak setuju lah, soalnya itu kan dinas buat kerja tiap hari.
0: Iya, tapi kalau harga solar yang non subsidi ya, Dexlight Pertamina Dex itu sebelumnya kan di 21.000 19.700 untuk Dexlight-nya. Kalau Pertamina yang Pertamina Dex 21.150. Dan sekarang mau dipatok 15.000 untuk yang
3: solar ya?
0: Iya, solar non subsidi. Iya. Bukan Pertalite.
3: Bukan. Iya.
0: Berarti tadi mikirnya Pertalite ya.
3: Iya,
0: bukan. Yang ini solar untuk nelayan, kapal-kapal ya.
3: Setuju aja.
0: Iya. Iya. Oke. Harga khusus ya. agar Pak buat kerja para nelayan ini.
2: Bukan.
0: Bukan. Untuk bensin.
2: Sibuk dari berapa nih?
0: Iya. Oke, Ibu Neng, terima kasih Ibu Neng.
2: Begitu ya. Oh gitu. Ya udah.
0: Oke.
2: Sabar lah 5 lat. Maaf sebentar, Neng Putri.
0: Iya, lagi hitung-hitungan ya.
2: 35. Oke. Ya udah ya. Ambil. Kok kita kan salam dingin dulu.
0: Lagi hitung-hitungan nih, selawe rong lawe ya.
2: Aduh, bakaan lo kena angkat tangan ngemlek ndak tangan loro. Salam dingin ah.
0: Kangga sapa?
2: Sana kalian yang putri ya. Salam enang ratin, selamat ya. Aduh,
0: semangat
2: tuh. Kayaknya mah tambah mentis sek. It's only semangat. Salam yang Papa Angga.
0: Ya, Papa Angga lagi nonton.
2: Semangat nih.
0: Lagi nonton radio. Iya.
2: Selalu ya.
0: Iya dong.
2: Papa Angga ini nih Ibu Setiani bibinya. Istrinya Mas Oyok almarhum tuh. Temennya Mas Angga Mas apa Angga ya?
0: Iya iya.
2: Dia tuh Angga. Bibi tuh kenal Bapak Angga. Bapak Angga mah masih di radio. Itu temennya Mas Oyok. Gitu ngomongnya. Saya selalu ya Bapak Angga.
0: Iya iya.
2: Temennya anu aja ya. Temennya ponakan aku tuh.
0: Oh gitu.
2: Ponakan aku Bapak Angga.
0: Oh iya.
2: Mas Ojok tuh jadi jemanggungan juga. Sehat selalu Papa Angga ya sama Bunda Rita.
0: Iya.
2: Yang ada di manggungan. Anggo Kang Ege singana ning negla. Semangat no. Nenek-nenek semangat.
0: Nenek-nenek lincah.
2: Wah luar biasa. Ibu cuma gini aja mana
0: nenek.
2: Apa apa ya.
0: Oke.
2: Dan Papa Angga. Ibu yang ceri, ibu sepinya ceria. Udah, sikat terus apa, Bella. Yang belajar sama baca, bentar. Udah, salamnya.
0: Thank you.
2: Belajar rasa kasih pada tubuh.
0: Iya, siap.
2: Makasih, ayo semangat. Ibu masak ya, Bibi. Udah belajar tuh. Ibu Miri, Bapak Salim, Sapur, Bapak Lebe, Mama Aldin, Kang Ibang. Semangat ya.
0: Angge.
2: Udahlah salam-salamnya sama lo
0: Amin ya Allah. Ucapannya ibu.
2: Ucapannya dingin. Ucapannya kopi pahit di atas meja ibu.
0: Kita
2: pamit. Lagi akeh wong belanja.
0: Akeh wong belanja pokoke mah ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Ibu Sukinaku. Sayangku, cintaku, rinduku, muah-muah. Oke, ya terima kasih juga matur suwun. Thank you. Kangge Pak Tam Traktor yang udah follow akun TikTok Prima FM pagi hari ini, yang juga yang sudah mampir-mampir di TikToknya Prima kita di Prima 958 FM Indramayu ya, yeah, yang sudah komentarnya juga Papa Angga, Papa. Papa Angga nih, harga solar non subsidi Papa yang dimaksud. Iya. Ibrahim Alumaila juga selamat pagi. Terus ada siapa lagi? Johor Malaysia. Aduh, Pak Tamat Traktor di Johor Malaysia, negeri jiran sana, selamat pagi. Betul. Nak apa pagi hari ini lagunya ya. Ada selamat pagi Putri Ayu ini dari Bakri. Selamat pagi. Assalamualaikum teh Putri, salam kenal dari Cililin. Langsung Pak Tam Traktor di jiran Malaysia sana langsung ngejawab, "Iya, iya, iya." Ya Abah Taufik Sulaiman, selamat pagi. Salam kenal dari Cililin. Cililin terkenal apa sih? Cililin kayaknya pernah dengar deh yang terkenal dari Cililin ya. Abah Taufik, terima kasih Abah sudah follow akun TikTok Prima juga. Oke, punten, kita duet sedulur Wong Kertas Semaya, Jos Kontek namanya. Oke, ada Bang J punya sedulur ya. Sugeng Budiono Tanjung Kerta hadir. Tanjung Kerta menyapa pagi hari ini. Oke, oke ya. Oi, pokoknya mah ya yang menyapa-menyapa semuanya. Jadi Prima FM pagi hari ini, selamat pagi. Masih di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Putri Ayu pengen tebak-tebakan. Sebelum nanti Putri minta pendapat dari rekan Prima atau Wong Reang semuanya di ngopi sepagi hari ini. Yuk tebak-tebakan yuk rekan Prima. Tahu gak kalau rekan Prima ini tahu singkatannya? Harus tahu juga dong kepanjangannya. Tahu gak kepanjangannya ya? Soalnya Putri Ayu pengen ngecek ini nih, STNK Putri Ayu. Kendaraan pribadi Putri Ayu yang setiap pagi setia banget menemani Putri Ayu berangkat ke Prima FM atau berangkat kemanapun itu. Sepertinya di plat nomor kendaraan Putri Ayu tuh tertulis angka 07 deh. 07 itu kan bulan Juli ya. Berarti bulan ini dong. Ya berarti kalau tertera angka 07 bulan Juli, berarti harusnya ada bayar-bayar pajak ya di bulan Juli ini. Nanti cek deh STNK-nya ya, tanggal berapa tuh terakhir bayar pajaknya ya. Dan juga bagi rekan Prima nih berkendara, bawa-bawa surat-surat berkendara lainnya seperti surat izin mengemudi, SIM C-nya atau SIM apalagi, SIM A ya, dan juga STNK. Nah, Putri Ayu pengen tebak-tebakan mengenai kepanjangan dari tilang. Apa sih kepanjangan dari tilang tersebut? Kan udah tahu singkatannya tilang, dan sering disebut-sebut ya. Ih, kena tilang nih, kena tilang di bundaran sana, atau kena tilang di sebelum perapatan ya. Terus tahu enggak rekan Prima kepanjangan dari tilang? Ya, di komen-komen Putri Ayu pengen tebak-tebakan apa pagi hari ini. Di 0853-2189-9582 atau yang di live TikTok Prima FM juga. Ayo, apa sih kepanjangan dari tilang? Bagi nanti kasih hadiah ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Waalaikumsalam, tafadol, tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillah, rabbil alamin.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
0: Kasih panci umroh ya yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta ya.
0: Gantungan kunci unta. Betul sekali.
1: Apa ini emang saya tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
0: ada
1: Teh.
0: Lagi
1: buah asli Arab nggak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia nggak pernah dengar?
0: Nyerah nggak nih?
1: Ah, pecahnya nih RT nih.
0: Ah, suka begitu ah.
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah kurma. Asli Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak banget ini dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali, pangge es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

0: Kakek katanya jangan tunggu lama-lama nih. Aja suwe-suwe, aja suwe-suwe. Aja suwe-suwe apa nih? Aja suwe-suwe ya. Jangan lama-lama yang ingin berkomentar. Jangan lama-lama, ayo komentarnya ditunggu, ditunggu. Tanggapan dari Wong Rea Regan Prima semuanya pagi hari ini di Ngopi Say. Bagaimana? Terus ada tadi tebak-tebakannya apa tuh? Tilang. Ya, kepanjangan dari tilang. Ada Facebook Setiawan sudah jawab, tilang bukti pelanggaran. Hai, betul. Baru tahu, langsung cari-cari yang melalui AI itu katanya. Karena enggak pernah kena tilang. Iya, Abah jawabannya tempat pelanggaran. Oke. Selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam. Ngopi Say.
1: Ngopi Say, kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Oke, semangatnya lanjut ya. Aduh. Ini mah orang mana ya?
1: Orang Anjatan.
0: Ih, orang Anjatan nih ya. Orang Anjatan apa kabar e wong Anjatan?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya. Oke,
1: lah.
0: Alhamdulillah berkat doanya nih dari Kang Pancawala.
1: Iya, Teh, bisa saling mendoakan sama-sama.
0: Iya, betul. Doa terbaik juga untuk Wong Reang sekabiane ya. Gimana nih Kang Pancawala, untuk stok gas LPG 3 kg-nya aman udah apa masih tersendat-sendat?
1: Masih tersendat-sendat. Iya, sama teh. Biasa kalau pengiriman cepat habis teh.
0: Lancar pengirimannya berapa minggu sekali?
1: Iya, satu minggu sekali kan.
0: Satu minggu sekali tapi lancar.
1: Iya, alhamdulillah lancar kan.
0: Oke.
1: Tapi yang jualan tapi, tuh ya yang 25, saya mah 22 aja deh.
0: 22 nih jualannya.
1: Enggak aja deh.
0: Enggak ngikutin 25.
1: Oh, enggak, sebabnya kasihan tuh ya.
0: Kasihan
1: yang apa ya, yang jualannya tuh ya. Para ibu rumah tangga kan nyari gas susah, harganya mahal sana.
0: Gitu.
1: Tetap aja dua-dua deh.
0: Oh, iya. Oke, tetap.
1: Iya.
0: Ada rasa-rasa kemanusiaannya nih dari
1: kita saling berbagi.
0: Kang Pancawala.
1: Iya, berbagi
0: rezeki juga.
1: Iya, benar.
0: Siapa tahu dengan kita membantu sesama, kita juga akan dibantu juga ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya Allah rabbal alamin. Kakek Kang Pancawala ini nih menyikapi adanya informasi mengenai Prabowo akan menetapkan harga solar nelayan ini 15.000 per liternya. Bagaimana nih untuk tanggapan dari
1: per liter 15.000 ya?
0: Iya, untuk solar.
1: Iya, apa sih kecil aja teh.
0: Kenapa nih? Kenapa

0: Jauh mah kolektor ya teh ya. Kolektor pakai solar teh ya.
1: Betul.
0: Buat sawah juga bisa deh, buat apa ya? Kalau ada hamanya tuh pakai solar teh ya.
1: Buat apa nyemprot? Apa tuh?
0: Apa sih namanya teh ya? Dulu coba pas ada hamanya lupa ke dikucurin solar deh, air yang ada di padinya deh. Terus kan itu apa, hama-hamalan pada mati semua deh.
1: Oke. Kita tadi ngomongin gas, terus ngomongin tentang solar juga ya. Ini memang saat ini ya yang jadi apa perbincangan yang cukup sengit. Karena sana sini pasti ngomongin tentang itu ya.
0: Iya, tentang solar.
1: Bagaimana menekan biaya operasional agar tetap terus melakukan aktivitasnya nih bagi para nelayan sebagai pencari ikan. Betul. Oke, Kang Pancawala. Ngomongin tadi Putri Ayu pengen tebak-tebakan kan tilang. Kang Pancawala tahu kepanjangan dari tilang?
0: Tilang?
1: Iya, pernah kena tilang nggak?
0: Pernah sih dulu teh.
1: Apa tuh kepanjangan dari tilang? Tahu?
0: Tilang.
1: Sering ngomong, terus pernah juga, tapi apa kepanjangan dari tilang?
0: Tilang. Manu ketilang nggak teh?
1: Itu manu kutilang. Apa nih? Apa nih? Ayo tuh kan. Sering nyebut awas kena tilang. Aduh, saya kena tilang. Ah, tapi apa tuh?
0: Selain tilang itu mati ya.
1: Kepanjangan. Iya, kepanjangan dari tilang.
0: Tilang. Tilang, titipan langsung kata.
1: Ya, gitu ya udah. Oke, nanti ya jawabannya ya.
0: Ada lagu apa di depan teh?
1: Lagunya boleh mau pilih?
0: Yang ada di situ aja teh.
1: Oke. Ini ada rindu serindu-rindunya.
0: Ya itu aja teh.
1: Karena
0: rindu serindunya tuh ya.
1: Karena pastinya rindu ya.
0: Iya, rindu serindunya tuh ya.
1: Ada suka sama kamu, yang mana suka sama iya, kamu.
0: Itu mah di Vaginda sih ada, tapi ya di Koplo.
1: Ini trio macan ya. Mau suka sama
0: yang mana aja sih?
1: Suka sama Prima FM.
0: Nah, iya deh, suka sama Prima FM.
1: Iya, berarti suka sama kamu ya. Oke, kita
0: iya,
1: coba ya. Oke.
0: Siapa salam
1: boleh? Boleh, ya. Silakan.
0: Buat Nang Rasti, Mama Aldin,
1: siap.
0: Mas Alim juga,
1: okay.
0: Mama Tuti, buat Bunda Yunita Sari ya. Yuk, siapa? Si Sari teh?
1: Bunda Yunita Sari.
0: Sumedang.
1: Iya, Sumedang.
0: Iya. Terus buat Nok Bintang sama Kang Nonoska ya. Iya, terus buat Mr. Bono, Sondol, Mama Aldin, Andre Sate. Terus buat itu siapa Kang Rian juga.
1: Oke.
0: Okay. Buat yang punya Mustika Nada. Siapa tadi lupa ya?
1: Ayo Kang Rojaya.
0: Oh iya Mas Projaya.
1: Oke. Okay.
0: Mas Projaya lupa ya. Terus buat ini siapa?
1: Siapa?
0: Mama Feby juga. Mama Faujan. Buat Teh Isa ya. Iya, terus buat apa-apaan Bang juga.
1: Siap.
0: Buat semuanya teh.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Spesialnya buat
1: spesialnya?
0: Ya tadi ya sama keluarga teh.
1: Oke, terima kasih Kang Pancawala.
0: Ya.
1: Sami-sami, ditunggu ya. Suka sama kamu.
0: Iya, Teh. Ya, mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Kang Pancawala. Halo Bapak Salim, boleh gabungnya nanti setelah sesi jam ketiga, jam terakhir ya Pak Salim. Terima kasih nih, sudah menemui Putri Ayu tadi ya. Oke Kang Pancawala, mohon dimatikan dulu teleponnya ya Kang Pancawala, karena masih on tuh. Oke, ini Mang Wantan jawab nih, Mbak Putri.

kepanjangannya. Bisa baik kutil yang hilang. Ah, mau antar nih ya. Oke, okay. Tilang adalah bukti pelanggaran. Ya, rekan prima semuanya, tilang itu bukti pelanggaran. Itu denda atau sanksi resmi yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Ada tilang elektronik atau etle, ada tilang manual juga. Itu. Oke, okay, jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sampai jam 10 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Rindu, rindu serindu rindunya. Asik. Rindu serindu rindunya, saking rindunya Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran dengan rekan prima, karena berapa hari gak ketemu ya, saking rindunya nih. Hari ini, pagi hari ini. Dari miliknya malah Agatha, yang kapan-kapan rekan prima juga boleh request lagu tersebut, rindu serindu rindunya dari malah Agatha. Dan juga tadi ada suka sama kamu, suka sama Prima FM. Ya Kang Pancawala sudah spesial dibingkiskan dari miliknya Trio Macan. Ah, ngomongin macan ya, mama-mama cantik, apa kabarnya nih pagi hari ini? Mama-mama cantik, udah ngantar sekolah pagi hari ini atau masih ayahnya yang ngantar sekolah tadi ya? Soalnya tadi pagi ada mama emak-emak ya yang ngantar anak sekolah. Anaknya di belakang dibonceng, masih merem-merem, masih ngantuk kayaknya mah ya. Masih merem. Nah, pegangannya kenceng banget ke emaknya biar enggak jatuh ya. Karena masih merem-merem, masih kayaknya seusia anak ini DTK deh ya. Diantar emaknya berangkat tadi pagi. Mak-mak cantik, papa-papa ganteng, ayah-ayah ganteng pagi hari ini. Semangat, sudah jam 9.13 menit untuk saat ini. Oke, terima kasih yang udah follow akun TikTok Prima FM pagi hari ini ya. Selamat pagi dari Bali. Dari Bali ini hadir ya, ada Giri, Kak Giri. Selamat pagi Giri, Jeep Sunrise Adventure. Selamat pagi Kak Giri di dari Bali sana. Oke, matur suwun, thank you, terima kasih. Yang lainnya dong. Anak Dewa di Pusaka Ratu, selamat pagi Anak Dewa juga pagi hari ini. Ayo Bapak Salim, mau gabung Bapak Salim di interaktifnya? Boleh, boleh, sudah dibuka kembali ya. Kita ngobrol-ngobrol santai di pagi hari ini di Ngopi Say untuk informasi-informasi pagi hari ini. Pengen tahu nih tanggapan dari rekan prima selanjutnya tadi sudah mengenai harga solar untuk para nelayan ya, dari pemerintah. Nah, yang kedua nih dari Indramayu. Dari Indramayu, Satlantas Polres Indramayu memperbaiki kembali titik putar atau U-turn liar ya. Melewati untuk titik putar balik. Nah, ini Satuan Lalu Lintas Polres Indramayu menertibkan sekaligus memperbaiki medan jalan yang sengaja dibongkar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan dijadikan titik putar balik atau U-turn liar. Perbaikan dilakukan melalui pengecoran permanen serta pemasangan barikade drum pengaman untuk mencegah akses tersebut untuk kembali digunakan. Nah, langkah ini merupakan upaya dari kepolisian dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menekan resiko kecelakaan akibat kendaraan yang memotong arus secara tiba-tiba di jalur cepat ya. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak merusak fasilitas jalan serta selalu menggunakan titik putar balik yang telah disediakan demi keselamatan bersama. Oke, bagi para pengendara yang ada di Jalan Raya Pantura dan juga yang sedang berkendara di jalan tol, selamat pagi. Dan untuk Polres Indramayu semuanya, jajaran kepolisian, selamat pagi. Iya. Tadi Putri udah ngecek nih. Ngecek STNK ya. Wah, ternyata harus bayar pajak terakhir 29 Juli 2025 ini ya. Wah, berapa hari lagi nih? harus bayar pajak kendaraan. Jangan sampai lewat jatuh tempo ya. Tapi kalau jadwal untuk pembayaran pajak nih ada di mana aja sih? Ada info nggak? Kalau di perempatan daerah Gantar sih Jumat ada daerah Gantar. Kalau Jumat pagi ya itu ada. Kalau Putri Ayu pulang dari siaran pasti papasan nih. Untuk samsat kelilingnya sudah balik ke arah Haurgelis lagi. Jadi Putri Ayu harus bayar hari apa ya? Atau di ada jadwal-jadwal lain nih? Misalkan samsat jemput bola gitu, mendatangi masyarakat, atau ada jadwal-jadwal di alun-alun Haurgelis nggak nih? Kalau di alun-alun Haurgelis ada nggak, Mr. Bono, jadwal pembayaran pajak kendaraan dari samsat keliling di alun-alun Haurgelis? Atau ada di mana aja, boleh komen-komennya ya. Mawanta pengen ada tebak-tebakan lagi karena tadi kurang cepet ya tilang tebak-tebakannya. Oke, ya, tebakan yang kedua nih harus tahu kepanjangannya nih rekan prima semuanya. Satpam, apa sih kepanjangan dari satpam? Ayo, ini sering kali kita gunakan juga ya, satpam. Oke, yang di live TikTok Prima juga boleh komentarnya yang ada di 0853-2189-9582 juga boleh, yang ada di grup Venture Family Prima. Oke, selamat pagi No Evi Mulia, selamat pagi di Cikarang sana. Pasti nyariin Mimi Happy ya. Ya, oke. Mawanta langsung jawab nih. Mawanta langsung jawab. Ya, Evan, ada Mas Evan juga, selamat pagi Mas Evan. Yang sudah gabung juga. Oke. Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi. Apa kabarnya nih Mas Evan pagi hari ini? Sehat, mudah-mudahan sehat ya. Nah, Teisa juga gimana kabarnya Teisa? Sehat teh. Mudah-mudahan hari ini cerah ya, cetar membahana nih secerah Putri Ayu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Gimana nih Putri Ayu pagi hari ini kayaknya ini berisik banget gak sih?
1: Ya enggak
0: ya.
1: Sedang-sedang saja.
0: Kayak judul lagu dong.
1: Ada.
0: Sedang-sedang saja ada.
1: Ya udah lagunya itu aja kalau masuk
0: loh. Iya. Tapi versi yang memang sudah di remix ya.
1: Iya, yang ada iya. Di Kopisa gitu.
0: Iya, yang bisa di Kopisa. Teisa, gimana suaranya, udah normal suara Teisa
1: belum,
0: ya?
1: Belum.
0: Kurang berapa persen maning? Kurang berapa persen maning?
1: 20% maning lah.
0: 20% maning ya. 20% maning lah, campur-campur lah
1: jauh. Ya, wedang jahe mau kentur setengah kilo. Kentur setengah kilo.
0: Oh gitu, kencur setengah kilo. Terus suara sebengket.
1: Udah habis sekarang mah.
0: Oh gitu.
1: Tapi flu-nya belum selesai juga.
0: Iya.
1: Kalau agak mendingan lebih lagi bersin.
0: Iya. Ampun. Alhamdulillah, Teisa pagi hari ini bisa menghirup udara pagi, bangun dalam dalam kondisi yang sehat.
1: Mendung-mendung
0: adem
1: ya.
0: Mendung-mendung
1: dingin.
0: Tapi sekarang udah mentari paginya ya, udah ya.
2: hujan.
0: Tapi di ruang siaran mah
2: ya, belum secerah gitu dong.
0: Di ruang siaran dingin terus.
2: Dingin terus. Ya iya di ruang siaran dingin terus, dada AC.
0: Iya.
2: Kalau masih pagi juga udah di itu nih loh, dihidupin AC-nya. Bangga itu enggak dimati-matiin AC-nya.
0: Oh, iya, kan biar menjaga semua peralatan yang ada di ruang siaran nih, jangan sampai panas, panas, nanti rusak dong. Ya. Karena semua nih pak peralatan di sini, aduh, colok sana, colok sini, kabel di mana-mana.
2: Lagunya itu aja ya, Teh.
0: Iya, yang sedang-sedang ya, saja. Iya, Taisa. Ini Taisa ingin menanggapi mengenai ini kebijakan dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan menetapkan harga solar khusus nelayan yaitu Rp15.000 per liternya. Gimana nih tanggapannya, komentarnya Taisa ke Priben?
2: Kalau memang tadinya mahal, sekarang cuma 15.000 mah ya. Murah sih.
0: Iya. Demi.
2: Tapi bulan-bulan kemarin saya beli liter tuh masih 8.500 deh.
0: Apa tuh?
2: Bulan kemarin tapi.
0: Subsidi ya.
2: Iya.
0: Ya ya. Oke. Yang spoilnya sedang-sedang ya.
2: Sedang-sedang saja.
0: Pokoknya sedang-sedang. Harganya mah masih setuju aja nih.
2: Setuju aja.
0: Kenapa?
2: Hanya ada buat belinya aja, nah, ada solarnya.
0: Nah, terus selain ada uangnya, ada juga barangnya ya.
2: Ya iya.
0: Harus tersedia terus. Jangan sampai dicari langka kaya nih. Langka. Iya ya.
2: Salam-salamnya Teh.
0: Anggo siapa?
2: Bapak Salim sayang.
0: Iya nih Bapak Salim, kemana tadi udah mau nelpon tapi ditahan sama Putri ya.
2: Iya. Mau hilang lagi. Buat Ibu Sukina sayang.
0: Oke. Bagus ibu.
2: Iya, buat Nini Ratmina, Mama Ratmina. Buat Bapak Angga ya. Bapak Angga sayang, buat Bunda Ritanya. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Semoga sehat Bunda Ritanya ya Bapak Angga.
0: Betul.
2: Ya, buat Cak Pur. Buat Kang Ibe.
0: Asik.
2: Buat Kang Rian. Buat Mr. Bono. Buat Kang Eges. Buat Bang Lamri tuh ya.
0: Iya.
2: Yang ada di mana tuh?
0: Bang Ramli.
2: Kang Agus Suryana. Bunda Mary.
0: Siap.
2: Mama Emma. Mama Meniknya juga gak ketinggalan.
0: Asik. Sampai keselak ya, minum.
2: Buat Kak Dunia Sari. Mama Rati, Mimi Epi saya.
0: Oke.
2: Mama Odang saya.
0: Asik.
2: Mama Pauja. Ibu Billy. Mama Aldi. Buat Mimi Samina.
0: Oke.
2: Teknani. Buat Birini. Bintang Uyu. Teh Upat. Buat semua-muanya aja Teh.
0: Siap.
2: Buat Kang Rian. Buat Mang Wantanya juga.
0: Mang Wanta.
2: Buat Waganden Wak.
0: Waganden.
2: Pengen mana nih?
0: Iya. Waganden waktu itu pengen ini ya, jalan-jalan ke titik 0 km di Harendong. Iya. Gimana nih Waganden ceritanya?
2: Iya, enggak ada kabar-kabarnya
0: lagi. Gimana kondisi di sana terakhir terbaru? Ayo.
2: Iya, Waganden.
0: Ayo cerita di sini ya.
2: Ada juga Kang Oblong tuh. Iya, buat Irini saya.
0: Asik.
2: Iya, buat semuanya aja Teteh.
0: Oke.
2: Spesialnya
0: Teteh. Spesial. Terima kasih Teteh.
2: Selalu. panjang umur panjang yusufnya.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Iya. Mudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Taisa.
2: Ucapannya Tete.
0: Ucapannya.
2: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka Taisa. Hadi. Kurang 20% nih Jerene ya. Kesehatan dari Taisa. Ya sedang masa-masa pemulihan kesehatannya nih Taisa. Mudah-mudahan cepat 100%. Cintaku 100% juga. Ya, kayaknya ada judul lagu Cintaku 100% ya. Oke. Ayo apa nih jawabannya tadi Satpam. Kepanjangan dari Satpam. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, ngopi say.
3: Ngopi di seruput semangatnya lagi.
0: Asik, Mang Wante, sehat Mang Wante.
3: Alhamdulillah rata mendingan dia tuh.
0: Iya, Mang Wante juga sedang masa pemulihan nih.
3: Iya lagi entas mendem anu keponakan Mas Mah. Sampai lara baik kayak wong kesambet kak.
0: Oh iya.
3: Mulane mah kon diprajir ya, bukan ana sing ngemek.
0: Iya iya iya.
3: Lara baik mbak putri yang pada lara iki. Periksa apa iki?
0: Periksa.
3: Wis dadi kudu minum obat bae ya.
0: Aduh.
3: Ada teh wong wis tuwa iki ya.
0: Iya obat
3: karena makanya.
0: Aduh obatnya wis pira akeh wis akeh.
3: Wis akeh mbak putri kan wis puskesmas enggalan tok ganti maning dokter ning Supra gitu.
0: Terus
3: kan bukai obat pereda kan ya pereda biasa kan gampang pereda kan cuman ngilangkan sementara.
0: Nah yang apa sih Mang Wanta ininya sakitnya di diagnosis?
3: Biasa Mang Wanta kan punya lambung yang
0: berbeda. Lambung.
3: Iya ya. Biasanya lambung kan kadang-kadang naik ke atas, suara meringkas, kadang-kadang yang bagian apa punggung apa. Anak-anak rasa-rasa artis kadang-kadang biasanya gak mau lambung tuh. Barang kian mah nih kayak gue pada lara kabeh dah badan.
0: Iya. Pokoknya tetap nih Mang Wanta jaga-jaga dari pola makan juga ya karena kan kaitan dengan lambung nih.
3: Cuman hari sambil ku Mang Wanta ku orang bisa hilang Mbak Putri ya.
0: Wah senang banget sambel.
3: Pas sambil kalian nggak kenaga nih.
0: Oh pokoknya langsung semangat ya kalau makan sambel.
3: Iya makan sambel ku wis. Paro apa be kan enak kok.
0: Iya. Wah, jadi ingat sambal Padang ya, goyang nasi Padang, pakai sambal rendang.
3: Aduh.
0: Iya tuh, ada tuh lagunya tuh.
3: Bener.
0: Tadi apa jawabannya, Mang Wanta? Satpam.
3: Satu. Kayak mau mas sebenarnya mau kawis deleng pula aku apa kan boleh sih kan ketemu jadi anuan apa pelanggaran kutilang
0: bukti pelanggaran
3: bukti
0: ya
3: pelanggaran tuh iya bukti pelanggaran cuman barang dalam di TikTok si anak sing jawab
0: kecepet lebih cepet ya
3: lebih cepet
0: ya ora apa-apa ngetik baik ya
3: sih mau sih dalam ini mengaku niru
0: ya izin ya padahal mau ora apa-apa
3: jadi aku kutil sing hilang.
0: Oke, satpam berarti
3: satuan pengamanan mungkin ya.
0: Satuan pengamanan.
3: pengaman.
0: Iya.
3: Enggak petugas.
0: Satuan pengamanan. Betul.
3: Iya. Bukan tanpa petugas. Salam-salam yang Mbak Putri Ayu,
0: Kang, jaksa utang. Iya, salam.
3: Lagu mah, lagu mah terserah Mbak Putri melu bae lagu.
0: Iya.
3: Sing penting mang wantam hadir.
0: Sing sedurunge salam-salam ya.
3: Iya.
0: Komentarnya mang wanta gimana mengenai harga solar untuk nelayan?
3: Apa khusus kanggo nelayan apa kanggo sejen-sejen ya Mbak Putri, khusus kan?
0: Untuk para nelayan agar produktivitas para nelayan ini dapat meningkat ya. Dan ini juga iya, untuk iya, kapal.
3: Masih jarang mang wanta kan wong tani, kadang-kadang wong tani kan bener mau kayak Kang Bansa Walong ngomong kan. Maksudnya aku kan ake-ake sing butuh solar sing terutama ya kayak konon biasa sing punya traktor ya kan buat penggilingan padi kan pakai solar ya jadi mang wanta kan duduk golongan nelayan maksudnya kan.
0: Tapi
3: ya kayak-kayak pemerintah mah kayak-kayaknya ku ya memang pengen mensejahterakan para nelayan lah sing pasti mah. Hari mang wanta mah ikut bae lah. Hari bener-bener kanggo masyarakat cilik apa maning ora kanggo nelayan untuk meningkatkan ora penghasilan para nelayan.
0: Betul.
3: Sing penting kadang-kadang ketika anu diturunkan peraturan. Jadi ya istilah mah kadang-kadang kebutuhan nelayan kira-kira aja sampai langka barangnya itu kan.
0: Iya, aja sampai langka.
3: Disiapkan ya iya, ketika misalnya wis regulasi diturunakan. Jadi ape barangnya langka kan susah maning ora. Kadang-kadang hari wong-wong cilik makan urut bae pemerintah.
0: Betul. Oke, terima kasih Mang Wanta. Jadi ini lagunya ini mau yang sedang-sedang saja ngikut.
3: Iya,
0: ngikut Taisa.
3: Taisa bae
0: mau. Oke, siap.
3: Didukung Taisa lagunya. Mang Wanta mau orang paham lah lagu-lagu Mang Konon. Salam-salame ya Mbak Putri. Khusus son kang ibuku Ibu Sukina sing saban dina nyempol ban Mang Wanta ora ningan.
0: Iya.
3: Ibu Sukina make dengan bae ora kaya Pancawala tangga. Pancawala melang pun sare Mang Wanta.
0: Aduh.
3: Merokakan bae ndak jalan tewala ku merokakan bae ku
0: wong. Wah iya dong. Kang
3: Ibu Sukina.
0: Asik.
3: Iya, sing semangat. Moga-moga selalu sehat ya Bu ya. Kangge Mama Aldin, Mama Billy, Pak Lebe, Kang Salim, Kangge Ibu Samina, Kang Ibu yang masakan, Nang Rastin, Miko Setia, Mister Bono, Kang Rian, Aki Metal, Kang Aman, Kang Iman, Pak Uyut, Nok Bintang, Anonos, Bapak Najwa, Badai Kutil, Kang Oto yang rambut putih, Ibu Tuti, Mama Indah, serta Bapak Amir, Modang, Mama Paujan, Mimi Ratina, Mama Ratina, Mimi Epi, Mimi Rati, Mas Sondol, Ma Pebi, Mas Memara, Madola, Matita, Mama Soleha, Umi Santi, Capur, Kang Eges, Teh Isa, Wakisun, Kang Rojaya, Teh Isa, Kang Dasmo, Bunda Jameri, Bapak Haji Ali, Anja Supriyatin, Bapak Jerman, Kang Pancawala,
0: Kang
3: Mas Ardi, Bunda Yunel Sari, Mama Meni, Ayah Pamungkas, sarang mamae, mamae Ipang Kumis, sing duwe tegal taman,
0: dewek, itu dia. Janet
3: sing duwe bogek, Mama Lina, Bu Rini, sarang Birini, saya jenuh wong gini.
0: Sami ya.
3: Mateng, Birini mateng compreng, boten sawon. Di hari Bu Rini ini wilayah Subang, ku bagian mending, ku manang idul bokatna. Teh Nunung, Teh Romla, Andri Sate, Papa Angga, sarang Bunda Rita, Kang Bopa, Papa Mayuni, Bunda Aja Wendy, Pak Osekrolan, Mas Peri, Kang Ramli, Ahi Bintang, Agus Suryana,
0: Asik.
3: Kang Pani, sarang Mimi Nani, Bunda Emma, Teh Upat, John Paul, sing terakhirnya Gua ganden.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ganden ku bagus aku. Undangnya hari ora depane baik akhirnya. Ambirkan disangka juragan.
0: Juragan.
3: Ramben disangka golongan ningrat raden. Hari langsung ganden mau gedik kuno. Spesial.
0: Spesial emang. Kanggo.
3: Kanggo. Mbak. Siapa kinyaran kak?
0: Siapa? Iya, sing paling ayu dewek ya.
3: Sing paling ayu dewek. Seruangan siaran.
0: Oke.
3: Matur kesun waktu nih.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Asik. Ya mau wanta sing jerene wane rata. Oke oke oke ya. Oh. Hey, ana papa angga oke lah ya. Satu lagi ya diterima nih. Yang sudah mencet nomor Prima FM 0853-2189952. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
4: Merdeka.
0: Ngopi say.
4: Kopinya diseruput. Semangatnya. Apa itu?
0: Apa tuh? Lanjut. Lanjut terus dong Papa Angga. Semangat teh.
4: Iya, tentu. Ini dikecilin dulu.
0: Iya tuh suara Putri Ayu terdengar lagi ya.
4: Nah, lanjut lagi.
0: Lanjut lagi. Gimana Bunda Rita, sehat Bun?
4: Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit lah. Yang penting mah ada perubahan.
0: Alhamdulillah ya.
4: Ya, yang namanya penyakit seperti ini tidak harus cepat-cepat, tapi yang penting asal kita sabar aja.
0: Betul.
4: Ini mesti gitu banget.
0: Ini Papa Angga memang super hebat juga ya, selalu mendampingi hari-hari.
4: Ya, tapi belum seberapa sih. Yang lain kan ada sampai tahunan, kita kan cuma baru 7 bulanan.
0: Iya.
4: Jadi masih apa? Mudah-mudahan yang kita ingin sih cepat sembuh. Tapi kalau orang bilang kan semua kan kalau lagi seperti yang harus sabar. Ya udah sabarin aja.
0: Sabarin baik ya.
4: Iya.
0: Sabar. Betul. Tapi berarti kan sabar nggak ada batasnya ya?
4: Betul sekali.
0: Iya.
4: Gak ada batasnya dong.
0: Berarti nggak setuju nih kalau wah sabaranku udah habis gitu. Sabar ada batasnya. Sabaran gak ada nih.
4: Ya itu beda lagi.
0: Beda lagi ya.
4: Coba tergolong pada orang yang emosi.
0: Nah, emosi sesaat ya.
4: Iya betul.
0: Oke, Bapak Angga ingin menyikapi mengenai pemerintah atau Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga solar 15.000 per liternya untuk nelayan.
4: Setuju juga gitu maksudnya.
0: Atau
4: kalau harga yang umumnya berapa?
0: Yang untuk harga solar non subsidi ya.
4: Non subsidi ya.
0: Non subsidi ini pernah sampai mencapai 22.000. Iya.
4: Kan sama yang tahu subsidi ya, jadi itu kaget. Kan sering beli tiap harinya, hampir tiap hari sih buat itu buat kayu kan. Kalau 15.000 untuk nelayan termasuk masih tinggi kalau menurut kita.
0: Berarti berapa?
4: Artinya kan gini. Iya. Nelayan kan untuk mencari ikan kan. Nah, begitu. Artinya ikan kan dimakan sama masyarakat Indonesia khususnya semua. Kalau apa solarnya itu mahal. Nah, nanti kan juga termasuk mahal.
0: Iya. Karena
4: nah, itu makanya nanti berat juga pada masyarakat juga, termasuk yang ini beratnya juga kan. Kalau biasanya kan ikan pindang itu yang sering-sering itu 5.000, mm-hmm. nanti bisa 10.000 atau 7.000. Mm-hmm. Tapi kalau diturunin lagi, ya insya Allah biar masyarakat kan bisa kejangkau belikannya.
0: Oh,
4: karena kalau yeah. memang mm-hmm. harga segitu, nanti untuk operasionalnya kan
0: betul.
4: Lebih banyak. Nah, nanti akhirnya dijawab pada hasil penangkapannya dijualnya lebih tinggi lagi. Mm-hmm. Ya begitu. Maksudnya kalau 15 mm-hmm. kita nggak setuju mm-hmm. juga sih. Mm-hmm. Kalau bisa maturin lagi lah.
0: Lah, ya digoyang dikit lah ya.
4: Digoyang dulu.
0: Digoyang lagi harganya.
4: Digoyang harganya maksudnya. Kita bingung digoyang.
0: Oke, lebih miring lagi berarti ya. Miring.
4: Ya, begitu. Ulangi lagi lah. Mudah-mudahan ini bisa termasuk kenapa. Ya bisa disampaikan ke sana.
0: Oke.
4: Okay, ke Prabowo sampai dengarlah nantinya.
0: Oke, terima kasih nih Papa Angga. Ya, ini lagunya nanti ada sedang-sedang saja ya. Oke, siap.
4: Mau sing-sing aja dulu
0: nih. Go pagi hari
4: itu
0: ini.
4: Buat siapa tadi? Ibu Zukina itu katanya saudaranya Oyok ya. Oyok emang saudaraku juga sih. Almarhum.
0: Gitu.
4: Iya, dia kan dulu. Sorry, cerita sedikit dulu nih. Ini dulu dia punya ginjal. Ginjalnya sampai udah dicopot satu. Sakitnya tinggal satu. Tapi alhamdulillah bertahan lama sih. Cuman sini-sini dia akhirnya enggak kuat juga sih. Udah lama belum. Ya udah belum sembuh Sukina. Terima kasih buat Mas juga nih ya. Berarti ada di Bapak Kanjati ya itu Ibu Sukina.
0: Iya.
4: Ini kan Bapak Kanjati.
0: Iya.
4: Bukan Bapak Kanjati, Bapak Kanjati di sini, belah sini sih artinya kan sebelah selatan.
0: Oh, iya.
4: Ya udah kita lanjut aja dulu nih buat yang tadi baru gabung kayak Kang Wanta. Oh, Wanta tuh singkatan juga.
0: Wanerata.
4: Wanerata.
0: Jerene mah Wanta loh.
4: Baru tahu. Wanta tuh Wanta ini.
0: Tapi ada singkatan apa? Lagi, Papa. Enggak, Wandi Tyler. Kan penjahit.
4: Iya.
0: Penjahit. Wandi Tyler. Wandi. Tyler, Wandi penjahit. Jadi namanya Wandi sebagai seorang penjahit.
4: Iya. Kok ada Tylernya gimana maksudnya?
0: Ini bahasa Inggrisnya penjahit Tyler. Jadi Wandi Tyler. Iya gitu.
4: Ini termasuk Bunda Rita nih. Ini berarti termasuk Wanta juga.
0: Apa tuh?
4: Wanda Rata. Wanda Rata.
0: Iya, Pak Mawanta langsung benar-benar Papa Angga Wanerata jerene.
4: Ya ini benar tadi sama.
0: Oh iya ya.
4: Udah lanjut lagi nih.
0: Oke. Okay.
4: Buat ini siapa Fanny ya sama Tesani juga di sana selama pagi aja. Kemudian buat Senang Rasti, buat Mama Aldin juga Teh Meni. Iya. Pak Ade juga Teh Isa juga siap. Teh Isa selamat pagi. Kemudian buat Teh Upetnya juga yang punya majalah yang ada di sana selamat pagi. Kemudian buat siapa lagi nih bunda Emma ya di Banjarnegara sana udah lagi monitor nih Mama Bojan yang nampaknya jauh dari kota Horgelis. Kalau Mama Lina nggak pernah denger kayaknya nggak pernah masuk ya?
0: Iya Mama Lina spesialis live karaoke.
4: Enggak hebat. Aku boleh kalau ini live karaoke di situ. Boleh enggak?
0: Boleh.
4: Kalau tahu. Yang punya mie ayam juga nih Bu Tuti nih selamat pagi. Kemudian buat orang Sumedang sana, Bunda Yuni Asari juga selamat pagi.
0: Mister
4: Bono, Kang Rian juga Pak Salim nih sesepuh prima ya selamat pagi juga nih. Buat Kang Aman, kemudian buat Mirat Mina, Mimi, Mama Indah juga Pak Amirnya juga. Kemudian buat Bunda Mary, Mama Titan juga Soleha, selamat pagi semuanya. Dan sore aja nih yang nggak senggol, punternya udah banyak kasar di belakangnya. Dan super sialnya buat yang lagi tugas aja, Putri, Udah, terima kasih. Yang pasti aku tunggu lagunya aja.
0: Sama-sama. Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Bapak Angga. Terima kasih ya. Oke, yang masih stay tune di 95,8 Prima FM Orgelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Secara lokal bercerita mencari inspirasi. Kita jeda sebentar ya, rekan Prima semuanya, untuk acara ngopi say. Karena

0: Mau ada laporan langsung nih. Dengan siapa ya? Dengan siapa ya? Pokoknya tunggu aja, jangan kemana-mana, tetapi ngopi say, ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai deh. Oke, tapi nanti dulu ya, ada kita ini dulu deh. Belum ini nih Putri ya, tadi ngomongin kesehatan tentang Teisa. Nah, mau Anta juga dalam proses pemulihan. Nah, rekan Prima jangan sampai bingung nih hari ini, pagi hari ini yang memang sedang bingung-bingung. Jangan sampai bingung. Apa nih bingungnya Mbak Putri? Bingung kalau flu, bingung juga kalau pilek, bingung juga kalau sakit kepala. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum Ultraflu biar enggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya ya langsung hilang. Flu memang mengganggu. Segera minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Jangan kemana-mana semuanya.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak,

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: mengenai live report, laporan langsung dari siapa? Pengen tahu nggak dari siapa? Dari rekan Nimas ya, yang ada di lahan Raden Paku Mahat Azaitun, yang hari ini nih para pelajar di sana ya sedang melakukan praktikum memberi kompos ke padi. Oh si Hikari ya, Mama Indah pasti tahu nih mengenai beras apa di posi Hikari ya, waktu itu beli di toko Kodeko. Nah bagaimana untuk laporan langsungnya, jangan kemana-mana di Radio Prima 958 FM Hourglass.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Oke, bagaimana selengkapnya rekan Nimas untuk laporannya pagi hari ini? Yuk langsung aja. Dan mudah-mudahan rekan Nimas dalam kondisi sehat paripurna. Halo, assalamualaikum.

Oh, ternyata ya, maaf nih. Suara Nimas mana ya? Belum terdengar nih suara Nimasnya. Aduh. Bagaimana nih Nimas di sana? Mungkin sinyalnya ya, rekan Nimas. Oke, kita coba lagi. Coba lagi yuk. Bagaimana untuk laporannya?

0: Hey Ki, masih belum tersambung nih ya. Oke. Langsung aja nih, nanti dicoba lagi ya untuk tersambung dengan rekan Nimas yang ada di
1: pamit ada electric cord. Jangan lupa pamit ada electric
0: cord. Iya, ini tadi live report-nya. Ya. Oke, ya sekarang dicoba ya. Dicoba lagi. Oke. Mungkin sinyal di sana ya. Sinyal di sana. Oke, berarti ini langsung langsung aja kita laporkan.

0: Oke, langsung aja yuk, langsung aja.
1: Assalamualaikum, Merdeka Mbak Putri. Ngopi-ngopi say, ngopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut seperti semangat saya pagi hari ini, karena saya melihat generasi-generasi masa depan ada di lahan praktikum, tepatnya di lahan Raden Paku Mahat Azzaitun. Bersama saya di sini para pelajar kelas 10. Dan ada Ustadz Widodo nih sebagai guru pembimbing dari praktikum hari ini. Kita mau sapa-sapa dulu, kita mau ngobrol dulu dengan Ustadz Widodo nih. Assalamualaikum Merdeka Ustadz.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
1: Ya, sehat ya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah sehat walafiat semuanya.
1: Baik, Ustadz, aku tertarik banget nih karena ada sekitar 20 pelajar ya, ini baru ya, karena kelas 10 ya, yang mengikuti kegiatan praktikum memberikan pupuk kompos untuk padi Hoshikari, betul?
2: Ya betul ya. Ya, hari ini kita sedang mengadakan praktikum bersama kelas 10B ya. Nah, ini jumlahnya ada 20 anak, terdiri dari 16 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, atau nisa ya. Nah, hari ini kita sedang praktek yaitu memberikan kompos dari limbah organik daun jati kering. Nah, kita tahu bahwa di Mahat Azzaitun ini kan luar biasa banyak sekali daun jati yang pada saat ini musim kemarau kan berguguran. Nah, maka dari itu untuk memanfaatkan limbah ini kita sudah teliti ya, bahwa kandungan daun jati kering ini untuk kompos sangat bagus sekali buat tanaman kita, terutama tanaman sawah padi. Nah, seperti itu. Nah, jadi hari ini kita bersama ini ada sebelah saya, ini adalah murid saya. Namanya siapa?
3: Nama saya Ataya Fikri Rizkulo.
2: Nah, satu lagi siapa namanya?
4: Nama saya Kahla Utama Nasution.
2: Nah, ini dua di antara 20 anak di kelas 10B ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita sangat happy sekali ya. Kita setelah mengumpulkan daun-daun jati dengan udara yang sepoi-sepoi sejuk walaupun musim kemarau ini, setelah itu kita kumpulkan, kemudian kita sebarkan di lahan sawah padi ini. Nah, tujuan kita memberikan kompos ini adalah supaya kita tahu kan bahwa struktur tanah itu kan kalau tidak diberikan kompos akan rusak. Nah, masyarakat saat ini rata-rata menggunakan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia itu kita tahu bahwa untuk keberlangsungan kondisi tanah itu kurang bagus. Makanya kita ambil inisiatif, ambil penelitian di sini menggunakan kompos daun jati yang tidak usah membeli. Nah, itu hebatnya nih. Kita tidak usah membeli, tetapi tinggal mengumpulkan di sekitar lahan kita sudah cukup banyak. Nah, nih Ataya ini salah satu murid kami yang sangat luar biasa. Bagaimana tadi saat praktikum, bagaimana kesan kamu?
1: Kesannya gimana, rasanya gimana nih? Kamu usianya berapa?
3: Saya usia 15 tahun dan saya merasa bahwa saya adalah pionir dunia gitu. Oh, karena saya melihat bahwa kedepannya pangan bakal nomor satu dunia. Kita lihat bahwa investor global sedang marak di bidang pertanian dan saya merasa kita harus ikut nih. Azzaitun akan jadi pionir dunia dan Indonesia akan jadi negara dengan penghasil pangan terbaik di dunia.
1: Oke, mantap ini ya, visioner sekali. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Ataya dan Kahla ini minat sekali masuk di MA ekstrakurikuler pertanian? Kahla dulu deh.
4: Pertama dari saya ambil ini, saya tujuan saya untuk masuk ke MA pertanian ini adalah dari pelajar untuk Azzaitun, dari Azzaitun untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Yang kedua, sesuai moto sekolah kita yaitu Gedung Tan Sri adalah pelanjut nenek moyang. Di sini kita sebagai Gen Z atau generasi yang masih muda, kita harus berpikiran maju ke depan untuk dunia yang akan datang.
1: Oke, wah luar biasa ya Ustadz. Oke. Dan Ataya tahu nggak? Tadi Ustadz sebenarnya udah agak sedikit spill sedikit nih mengenai penggunaan ya, penggunaan kompos, apa istilahnya, kerasak ya?
2: Apa namanya itu?
1: Daun jati.
2: Serasa.
1: Kamu udah tahu belum? Tadi udah di spill nih sedikit oleh Ustadz. Coba.
3: Penggunaan kompos, untuk penggunaan kompos. Penggunaan kompos tuh untuk memperbagus struktur tanah. Misalnya tanah yang awalnya kering dan tidak bisa ditanami, ketika kita beri kompos, dia strukturnya akan menjadi gembur dan bagus untuk ditanami. Sangat cocok.

0: cocok untuk sawah, terutama untuk padi, agar hasilnya kualitasnya maksimal dan yang lain sebagainya.
1: Oke, nah Kahla nih, Kahla tahu nggak kenapa tadi sudah di-spill sedikit juga oleh Ustadz Widodo, kenapa harus menggunakan daun jati? Apa sih sebenarnya istimewanya menggunakan daun jati untuk kompos padi hosikari saat ini?
2: Yang pertama, daun jati itu lebih bagus untuk kompos yang tidak seperti yang di luar ya, kompos kimia. Habis itu yang kedua, karena di Mahat ini banyak sekali pohon jati, dan pohon jati itu gampang ditemui di Mahat ini. Jadi kita menggunakan kompos daun jati.
1: Oke, ternyata walaupun baru ya Ustadz, baru beberapa minggu lah,
3: baru dua pekan belajar,
1: tapi sudah menginternalisasi ya. Yeah. Oke, apa yang disampaikan oleh Ustadz Widodo ya?
3: Ya baik, jadi pada semester awal ini ya anak-anak kita berikan materi tentang ATPH. Nah, ATPH itu adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Okay. Nah, di antara tanaman pangan ini adalah padi. Nah, jadi kita langsung praktek di lapangan menanam padi jenisnya Koshihikari. Nah, ini saat ini sudah usianya sekitar 55 hari. Nah, usia 55 hari ini kan sudah masa generatif atau masa pembuahan. Sehingga nutrisi pun harus tercukupin untuk mengisi buahnya. Nah, sehingga anak-anak kita libatkan langsung, kita suruh meneliti langsung, mulai dari anak-anak kemarin sudah mengukur tinggi tanaman, kemudian jumlah populasi tanaman, kemudian hama penyakit. Nah, itu semua kita sudah berikan langsung terjun ke lapangan. Nah, di situ. Okay. Jadi tujuannya supaya anak-anak ini tidak hanya mahir dalam teori tetapi praktek pun sudah menguasai seperti.
1: Siap. 15 tahun baru masuk 2 minggu. Malu enggak sebenarnya masuk di MA Ekstrakurikuler Pertanian? Saya.
0: Tentu tidak malu, karena tujuan saya jadi pionir, ingin jadi pionir dunia. Jadi itu sudah jelas sekali, sangat tidak malu dan saya sangat bangga.
1: Tapi kotor-kotoran loh.
0: Tidak, kotor-kotoran mah tidak apa-apa, asalkan saya bisa membangun dunia itu sudah cukup.
1: Oke, kalau Kahla pendapatnya gimana?
2: Pendapat saya ini menurut pendapat berdua yang sering saya sampaikan dengan Nataya di kelas. Jadi saya dengan Nataya ini ingin membuat sebuah perusahaan dengan sistem yang bernama sistemnya SFOS, Smart System Operation Farming. Ya, yaitu. Jadi kita di sini nanti di kedepannya tidak hanya di lahan sawah ataupun hidroponik. Jadi nanti kami akan membangun sebuah iOS kalau di HP atau operation system untuk padi yang lebih otomatis gitu kedepannya.
1: Artinya ini sangat luar biasa ya, petani itu juga bisa adaptif dengan teknologi ya.
3: Ya betul sekali, jadi saat ini apalagi generasi Gen Z ya, jadi suka sekali dengan teknologi, bahkan untuk penguasaan teknologi itu pasti tidak diragukan lagi. Maka dari itu ke depan kita sebagai pembimbing itu mengarahkan kepada anak-anak supaya mereka berpikiran global. Nah seperti tadi cita-cita saya dengan Kahla, nah ini tadi akan membuat suatu pionir dunia. Nah itu luar biasa kan. Maka untuk memunculkan itu kita sebagai pembimbing, kita buat sistem, kita buat kurikulum di mana keluaran dari MA Pertanian ini nanti mereka sudah mampu bersaing di dunia global seperti itu.
1: Oke, Mbak Putri, ini kayaknya saya udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan apapun. Biar rekan Prima Wong Re yang sang KBane yang menyimpulkan bahwa dari Mahat Az-Zaitun yang letaknya di Indramayu mampu menghasilkan generasi-generasi muda yang siap ya, yang siap mendunia dengan visi mereka yang sangat besar. Itu. Terima kasih Mbak Putri. Saya Nimas langsung dari Raden Paku Mahat Az-Zaitun. Assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam Merdeka. Terima kasih.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
4: Oke. Okay.
5: SSOS. Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
6: Oke. Selamat pagi semuanya. Wah nih Mas nih ya, di sana anginnya kenceng banget kayaknya Maya. jadi sinyalnya juga ikut kabur-kaburan nih. Oke, alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan tadi ya mengenai live report langsung dari Raden Lahan Raden Paku Mahat Azzaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat Cerdas dan Manusiawi, Pesantren Spirit but Modern System. Oke, Putri Ayu pamit di acara Ngopi Say pagi hari ini, dan jangan kemana-mana, setelah ini ada Halo Prima, lagu-lagu dangdut lawas dan klasik bisa rekan Prima Wong Re yang dengarkan, dan hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Terima kasih semuanya yang hadir di live TikTok Prima juga. Thank you. Dan yang monitor selalu dari rumah, pantengin terus. Thank you banget, terima kasih. Yang sedang-sedang saja lagu penutup spesial untuk yang request lagu ini, Data Isla dan juga didukung yang lainnya ya. Banyak nih pendukungnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan cara pandang kita dalam menjalani kehidupan. Nah, rekan Prima, di sebuah stasiun kereta yang ramai, hiduplah seorang pengemis. Setiap hari ia duduk di sudut peron, berharap belas kasihan dari para penumpang yang lalu lalang. Hidupnya bergantung pada pemberian orang lain. Nah, di suatu hari, ia melihat seorang pria tinggi, berpakaian rapi dan terlihat berwibawa. Dalam pikirannya, pria itu pasti kaya dan dermawan. Ia berharap akan mendapat uang lebih banyak jika meminta pada orang tersebut. Namun pertemuan itu justru mengubah hidupnya. Ia tersadar oleh sebuah pertanyaan sederhana yang membuatnya berpikir selama berhari-hari. Selama ini ia hanya meminta, tetapi belum pernah berpikir untuk memberi. Ia merasa tidak punya apa-apa. Ia merasa terlalu miskin untuk memberi. Tapi setelah merenung, ia mulai melihat sekelilingnya. Di dekat stasiun tumbuh bunga-bunga liar yang indah. Dari situlah muncul sebuah ide sederhana. Dan sejak hari itu, setiap kali seseorang memberinya uang, ia membalas dengan setangkai bunga. Orang-orang yang menerima bunga itu tersenyum. Mereka merasa dihargai. Perlahan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Semakin ia memberi, semakin banyak orang yang dengan senang hati memberinya uang. Dan ia tidak lagi hanya duduk menunggu belas kasihan. Ia mulai merasa punya nilai. Dan ia merasa menjadi seseorang yang bisa memberi manfaat walau sederhana. Beberapa bulan kemudian, hidupnya berubah. Ia bukan lagi menjadi pengemis di sudut stasiun. Bahkan ia menjadi penjual bunga kecil-kecilan. Semua itu berawal dari perubahan cara pandangnya terhadap dirinya sendiri. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari keadaan yang berubah, tetapi dari cara kita memandang diri sendiri. Selama kita merasa tidak punya nilai, dunia pun akan memperlakukan kita seperti itu. Tapi ketika kita mulai memberi, sekecil apapun itu, kita sedang menunjukkan bahwa kita berharga. Jadi pesannya untuk kita semua, jangan hanya menunggu untuk menerima kehidupan yang lebih baik ya rekan Prima. Mulailah memberi sesuatu yang bernilai walau kecil. Karena saat kita memberi dengan tulus, hidup akan menemukan jalannya untuk kembali memberi kepada kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini, sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan Prima, hari ini Rabu 15 Juli 2026. Arya kembali hadir untuk rekan Prima ya di acara ini Fans Tura. Fans ketemu di udara yang sampai nanti pukul 15.00 ya rekan Prima. Dan hari ini Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syah Zaitun Slaumi dan keluarga, juga Datuk Syed Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, beserta Umi dan keluarga. Ya, semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan segala bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan keberkahan. Mengawali perjumpaan kita, satu buah lagu pembuka ya, ada Ulek Watu yang sudah Arya hadirkan untuk rekan Prima tentunya di acara nih Fans Tura ini ya, fans ketemu di udara. Oke rekan Prima, lanjut ya untuk yang sudah siap-siap ini, siapakah berikutnya? Waduh, berikutnya ya belum pertama ya. Siapakah pertama ini yang sudah hadir? Halo, assalamualaikum Fans Tura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ventura aning kene kening Prima FM dek ning Hargoli.
0: Iya.
1: Ning Indramayu Barat pendek emang nomor 1
0: pokoknya ini.
1: Bang Arya sehat?
0: Alhamdulillah sehat Bu Sikina.
1: Yeah. Syukur ya Bang Arya pada sehat mas.
0: Iya, ini sehat semua.
1: Ari, sehat mah bisa ngomong maningku. Semangat maning.
0: Oh iya, semangat
1: Bang Arya.
0: Karena minum jahe dan serai dan gula jawa. Jadi sehat.
1: Dudung konon Bang Arya.
0: Iya Bu Sikina.
1: Cintanya kita kubengen Bang Arya. Jadi maning, kita maning kita. Kan wong ora duwe sakit lambung ku bang wanta ku kunjungi nungi jahe temenan bae ge mari wes ge jahe sanget jebol tangan bae ka dikerik dicuci dipeprek lembut diseduh pakai air anget terus dinung anget-anget
0: ya
1: kan enak lambunge mang wanta de lambung ku lambung mah nomor 1 penyakit ku ning laran dah sing lambung melara bae kan sing lambung pokoknya mah nomor 1 karena suaminya kita bengen pernah sakit lambung.
0: Oh.
1: Aduh, Bang Arya. Okay. Kita tuh sampai saking semangat kerja direksi, ditinggal sakit sing laki.
0: Nggih.
1: Sakitnya sakit lambung. Mangkani meneng adoh lang kampung ning alas jadi kita ku menggawe dewek segala dewek nak tabur bibit ke dewek karena lakinya lagi sakit membela katambane ku apa kon dadi tak jajal tak keprek na jae bae ngelesu.
0: Yeah.
1: Nangannya bubur mang lanta. Tahu niku anak payah ka, resep mangan payah mang lanta, pepaya ka, bagus ka, lambung.
0: Okay, yeah.
1: Alhamdulillah Bang Arya sehat Bang Arya.
0: Alhamdulillah.
1: Ninggalnya mah penyakit hejene maning, kenang jantung, beda penyakit jantung ninggalnya mah lu kalau
0: saya nyari tua. Oh iya berarti umur berapa itu Bu Sukina berarti?
1: Non, kami ini kita agil kenang anang lambung ya Allah Bang Arya, rasa bisa menggawe, rasa apa pucet tertokone lah.
0: Iyalah,
1: kita pikirannya waduh lebakin kita ditinggal di anak papat menengening alas ya jadi ku tuku jahe baik kita kuyah belum juga langka berobat jelaka jahe Bang Arya bagus pas lenggol lambung bokat dipercaya. Jadi tekesek lah jahe baik bakal suka sejahe kita nginungnya kian ya kita emang gawe sih Bang Arya bubur tapi mangane bubur baik mang lawe mah apa baik tapi nasinya yang halus. Oli ngarang dewek.
0: Oh begitu ya Allah ya Allah.
1: Wih aduh pokoknya maafin deh kemarin busukin nama mengkene lah wong yang jadali banyak pengen anu kak pengen waras kono ngeduh iya. Pangkat kepriwen kita ditinggal laki nih ada kata wong.
0: Salam sapa Bustina.
1: Tolong lang manta ya.
0: Apa dapat salam nih dari Dacem di Rekobot jarene.
1: Oh iya ku ponakanku. Salam kembali ya Sem. Semoga sung pada waras sehat Sem. Uai masih boleh. Sehat waras siap ki. Masih iya. Gelem menyisul ring radio kayak
0: nggak. Ah iya Rekobot jarene Pak Sugina jarene sehat terus.
1: Iya. Alhamdulillah doangannya ponakan gak ku. Nah kayak kononku jadi mangane bubur Bang Arya wong kenang lambung ku.
0: Yeah.
1: Bubur tolingkun macam jahe pakai esuk.
0: Yeah.
1: Dan kita aja asal pai dari anu almarhum ya ku pai manis-manis ge apa ya lambung, kumangan manis-manis enggak tepai gula abang.
0: Ah iyalah,
1: gula abang ketitik, ketitik banyak apa bakal akak kita jangan nyolong-nyolong mangan manis ya, pengen waras beli ambil anaknya ketunggonan dari kita po. Iya aja mangkat mak cawa apa gede kita bang ada kepalang tanggung sih jaga teh uang karena ketin ibu cukin mas semangat bos ya bapak masuk orang nggak bisa.
0: Oh iyalah ibu juga.
1: Wah oh, luar biasa lah pokoknya mah. Lanang dari wadon, wadon dari lanang.
0: Oh.
1: Bakal balik bang Arjan, dalang laki gak cak bae, mata nih jero, kari balu karo kulit bae, ya asap awongnya semua orang alak pelapan. Tapi alhamdulillah waras bang Arjan, umur pasang puluh, telung puluh wolu ku, lagi kenang kayak konon suaminya kita ku, karena kita nikah masih nom, kita 15 tahun kan 21.
0: Oke.
1: Tapi alhamdulillah Bang Arya, iya. Waras kita pun, iya jahe pun nomor satu lah pokoknya.
0: Iya,
1: siap. Kau lah jahe bayar lah. Ketok kalau jahe.
0: Oke.
1: Kenangan kenang parang deh.
0: Iya,
1: kalau jahe besok lah, wis mari, jahe buk-buk bayar.
0: Iya.
1: Ya wis lah, Bang Arya, nyaluk lagunya lah ya.
0: Lagunya nampak tadi, mau?
1: Eh, bodong nampak bayar ya.
0: Oh, kayak tak kira tuh mau, apa, wadon dari lana, wadon tapi lana.
1: Benak kalau dadalah godong lompong mati sini Bu Sekina.
0: Okay,
1: mati suara gagah dia duit mah godong lompong ceritane. Sok wae.
0: Oh ya wes siap.
1: Iya suara gagah ora ya. Oh duit ape. Langsung bae godong lompong.
0: Boleh. Ya mau rekopot nih mau ikut telepon boleh ya.
1: Nah ya kan konon ku di barat banget ya kan ikut telepon boleh.
0: Boleh siap.
1: Karena wong bocah kok bos pada ro kena kabeh kun ku.
0: Nggih. Lah
1: kita dolan mana godong lompong ya.
0: Kang Tempe ya. Ya siap.
1: Salam ya Bang Arya dingin. Pasti waras sehat selalu ya Bang Arya ya.
0: Amin.
1: Ya ada keliwat.
0: Nggih siap.
1: Nang Rasim nang. Ayo nang semangat. Bono, senang ngantuk bae orang anjing-anjing.
0: Ayo.
1: Naik. Anggo papai angga. Karo Bunda Rita. Kita kumae papai angga ni pinggir oyok. Tapi barisan di oyok ka sebelah.
0: Iya.
1: Sebelah kiri oyok, tapi di belakangnya maning kalau tandalan kelatan siji. Ari wong mah ada di jalan ibu Sukina di belakangnya ya.
0: Iya.
1: Barek banget ngurine. Salam bapak anu papai angga karo ibu Rita emang Bunda Rita sing sehat selalu semangat Bunda Rita gokang mang wanta mang ayo mang semangat mang aja ketinggalan mang bakal esok nyenung jahe mang anget-anget mang ya mari kok gaya tun kates mang mahan kates jare wong bahasa Indonesia bahasa Indonesia paya. Para panen paya mang, pepaya tuh, sairis bege. Aja kosong, batangnya bakal di lambung mang, ngemil. Anggo, mang, emang wanta.
0: Mang wanta,
1: melasakan lagi sakit. Tak waraiku, kayak kon mangannya bubur. Anggo Kang Rian, Uyut, Anggo Kang Salman, Kang Timan, Bunda Mary. Anggo Kang Roja,
0: iya.
1: Sakpur, semangat Sakpur. Ada nerah ya, semangat. Anggo Bapak Salim, anggo Pak Lembe, Kang Ibeng, Ibu Billy, Mama Aldin. Anggo nyebrang
0: kono kok.
1: Mama Epi, Emi Nepi, Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Mimi Mama Rati. Taisa, semangat.
0: Iya.
1: Anggo kange guys, ayo semangat kange guys. Tangga dan tepur kena kata dan tepur. Angga ping dua rengat. Mama Indah tinggal rengat lah kamaning. Saling nggak ibu Tuti, Mama Paujan, Mama Odang, iya. Bunda Yuniasari, nok bintang unyu unyu, Haji Supriyatin. Pokoknya semua muamanya aja. Si belum kokoling. Maaf aja ya. Batu lagi ngenteni nunggu rie. Cepet-cepet nih bucuk nama makanya kalau bilang cepet-cepet. Kalian yang ngebakarnya saya selalu. Ucapan nih.
0: Iya.
1: Kopi pahit kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sugina sebagai penelpon pertama. Ya, lanjut. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Pensura.
2: Dikadeki. Di Radio Prima.
0: Iya. Yo, Briben, yo. Gimana Mr. Puono dengan Bapak Presiden Prabowo menetapkan harga solar 15.000 per liter?
2: Jadi gimana, diturunkan apa dinaikkan apa?
0: Nah, ya ini diturunkan itu ya, harga BBM non subsidi ya. Dapat meningkatkan produktivitas para nelayan dengan ditetapkannya harga 15.000 per liter itu. Ya.
2: Iya.
0: Setuju?
2: Oh, jadi 15 itu.
0: Iya.
2: Yang biasa berapa?
0: 18 kemarin.
2: 18 ya, biasanya ya. Dikit turunnya ya.
0: Iya.
2: Dikit turunnya iya.
0: Tapi khusus untuk nelayan ini iya. Ya.
2: Khusus
0: nelayan.
2: Umum biasa kali ya.
0: Khusus iya. Umum biasa. Kan biasa ya. Mas
2: nelayan
0: ini.
2: Aja.
0: Iya.
2: Iya. Buat khusus buat nelayan aja.
0: Selisih harga solar biaya nelayan.
2: Iya. Sayangnya Mr. Bono pokoknya kues-kues untuk sepeda.
0: Oh ya, tidak ngaruh ya. Tidak ngaruh pokoknya Mr. Bono ya. Mau naik ke karena menggunakan sepeda.
2: Betul. Kemana-mana pakai kues-kues sepeda kumbang. Iya, sehat pokoknya ini. Kalau kemarin ke Busutina pakai sepeda. Tanya aja Busutina kalau mau ke Busutina.
0: Iya.
2: Pakai sepeda saja. Iya.
0: Oke, siap.
2: Jadi naik turun turun beda ya, beda 3.000 ya.
0: Eh? Ya, itu kan iya, itu para nelayan ya. Kalau untuk para
2: nelayan tapi ya.
0: Iya.
2: Kalau untuk umum biasa ya. Iya. Tapi kalau buat rasim nih, ini harus dimurahkan harganya. Ini rasim bisa ngurus sih. Iya. Kalau buat rasim berapa nih kira?
0: Nanti kalau semuanya harganya turun kayak Pertalite itu kan masih 10.000 ya.
2: Pertalite ya.
0: 10.000 itu ya. Yang naik kan pertama biasa, karena ya. Pertama dikonsumsi
2: bensin.
0: Oleh
2: bensin berarti
0: kalangan ya. Yang menengah ke atas itu pertama.
2: Iya.
0: Mengharusnya ada regulasi yang mengatur tersebut supaya tertata jadi enggak pada merebutan.
2: Iya.
0: Emang. Ya. Oke, okay, lanjut.
2: Oke, okay, kita setuju lah ya.
0: Iya, lagunya apa?
2: Setuju dia kan. Lagunya apa ya? Lagunya aja Sumur Sanga.
0: Sumur Sanga.
2: Sumur iya, Sanga. Apa? Iya. Oke.
0: Okay. Sanga.
2: Ya. Sumur Sanga. Sampainya Busukina ya, semangat selalu.
0: Busukina.
2: Pak, Busukina supir ya.
0: Iya, mantul bawahnya Busukina.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Iya, bang selalu sehat terus maksudnya namanya. Oke. Gak kayak senang rasim, ledak mulu, miskol mulu, rasim.
0: Rasim.
2: Miskol mulu, yo.
0: Aduh, iya, iya.
2: Mau dikarungin nanti ya, miskol lagi nanti. Iya. Buat Bu Dute, Bunda Mary, Bunda Yunesari, Mimi Epi. Mimi Epi yang punya rumah mewah.
0: Ya.
2: Mimi Epi, Mimi Ratmina tuh, ngumpul situ tuh.
0: Mimi
2: Ratmina. Ini
0: yang hadir kembali. Ya. Oke, Wardoyo. Iya.
2: Oh, Wardoyo.
0: Ya.
2: Apa TikTok ya? Apa
0: ayo, TikTok apa? Ya. Salam nih katanya.
2: TikTok ya.
0: Oh, salam. Wardoyo okay. Bunda. Buat siapa yo?
2: Wardoyo. Buat siapa ini?
0: Ya, ya, Wardoyo. Wardoyo nih yang sudah hadir iya. Nih.
2: Oke, Wardoyo. Iya, dari mana dia?
0: Iya, suka selamat ya, yo. Ini Subang apa suka selamat
2: oh,
0: ini?
2: Selamat. Oh masih dekat berarti.
0: Eh, yo. Dekat. Ditanyain nih dari mana ini Wardoyo oleh Mr. Bono iya, ini. Nanti asli. Mampir nih.
2: Dari mana aslinya gitu ya?
0: Iya, dari mana? Aduh. Makin, halo, makin Bawon.
2: Iya.
0: Subang, oh Subang, Subang dari Subang.
2: Oh Subang.
0: Subang.
2: Oh dari Subang.
0: Subang.
2: Oh masih belum
0: di Jawa. Iya.
2: Subang. Di tengah ya.
0: Iya.
2: Di Subang iya. banyak orang Subang tuh.
0: Ya, banyak
2: Pegadaian Subang, ada. Subang tuh ada Pegadaian Subang.
0: Pegadaian Subang.
2: Bunda Mary Pegadaian Simpar Pegadaian. Bunda Mary tuh ya Bunda Mary Pegadaian Simpar.
0: Apa Kutil ya, Apa Kutil kan?
2: Apa Kutil iya itu. Iya. Banyak dari situ.
0: Apa Haji Kutil terus apa okay. lagi? Bunda Rini.
2: Apa lagi tuh? Banyak iya.
0: Burini itu Tanjung Siang Burini. Subang ya.
2: Tanjung Siang berarti Subang ya Burini.
0: Iya, Burini Siang. Iya. Subang,
2: Burini ya.
0: Oke. Okay,
2: ya. Kalau yang mau dekat main ini Mama Indah di dekatnya.
0: Iya. Karena
2: ya ini Mama Indah.
0: Ayo tinggal melangkah kalau Mama Indah ya.
2: Iya makanya Mama Indah Bapak Amir cepat loh
0: mau prima dia. Iya. Jalan Mama Meni ya. Mama Meni juga ini yang udah hadir nih Mama Meni. Ada salam bunda yang banyak kalau Sumedang. Wah iya salamnya.
2: Sumedang itu dia ya. Iya,
0: Mama Meni, Meni katanya Sumedang nih, gitu Mama ya. Meni Sumedang, ya.
2: Tuh banyak orang Sumedang ya.
0: Ya.
2: Banyak orang-orang Sumedang.
0: Siapa lagi itu? Iya. Ada. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya.
2: Oh banyak pada banyak yang pada itu ya TikTok.
0: TikTok, iya betul TikTok itu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Yang dekat nih Pak Salim nih dekat nih.
0: Pak Salim, wah Pak Salim Karjati.
2: Iya. Iya dekat. Yang sekolahan
0: Kang Roda yang rata, yang
2: punya rata.
0: Wah iya.
2: Rata. Iya. Apalagi yang Sondol.
0: Sondol, iya.
2: Sondol, Kapur.
0: Teisa, oh Teupet, mau ya Teupet nih, Teupet, nak bintang, nyonyo, nak bintang nyonyo,
2: nyonyo, iya tuh,
0: filternya aja,
2: nggak mau sondol tuh,
0: oh iya,
2: Abah Dekutil, Pancawala,
0: Anjawala ya.
2: Papa Angga masuk dari pagi, iya.
0: Papa Angga
2: nelpon dari pagi masuk, iya Papa Angga Bunda Rita ini. Iya.
0: Yeah.
2: Apa lagi ya? Abah Saprai. Abah Omes. Iya. Abah Omes, Abah Saprai, Abah Soleh tuh, terus terjadi tuh, iya. Yang pada dengerin. Iya.
0: Oke,
2: buat semuanya saja.
0: Buat semuanya.
2: Buat semuanya saja.
0: Iya, ya, wes. Durung.
2: Iya. Iya. Buat saja yang buat siaran, buat saja selalu.
0: Amin ya. Oke.
2: Iya. Oke, tunggu lagunya.
0: Yo.
2: Ya, sampai jumpa satu Merdeka.
0: Merdeka. Halo, assalamualaikum. Menstura. Halo, Mama Meni. Suaranya enggak keluar nih suaranya.
3: Halo
0: juga. Ya, gimana kabar?
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pinara. Oke.
3: Neng Prima FM.
0: Betul sekali ya.
3: Nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Iya, leres pisan.
3: Leresnya alhamdulillah itu pemilih leres 100 kuitnya.
0: Iya, betul.
3: laguna Tarling.
0: Tarling. Iya. Iya masih oh, betul. Betul iya. Sekali Tarling.
3: Sebulan mana udah belum itu?
0: Iya belum atuh. Ini kan baru buka.
3: Iya. Oh gitu.
0: Iya.
3: Dikira tuh udah dari tadi. Soalnya ini juga baru masuk gitu. Baru
0: iya. Ya tumben ini bisa masuk duluan ya.
3: Oh iya alhamdulillah.
0: Biasanya susah ya. Bunda Junisari kemana iya. Ya nih?
3: Berarti sekarang mah udah agak lancar-lancar dikit berarti.
0: Iya.
3: Lancar terkendali.
0: Iya aman.
3: Enggak jalur sibuk berarti.
0: Iya betul ini berarti.
3: Lagunya aja, Sewulan Maning aja. Sewulan kirim salamnya. Pertama ya biasa buat Bang Arya dulu, bertugas sampai tuntas. Semoga amin. Sehat selalu, panjang iya. Umur, banyak rezekinya.
0: Oke.
3: Terus buat yang barusan siapa?
0: Ada Mr. Bono, ya Mr. Bono.
3: Oh,
0: Mister Bono.
3: Yang barusan itu Mister Bono itu.
0: Iya, betul sekali.
3: Jadi lupa ya. Terus buat Bunda Yuniasari dulu. Iya. Kemana aja ini udah lama gak ketemu.
0: Iya nih Bun.
3: Di udara kan gak ketemu. Biasanya suka saling itu kontak. Tapi sekarang udah lama. Ada 3 tahun gak kontekan.
0: Adanya Mister apa?
3: Terus buat
0: apa lagi?
3: Ya. Kenapa Bang?
0: Ya adanya hadir ini di TikTok Prima ada Wardoyo nih katanya salamnya buat momen nih.
3: Ya. Iya salam kenal aja buat Kang Wardoyo.
0: Kang Wardoyo.
3: Iya. Terus buat Mimi Epi juga. Mm-mm. Teh Nani. Iya. Ibu Sukina. Iya. Mister Bono ya yang tadi udah berarti. Terus Kang Wanta. Ini buat satu bulan nih buat Kang Wanta. Takutnya nggak bisa masuk.
0: So kalian komplit. Terus, ya paket komplit ya.
3: Iya, iya itu spesial buat Kang Wanta satu
0: spesial
3: bulan.
0: Satu bulan.
3: Terus ya. Buat Kang Ibeng, Kang Rian, ya. Teh Isa, Mimi, Haja Mary, terus Kang Omes. Terus Mimi, Ratmina juga. Pokoknya buat semuanya aja. Spesialnya buat Bang Arya aja.
0: Oke.
3: Ditunggu seulang maninya.
0: Bang Meni, halo.
3: Kenapa, Bang?
0: Bagaimana ini penetapan harga solar yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo itu kan 15.000 untuk nelayan, khususnya untuk nelayan ya. Itu bagaimana pendapatnya untuk Bang Meni?
3: Aduh, jadi ini mah asal-asal jawab aja ya soalnya kurang begitu tahu.
0: Iya, pendapatnya saja bagaimana ini pendapatnya.
3: Mungkin di itu per liternya 15.000 gitu.
0: Iya.
3: Biasanya berapa itu?
0: Ya, ini kan khusus untuk mungkin yang ini khusus untuk nelayan. Nelayan maksudnya khusus untuk para iya. Nelayan ya, bukan untuk umum. Berarti kan ada pengecualian.
3: Iya,
0: untuk khusus nelayan.
3: Mudah-mudahan aja, walaupun mahal atau naik atau turun, bisa terjangkau aja lah, bisa dibeli aja buat
0: bisa
3: nelayan
0: dibeli,
3: gitu.
0: Ya.
3: Walaupun murah, tapi kita tidak bisa beli kan, tetap aja susah. Mudah-mudahan aja ini, walaupun misalkan tadinya berapa, sekarang dianggapnya naik, mudah-mudahan aja bisa beli, bisa mudah mendapatkannya aja gitu. Barangnya subur ada gitu, buat belinya pun juga begitu gitu aja lah.
0: Ya.
3: Soalnya ini asal-asalan jawab aja.
0: Oh, ya, tidak apa-apa. Ya, yang penting ada.
3: Soalnya enggak
0: pendapat.
3: Ini enggak bisa ya, enggak tahu gitu, enggak berpengalaman. Ya. Apalagi ini ditambah di udara nambah grogi dengan Bang Arya gitu.
0: Aduh, kenapa?
3: Jadi jawabannya harus apa, harus gimana gitu.
0: Iya. Oke, terima kasih atas tanggapannya ya, ini ya, untuk Mameni ya, yang sudah bergabung.
3: Ntar kali yang lebih jelasnya aja itu aja tuh Bang Wanta.
0: Oh, Wanta ya.
3: Kang Wanta. Kali yang bisa
0: boleh,
3: lebih
0: nanti.
3: Jelas, lebih detailnya gitu.
0: Oke, siap.
3: Mohon matur nuwun, Bang Arya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mameni dari Sumedang yang sudah bergabung ya. Di program acara Ventura Fans ketemu di udara. Dan hari ini Ventura sampai pukul 15 ya rekan rumah. Ya masih tetap sih. Ya. Dan jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih Ventura Fans ketemu di udara.
4: Prima Radio 95,8 FM.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Iya takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Dari Jalan Siliwangi Kilometer 2 Ria di sini, di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara ya dengan Bima. Terima kasih tadi sudah beberapa lagu yang sudah diputarkan, dan terakhir ini ada Waru Doyong ya. Waru Doyong, lagu request dari Judal Sono yang ada di bandara ya. Bandara Tangerang. Waduh, ini Bang Judal Sono ya mengomentari bahwa bagaimana dengan pendapatnya mengenai kenaikan penetapan harga solar untuk para nelayan, harga khusus ya. Jadi ya, zaman lagi susah begini, kalau bagi saya yang penting nyelamatin keluarga dan yang penting dapur ngebul dulu, Bang Arya katanya. Oke, Bang Sudarsono sudah memberikan komentar ya mengenai dampak ataupun kepentingan bagi para pengguna solar ini, terutama ini. Oke, lanjut, silakan yang tadi sudah masuk siapa lagi ya. Ada beberapa lagu yang sudah Arya siapkan ini ya. Ada Seketip Mata, ada Jaluk Gimun. Nah, ini lagu yang requestnya. Ya tapi jangan kemana-mana lo ya. Harus itu ya, harus stay terus nanti. Oke, Bang Sudarsono nih sudah memberikan komentarnya yang sangat ini ya, ya sangat menyentuh ya. Apalagi memang benar sih, memang di saat-saat yang susah begini, yang penting menyelamatin keluarga dulu ya, benar sih ya. Harus kita menyelamatkan keluarga terlebih dahulu, harus menyelamatkan anak dulu ya kan, terutama. Oke, terima kasih Bang Sudarsono nih deh. Ya kita buka lagi, silakan di 0853-218-99582. Halo, Menstura.
1: Halo.
0: Menstura.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Neng kene iki ning Radio Prima FM.
0: Betul sekali.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Nah, yes. Pasti anak Yese.
0: Oke, okay. Ya ini dia ini yang baru nongol dari berapa hari. Sebulan maning
1: pokoknya. Sebenarnya beres sangar ya.
0: Alhamdulillah beres ya.
1: Beres kabeh. Teragat.
0: Teragat pokoknya.
1: Nembeke anu maning Kang Arya ya.
0: Jenggilak maning.
1: Nganggo Bens Radio Prima. Sekabehane bae. Mimi Epi ngucapaken matur kesuwun sangat sinis pada hadir ning hajatane Mimi Epi. Pokoke mah kesuwun lah, kalah kesuwun.
0: Iya.
1: Beberapa kali kesuwune lah pokoke mah.
0: Terima kasih kembali juga.
1: Ada lagu apa kan Kang Arya?
0: Ya ki ana sing request Seketip Mata Pak Lebih nih, terutama nih ada ana sing request jarene Jaluk Imbuh ya, Kancing Kelambi ya. Ah Bututi jarene jaruke Sepayung Loroan. Nah, Bututi ya.
1: Waduh, ya kita beli kena melu ya Sepayung Loroan me ya.
0: Iya, bolane.
1: Pengennya Loroan baik lah, wis ora hebat ah. Kita pen melu mau nih mau Bututi. Pengen Sepayung Loroan baik ah.
0: Aduh. Ya.
1: Yeah. Ya selalu dukung baik masalah lagu Maya Kang Arya.
0: Ya.
1: Yeah. Salam-salamnya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Pokoknya emang nganggo pertama Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Samina,
0: yeah.
1: Ibu Tuti, Ibu Rini, Bunda Mary, Mama Yuni, Papa Yuni, Nok Nani, Karo Kang Pani, Mama Indah Kor Bapak Amir, Mama Lina, Mama Nenen, siapa ya maning ya, Ibu Soleha,
0: Ibu Soleha,
1: Mama Titan lagi jalan-jalan Kang Arya.
0: Iya jarene. Aduh nemen Cilacap, Pangandaran, jadi terus lubar ku arep ning Pangandaran. Iya, ya wis.
1: Iya, iki wis ning lagi ning Pangandaran iki.
0: Ya wis ditunggu wae wis langko dina Minggu. Ya Mama Titan ya, waduh. Mama Titan di kerungu kayaknya kak. Aduh.
1: Iyalah kerungu lah, monitor. Anggo Mama Aldin. Sang Bintang Unyu-Unyu, Mama Paujan, Teh Nunu, Bu Aja Supriyatin, Ibu Billy. Terima kasih banget Ibu Billy. Pokoknya buat semuanya lah yang hadir tuh Kang Arya. Ma Odang, Mama Ara, Mimi Rati, Bunda Yuniasari, Nanggo Kang Sondol, Kang Tani, Nanggo Bapak Trisno, Sing Duwe Lengko, Nanggo Ayah Pamungkas, Cak Pur, Aki Metal, Palebe, Asep, Roland, Uyut, Abah Adi Putil, Mr. Bono, Nang Rastim, Kang Rojaya, Kang Rian, Kang Aman, Bidan Bapak Kurniasi, Salim, Pak Gopar, Kang Wanta, Kang Aman, Toko Kemang, Kang Kami Bae, Epi Mucapakan Mimi, Epi Mucapakan Matur Kesuhun banget, Kang Arya, Kang Andre, atur kesugun banget. Lagu Madukung Baya Kang Arya.
0: Iya, siap.
1: Spesiale. Anggo sing ana ning iringan.
0: Oh iya.
1: Super spesiale. Anggo sing lagi siaran.
0: Iya.
1: Moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Moga banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Panjang jodohnya.
0: Amin.
1: Anaknya wis cocok ya, Kek.
0: Anaknya wis telu pokoknya.
1: Ya wis lah, telu bae cukup.
0: Iya.
1: Kita orang doai.
0: Oh iya, siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya Kang Arya.
0: Yo,
1: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ana Mimi Epi sing pun hadir di acara ini Fans Tura, Fans Ketemu Dara, ya. Tepat di pukul 12.13. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, silahkan Teh Isa.
2: Prima.
0: Iya, sampai kelalen ya. Aduh, kelamun ya. Iya, kelalen. Iya, kelalen ya sampai segi dewek. Waduh, iya duh, duh, duh, duh, duh.
2: Iya.
0: Ya, silahkan.
2: Lagune Kesiksa Cinta.
0: Kesiksa, waduh, Kesiksa Cinta.
2: Iya. Salam salam Kang. Buat Mimi Epi ya, yang baru turun. Single Yes. Buat Mama Indah. Buat Mama Bibi. Buat Mama Odang. Buat ibuku sayang, sing paling sayang, sing paling eman Ibu Sukina. Buat bapak sayang. Buat Kang Rian. Buat Mr. Bono. Buat Sapur. Buat Bapak Angga sama Bunda Rita. Moga sehat selalu ya Bun. Buat Minta Mina, Mirat Mina, Mama Rati, Mirat Mina, diulangi lagi Mirat Mina.
0: Ya boleh.
2: Buat Kang Agus Riana, buat Kang Ibeng, buat Kang Eges, buat Kang Rian. Buat Mang, buat Mang Wanta, Mang. Buat Mang Rastim. Buat semuanya aja Kang, Kang Wanta.
0: Oke.
2: Buat Kang, Kang Arya spesialnya ya.
0: Ya, siap.
2: Iya. Lagu mana beli?
0: Kesiksa Cinta. Aduh aduh, ya Allah, kesiksa kesiksa batin. Iya wes, siap mangke di antos nggih.
2: Iya, Kesiksa Cinta lagune. Ya ucapane Kang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Teh Isa. Matur kesuwun yang sudah bergabung di acara nih Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Nah, baik rekan Prima, ya jangan lupa ya ketika Anda bingung ya sakit kepala bingung ya, sakit kepala bingung, juga flu bingung. Nah, untuk itu supaya tidak bingung ya, ada Ultra Flu. Nah ya, bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Baik rekan Prima ya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah dia persiapkan ya di acara Event Tura ini. Jadi jangan kemana-mana, masih kita berlanjut ya setelah kita dengarkan beberapa lagu yang sudah dia persiapkan. Di kita lanjut di acara Event Tura neng kene kie.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek.
0: Ya kan? Anak bebek. Iya, iya, iya, iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kirain Mama Dedek. Boleh, boleh, boleh, boleh, tebakan, tebakan, tebakan.
2: Tebakan apa, tebakan apa?
0: Nih ya, bebek, bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek, apa ya, bebek habis jatuh?
3: Bebek ini bebek stres. Bebek, bebek, bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. I juga ya, bebek beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna yo, Asna.
0: Ayo.
3: Bebek kuyung.
0: Bebek.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek, bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa, Teh?
4: Ya, itu mah gampang. Bebek sing miring, baik. Bebek dikunci setang.
2: Miring. Bisa.
1: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini, Pak RT ini?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Bebek gigi empat. Emang ada, Pak RT? Bebek gigi empat.
4: Bebeknya kayak giginya empat.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini punya di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara. Ayo kembali lagi. Halo, assalamualaikum Fans Tura.
1: Ini
0: waduh, kayaknya kalau pertang itu baru kayaknya gini ya. Arep turu.
1: Arep turu.
0: Lulu.
1: Tak kira ada orang nak kangar ya. Melek
0: maning. Melek maning. Jari. Ya, bes.
1: Itu turunnya di Sunda dingin.
0: Sunda dingin ya. Ya.
1: Kalau kena lagu baik dingin
0: lah. Tak kira lagu dingin.
1: Iya. Lagu nanas beli bang.
0: Apa ku lagu ni?
1: Asal karton,
0: waduh.
1: Iya.
0: Ah, nak beli ya, wes di sini.
1: Lanang.
0: Asal, oh iya, kanan nek ya.
1: Nah.
0: Ya, asal oh iya, apa priman?
1: Asal karton
0: ya, wes gini set ya. Iya.
1: Dol. Dol.
0: Yondol
1: lagi apa dol? Karena langsalan dia tonton dol. Ya, tonton.
0: Iya wesan ge.
1: Nimi happy.
0: Nimi happy.
1: Nimi Ratmina.
0: Iya.
1: Nimi Samina. Susupina. Mama Bibi. Mama Alvin.
0: Iya.
1: Mama Leha, Mama Nenen. Malina, Bapak Angga. Bunda Isa.
0: Iya.
1: Teisa.
0: Teisa
1: Manik.
0: Teisa Manik, ya.
1: Angga Dedi. Apa kamu?
0: Dedi?
1: Iya.
0: Dedi, you know I'm missing. Ayo wes. Iya. Jadi wes malam mau kau wes nomor dua harus obi apa kenaiknya kau kenaiknya busukina. Ya kenaiknya busukina mau.
1: Jelas kan.
0: Karena busukira supire kenaike.
1: Benar.
0: Kenaike kenapa kenaike?
1: Ya pantas ya kan karena kenapa?
0: Oh iya.
1: Ada telepon mah. Ngantuk kan.
0: Ya wis ngopi ora ya. Iya wis ngopi kaya dengan jadi ya. Ngopi di user ngantuk maning. Wah, juga ada yo. Wis kopi ni maning lah, Bremen.
1: Kang Sali.
0: Oh iya.
1: Kang Rojaya Bangga. Maning.
0: Iya.
1: Apa Omes ya Bangga?
0: Apa Omes kue?
1: Arin Jawanor tahu mana? Siapa Omes mah?
0: Oh iya, pop terus apa Omes ke Pak Wenai Mister Bono jaren CS. Iya.
1: Enggak gamblok wacali.
0: Wacali, nah wacali, wacali ya.
1: Cengromlah. Anak
0: dikang lagunya mau siap, beres
1: iya,
0: anak dikang rokean itu wah, enggak, diset kulit dimana yang ya siapa ya? Lanang, bukan lanang lah
1: iya,
0: bener semuanya bang almoyan, jus pokoknya makin
1: pribasa anak kang kang tondol pingitkan
0: ayo
1: pribasa anak kang kang tondol
0: Iya. Judul lagu Demen Melayu Melayu. Ora lagune sing judule Demen Melayu Melayu.
1: Oh iya Demen Melayu Melayu. Santuk sandung-sandung waktu.
0: Ya, wes, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nang Rastim. Sebagai penelpon pertama ya di jam yang kedua ini, setelah siapakah berikutnya ini? Halo, assalamualaikum, Pensura. Prima FM. Oke, dengan siapa ini?
2: Dalpesedu.
0: Woi, Dalpesedu. Ya Allah, kewes wadah di luru hari ini orang ketemu.
2: Di minggu.
0: Dia di luru-luru wingi kae.
2: Saya jauh Kang.
0: Wis tekan ndi?
2: Halo.
0: Wes
2: iya, Bali jauh.
0: Wes Bali durung.
2: Bali saiki.
0: Woi. Bali ya wes. Iki
2: ono ning KDP pian.
0: Oh.
2: Aku mau.
0: Rastim.
2: Aduh.
0: Gimana Rastim?
2: Senang dul. Ana Wangselan Sengreang dul.
0: Wah, iya dibales langsung. Ayo.
2: Lagu nih. Beli jelas.
0: Beli jelas. Waduh. Oh iya wes.
2: Ya ora, salam-salam kul kudusin jelas. Heeh. Ya lagune
0: jelas. Oh,
2: mari. Ana Kang.
0: Lagune tadi sih.
2: Judul lagune beli jelas.
0: Beli jelas. Ya.
2: Ya kayak rasting mau.
0: Beli jelas. Wah, iya. Oke, siap.
2: Ana
0: wis siap pokoke okay. Pas teru ya ana wis.
2: Salame kanggo sudah dene mono ya.
0: Heeh.
2: Kita konten. Bersama kanggo Ibu Sukina. Selamat siang. Kanggo Sondol.
0: Heeh.
2: Manuk gondol manuk kukur. Ikan sondolku tukang cukur.
0: Cukur, ya bener ya.
2: Bener kan?
0: Iya bener.
2: Iya mata orang diprotes enggak nggak bener mah.
0: Iya.
2: Orang bener sih diprotes. Salam kau kau benar eh.
0: Hai.
2: Tinggal dua konten.
0: Kang Dalbisderu. Dalbisderu.
2: Buat yang Arya dan Mas
0: Balsiteru, Dalbisderu. Halo.
2: Yo.
0: Nah, Dalbisderu kita jaluk komentar ya. Ki kan penetapan harga solar 15.000 dari Pak Prabowo ini ya. Bagaimana ya. Untuk nelayan nih, bagaimana kira-kira ini pendapatnya?
2: Jangan ke 15.000.
0: Untuk khusus
2: 20.000 juga enggak apa-apa.
0: Khusus nelayan ini untuk nelayan.
2: Ya enggak nelayan ke yang lain.
0: Ya.
2: Harusnya kan rata.
0: Ah, itu ya. Bisa enggak ini kira-kira apa mengatasi kalau begitu? Kan bisa juga orang kan apa ngomong apa oh, iya ini buktinya apa harus jualnya itu bagaimana nanti teknis penjualannya ya.
2: Ya itu mah kan ada ini ya. Yang pasti kalau harga ya bahan bakarnya mahal, negara kita ini bukan pakai rupiah lagi nantinya. Yang ngikutin dolar.
0: Oh begitu ya. Wah.
2: Ya satu rupiah itu satu dolar begitu aja. Itu baru ketemu. Kalau sementara satu rupiah itu sekarang satu dolar berapa? 15.000 atau 18.000?
0: Ya kurang lebih lah hampir segitu ya.
2: Gitu kan. Ngikutin dolar mah ya puyeng.
0: Puyeng gitu ya.
2: Ngikutin orang luar. Makanya baik tidak baik, ya kita negara kita sendiri aja kita olah. Yang nggak benar ya, ya disingkirkan. Begitu Kang Arya. Masuk.
0: Siap. Terima kasih komentarnya.
2: Oke. Okay. Begitu aja pokoknya.
0: Jelas pokoknya. Gak
2: pusing masalah ya. Yang masalah BBM. Kalau di perkampungan sini yang namanya bahan bakar tuh nggak fokus bersih pakai gas aja, nggak perlu pakai minyak tanah, kayu banyak, begitu Kang Arya. Kalau untuk saya mah simpel aja. Adapun yang kurang suka dengan komentar saya begini ya komen aja langsung. Oke, Arya.
0: Oke, terima kasih ini untuk komentar.
2: Tadi lagunya apa?
0: Beli jelas.
2: Hah?
0: Beli jelas.
2: Nah, iya, makanya kita harus jelas.
0: Jelas, ya luar biasa ya, pokoknya mantul.
2: Seluruhnya itu harus jelas.
0: Benar.
2: Jangan A dibilang B. Gitu. Dan Senat kemari. Jadinya akhirnya kayak lagu nih judulnya.
0: Beli jelas.
2: Itu Arya.
0: Ya,
2: sesuai
0: yes.
2: Dengan lagunya kan?
0: Oke, okay, ya.
2: Dol, ucapannya dol.
0: Ayo.
2: Mau nukul dol, harus dikukur. Ya wang tang sondol kutubang syukur. Aja kalian tekaan ingang sondol.
0: Ya.
2: Pasti beres.

0: Pam. Pantura ning kene iki ning Prima FM.
1: Oh iya, wah. Wi.
0: Arya.
1: Oke, siap. Ya, sudah. Cukup?
0: Sudah.
1: Wah, nomornya ini nggak pakai WA ya?
0: Buat aku masuk pakai itu, Mas.
1: Ah, iya, makanya ini dalam bahasa dua aja nggak apa pakai ini.
0: Nggak, pakai ngomong jadul aja.
1: Ah, iya, wes, siap. Yang jadul, justru yang jadul itu yang ini ya. Oke, silakan.
0: Cepat masuknya ya, Kang Arya.
1: Iya, iya benar. Ya. Ayo lanjut, silakan. Bagaimana pendapatnya untuk Mimi Radminah ini? Solar.
0: Lah Mimi Radminah mah enggak ngerti gimana benernya aja lah, tidak ngikutin aja gitu.
1: Iya, ada sih.
0: Oh, yang iya. Simpel aja lah Kang Arya.
1: Gas, gas gimana gas? Harga berapa sekarang?
0: Gas, kalau gas mah 27
1: minimal jualnya. Oh, udah 7 ya.
0: Yeah.
1: Mm-hmm, ya. Yeah. Oke, jual 7.
0: Iya, tapi ya sama. Ada yang gua 8, ada yang gua 7. Minimalnya 27 aja lah.
1: Ya ya. Oke, ya wes lanjutkan.
0: Lanjut.
1: Iya. Yeah.
0: Mau minta lagu Kang Arya.
1: Iya, lagu nih apa?
0: Keterjang dosa.
1: Aduh, keterjang. Iya, iya, iya.
0: Ada enggak Kang Arya?
1: Iya, tentang aja keterjang dosa judulnya kan.
0: Adalah lagu di Mimi Etian juga lagi. Itu pada nyanyi itu.
1: Iya. Keterjang cinta apa keterjang dosa ya?
0: Keterjang dosa.
1: Ya sudah nanti dicari lagi. Yo, salam.
0: Ya, mau salam-salam ya Kang Arya. Buat apa tadi?
1: Dalpesedu.
0: Apa nama Bang Dalpesedu?
1: Iya.
0: Buat Santa Sejo, buat Teh Isa yang punya sayang, buat Mimi Happy, buat Ibu Sukina sama Mimi Saminahnya, buat Kang Rastin,
1: ya,
0: buat Mister Bono,
1: Mister Bono,
0: buat Tondol,
1: ayo Tondol.
0: Buat Mama Indah, Mama Tuti, Kang Arya, Kang Rian,
1: Kang Rian,
0: buat Kang Rian, Kang Aman, Kang Wanta, Kang Rojaya,
1: yeah.
0: Terus buat Pak Bintang Unyu-Unyu. Buat Mama Ratmina, Mama Odang, Ibu Gili,
1: yeah.
0: Mama Yuni, Papa Angga,
1: yeah.
0: Buat Mama Leha, buat Mama Rati. Udahlah segitu aja Kang Arya.
1: Oke, yo.
0: Yang belum disebut udah semuanya aja lah. Udah mau pamit.
1: Iya.
0: Kopi pahit, jangan diminum. Mimi Radmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Spesialnya buat Kang Arya.
1: Iya, terima kasih. Matur suwun. Ya, ada Mimi Radmina yang sudah hadir ya di acara Event Sura Fans Ketemu di Udara. Baik, Girkan Prima, kita langsung dengarkan lagunya yang sudah Arya persiapkan di jam yang ketiga ya, tak terasa juga ya Girkan Prima.

Sudah jam 13 lewat 4 menit. Ya aduh, lagunya ini sudah siap untuk rekan rumah. Jadi jangan kemana-mana, masih bersamanya di acara Ventura Neng Kene Kie.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek.
0: Ya kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede.
2: Boleh.
1: Tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa, Asna?
2: Apa ya? Asna, ayo. Asna.
0: Ayo.
3: Uyang.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: nih? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan Kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa, Teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT ini?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, hari masih di acara Defense Tura, fans ketemu di udara ya, untuk di jam yang ketiga ini ya. Aduh, sudah ada lagu Beli Kapok-Kapok ya, rekan prima. Lagu ini Beli Kapok-Kapok, jadi jaluk kawin man. Aduh, benar-benar si aja ya, jaluk kawin man. Oke, rekan prima, gimana ini cuaca di tempat rekan prima ini, terutama ini yang hari ini dengan jarangnya hujan. Gimana ini untuk mengantisipasinya ataupun untuk mengatasinya? Tentu dengan akhir ya rekan prima ya. Nah, untuk perkiraan cuaca di hari ini Rabu 15 Juli 2026 cerah berawan ya, juga besoknya hari Kamis cerah, dan Jumat juga masih cerah rekan cuma ya, dan suhu kisaran antara 31 sampai dengan 33 derajat Celcius. Dan untuk wilayahnya yang berdampak ya, ada Haur Kolot, Haur Gelis, Sukajati, Wanakaya, Karang Tumari Gelis, juga Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, Sidadadi, dan Sumber Mulia. Ya, untuk yang ada di wilayah-wilayah tersebut ya, berarti masih aman ini yang sedang melaksanakan acara yang memang perlu untuk kering ya, kering ataupun terang maksudnya ya, terang. Nah, ini waktunya nih sekarang nih. Oke, rekan prima, kita lanjutkan di acara Events Tura ini. Untuk hari ini Ari akan menyampaikan di acara Events Tura ini, terutama ini untuk mengatasi gimana sih di saat musim hujan, saat musim kering ini, musim kering ini ya, apa saja kira-kira yang harus kita lakukan ya. Salah satunya yaitu kita harus berhemat air ya, penting ini sekali sebenarnya ya, karena air memang kalau sudah kebutuhan pokok itu, waduh, kebutuhan pokok memang orang kadang-kadang begitu ya, sebalik orang kalau tidak ada air, coba gimana caranya, gimana rasanya ya kalau semuanya air ya ada. Nah, apa kira-kiranya yang akan terjadi ya rekan prima di dunia ini? Ya, air, api dan air ya, itu ya ya. Jadi menjaga lingkungan ya, terutama ini, dan salah satunya yaitu untuk langkah-langkah praktis dan spesifik yang harus kita lakukan, yaitu hemat dan amankan pasukan air, pasokan air ya, batasi penggunaan air, terutama air mudah mandi ya, dengan shower atau pancuran. Nah, singkat ya, hindari berendam ya, juga untuk selalu periksa saluran ya, tidak ada kebocoran keran atau pipa di rumah Anda, dan gunakan kembali air. Nah, maksudnya gimana ini rekan, gunakan kembali air? Nah, tampung ya air bekas bilasan sayur atau cucian ya, setelah mencuci beras dan sebagainya ya. Nah, untuk menyiram tanaman. Nah, juga jangan lupa selalu kita menjaga kesehatan tubuh kita ya, juga dehidrasi, terutama kita tidak boleh kurang minum air, minimal 2 hingga 3 liter setiap hari, dan jangan menunggu haus untuk kita minum itu rekan prima. Juga lindungi kulit ya, gunakan pelembab untuk mencegah kulit kering atau pecah-pecah akibat cuaca panas dan saat beraktivitas di luar.
Kemudian kurangi aktivitas luar ruangan, hindari paparan sinar matahari langsung, dipukul 10 antara maksudnya, bukan dipukul nih bedanya. Ya, waktunya antara pukul 10 hingga 15 ya. Supaya kita ini gunanya untuk menghindari penguapan air ya. Oke, dan lanjut kembali ya. Dan itu untuk menghindari juga panas ya, sengatan matahari langsung ya gitu. Makanya gunakan topi atau yang bisa menutupi badan kita ya. Kalau dulu itu kan ada yang pakai payung ya, walaupun ada dulu kalau orang-orang dulu itu pakai payung walaupun itu musim panas, rekan terima. Nah sekarang belum kelihatan, nggak pernah kelihatan ya payung ya. Seorang biasanya mbah-mbah ya biasanya itu yang menggunakan payung. Kalau zaman dulu itu ya, kalau sepanjang mau berangkat ke pengajian, nah itu tuh menggunakan payung ya. Nah ternyata walaupun jadi payung itu bisa berfungsi hujan iya, panas juga iya loh, rekan prima. Nah kemudian perhatikan lingkungan sekitar. Nah jangan lupa ini harus waspada, hindari membakar sampah sembarangan di pekarangan atau ladang kering. Pastikan ya aman ya sebelum kita ini aktivitas ataupun membakar sampah ya juga. Nah juga ada yang lebih ini lagi ya rekan, waspada terhadap genangan air kecil yang tersisa di wadah atau ban bekas karena nyamuk demam berdarah atau DBD lebih cepat berkembang biak saat kemarau. Nah ternyata memang saat musim kemarau itu malah nyamuk banyak ya rekan prima, karena perkembangannya lebih sangat cepat ya. Apa saja yang dilakukan, yaitu 3M. Kemudian perlindungan tanaman, jika Anda berkebun ya, siram tanaman pada pagi hari sebelum pukul 9 atau sore hari setelah pukul 16 untuk mengurangi penguapan air. Nah benar ya rekan prima, jadi pagi itu untuk menyiram ya, pagi jangan siang ya, pagi. Nah kemudian kalau sorenya jam 4 sore ya, karena untuk mengurangi penguapan air. Oke rekan prima, silakan ya lanjut kembali yang sudah bergabung ataupun yang tadi belum sempat telepon, boleh nanti kita buka lihat teleponnya di 0853 2189 9582.

0: ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada di sini penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya.
0: Iya. Ayo teh. Ya,
1: kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih. Hah. Kenapa? Ini kan ada di zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanam, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya iyain aja.

0: 95.8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, bagaimana ini? Sudah masuk di menit ke-54. Ya, tak terasa ini sudah. Sebentar lagi kita masuk udah jam 14. Ya, untuk rekan Prima ini yang tadi sebelum sempat bergabung, boleh kita buka lagi dan teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ventura.
1: Ventura. Ning Tennessee. Ning Radio Prima.
0: Iya nih. Dengan siapa ini?
1: Di Durung kenal ya, karo Wak Ganden.
0: Oh, Wak Ganden, iya nih. Kula durung kenal, bener, betul.
1: Mengalahkan
0: karena
1: apa ini?
0: Kini kula Arya, enggak.
1: Oh iya, Kang Arya.
0: Enggak.
1: Acaranya apa ini?
0: Enggak, biasa panturaan, tarlingan, pantura, fans ketemu di udara. Lagu-lagu panturaan.
1: Lagu lagu ya?
0: Iya.
1: Lagu yang lebih baik. Apa kan ya?
0: Apa yo?
1: Lagu neko. Apa tambah nih?
0: Oh. Tambahnya apa kira-kira ini jam sampai nih kian?
1: Enggak, gue nih tambahnya ku apa?
0: Iya, kayak turu kayaknya enak jam sekian mah.
1: Udah lagi juga yang kenen temen rasane uang lagi demen apa tambah nih?
0: Apa tambah nih?
1: Pada orang. Okay. Salamnya Kang Ben Radio Prima. FM di mana saja Ananara ya. Terutama Kang Go Teisah.
0: Teisah.
1: Singananing Kadas Nampar. Dan juga Mimi Sukina.
0: Ya.
1: Dan Teumpetan.
0: Teumpet.
1: Iya, Kang Nanang Rastin, Kang Wanta, Kang Go Mamararin Singgo Bogis.
0: Nggih.
1: Kang Go Kang Ari Ade, dia Pak. Apa ya kan?
0: Adede. Adede.
1: Iya, Kang Ari Adede.
0: Adede ya.
1: Iya. Oh, salam kenal, salam monitor pada siang menjelang sore hari ini ya. Bersama Radio Prima FM Radio Ne Wong Indramayu
0: Barat nggih.
1: Lagunya aja kalian apa tambah nih?
0: Apa tambah nih? Pripun kabarin Kang Sinten mau?
1: Wak Ganden,
0: tak budi Pak Wak Ganden.
1: Kula di wilayah Kecamatan Bongas, Desa Sidamulia.
0: Oh, Wak Ganden, Bongas Batik Par kalau nggak nih Mimi Haji Supriyatin gih.
1: Nah, wetane baik Haji Ma. Haji Supriyatin mah Desa Karangasem, kitanya Sidamulia. Pagi baik Kang Kanggo Pen Radio Prima FM, salam kenal selalu dari A sampai Z ya. Karena Wak Ganden tidak bisa menyebutin satu persatu karena saking banyaknya.
0: Waduh, nggih.
1: Iya, Kang.
0: Nggih lah ini.
1: Yang kada ku bewel nor atang kemel bakal diundang kabeh matuli suwe ora.
0: Wak Ganden.
1: Jadi iya dari kira-kira singkat kayak, padat mudah dimengerti. Konon baik.
0: Lagian Wak Ganden ini kayak suaranya kayak Kang Wanta mau kali Kang Wanta anjatan kan. Kang Wanta.
1: Ayo pasti raya. Sedingan.
0: Iya kalau kayak Kang Wanta pas. Wak Ganden.
1: Iya Kang Wanta aku dia kayak Wak Ganden yang raya tiap kang kerja sama. Jadi tengeling payah.
0: Oke. Iya.
1: Ya wis kang kayak kowe bae ya.
0: Nggih, mangga.

0: Cali, waduh, nggih. Telepon kabar Pak Cali.
1: Cali. Kang, minta lagu lah.
0: Ayo lagu ini napa nih Pak Cali?
1: Lagunya 120 dina.
0: Aduh, akeh temen sih. 120 dina.
1: Tadi yang barusan turun siapa?
0: Wak Ganden Bongas.
1: Oh, salam kenal buat Wak Ganden.
2: Ning ndi-ndi ge 30 dina.
0: 120 dina ya.
1: Iya. Tanggo Kang Kisut. Tanggo teh. Siapa kasih Balera aja kan?
0: Balera aja.
1: Oh iya Teisa.
0: Teisa.
1: Teisa. Karo sini. Baplas kah Mama Paujan?
0: Iya.
1: Terus yang konang ras tim-tim wis manjing dah tim.
0: Oh iya wis.
1: Oh wis. Terus nganggo teh.
0: Ya
1: teh uput.
0: Teh uput.
1: Ya nganggo kabehane bae Kang lah. Pangapunten banget Kang.
0: 120 dina. Nggih 120 dina pokoknya lah ya.
2: Malu mang masih nomang.
0: Pokoknya 120 dina ya.
1: Tangga ya kelalen tuh sing gurung disebut. Kang ucapan nih Kang.
0: Nggih monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Wak Cali ya. Matur suwun sing hadir kalian Wak Gandet yang ada ning Bungas. Ya. Dua pola lagu ada persiapkan untuk rekan Pirma, jadi jangan kemana-mana dan kita masuk di jam yang keempat ini.

0: Nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. La

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Serangga.
1: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara Fans Dura, fans kita mau di udara. Ya, sejen karo pengen ya. Tadi ada lagu yang tim baru didengarkan untuk rekan Prima ya. Oke, sini membawa kita ke menit 23 dari pukul 14, rekan Prima tentunya di acara Fans Dura ini. Karena pukul 15 nanti kita berganti acara di program acara berdendang karaoke, yuk. Untuk yang ingin nyanyi, boleh nanti kita bergabung ya di berdendang karaoke itu. Untuk sebelumnya berarti kita harus menyiapkan terlebih dahulu lagu apakah yang kiranya itu siap untuk ditampilkan ya. Jadi sudah mulai disiapkan nih, jangan sampai bingung nanti ya setelah kita buka. Waduh, bingung nih, waduh apa ini lagu ya, apa ya, apa ya, waduh jangan ya. Nah oke, lanjut ya rekan Lima. Ketika kritik dibalas label negatif, sejauh mana demokrasi Indonesia sedang diuji? Demokrasi tidak hanya tercermin dari adanya kebebasan masyarakat untuk menyampaikan kritik, tapi juga dari bagaimana pemerintah merespon kritik tersebut. Dalam sistem demokrasi yang sehat, ketika seharusnya menjadi bagian dari mekanisme evaluasi terhadap kebijakan publik, bukan dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Nah, tradisi pelabelan sudah terjadi sejak dulu. Ya, penggunaan label untuk mendiskreditkan lawan politik telah berlangsung sejak masa awal pemerintahan Indonesia. Pada orde lama ya, istilah seperti anti-revolusi digunakan untuk menyebut kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Memasuki masa Orde Baru, muncul pula berbagai cap seperti anti pembangunan hingga tuduhan sebagai komunis terhadap pihak-pihak yang dianggap menghambat kebijakan negara. Dan memasuki era reformasi, kebebasan berpendapat memang semakin terbuka. Namun pola pelabelan terhadap pengkritik belum sepenuhnya hilang. Hanya istilah yang digunakan mengalami perubahan mengikuti dinamika politik yang berkembang. Jadi budaya politik dinilai belum banyak perubahan. Ya. Dan sejumlah ilmuwan politik menilai kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu, konstitusi maupun lembaga negara yang demokratis. Budaya politik masyarakat dan elit pemerintahan juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan demokrasi. Baik, rekan Prima, silakan jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya ya. Kita buka line teleponnya lagi nanti setelah kita dengarkan satu buah lagu ini untuk rekan Prima. Di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara.
2: Radio 95,8 FM.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa. Oh.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 ya, di acara Events Tour ini, dan 46 menit dari pukul 14, dan sebentar lagi kita berganti acara dengan Prima ya, 14 menit lagi ke depan tentunya ya, di acara ini telah berakhir dan langsung berganti acara di program acara Berdendang Karaoke nanti. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Venstura.
1: Halo,
0: Venstura.
1: Ini
0: gini, iya betul.
1: Prima.
0: Waduh, iya ya, ini kayaknya cuacanya panas kali ini ya, Bapak Angga nih.
1: Tapi di sini enggak
0: panas. Ya. Iya, di studio,
1: di kamar.
0: Di sini, di sini juga adem nih, dingin ini.
1: Sama-sama rasanya di polin paling kecil.
0: Iya ini ya, di sini juga berapa itu, udah 19 kali 19 derajat Celcius. Aduh, iya ini Bapak Angga nih. Gimana ya, Bapak Angga?
1: Mau request lagu dulu.
0: Oh, request lagu? Ya, boleh nih. Lagunya apa?
1: Lagunya lagu lama, Lembek Ketemu aja.
0: Lembek Ketemu.
1: Udah lama Lembek Ketemu.
0: Lembek Ketemu, iya nih. Aduh, ya Allah, Lembek Ketemu, ya. Oke, Lembek Ketemu.
1: Iya.
0: Boleh ya. Nambi ketemu. Ya.
1: Remote-nya mari
0: ketemu. Ya, ini ada Bapak Angga ya, Nambi ketemu. Oke, silakan Bapak Angga. Bapak Angga, bagaimana nih menurut Bapak Angga? Ini kan sekarang solar sudah 15.000 tapi khusus untuk para nelayan. Gimana pendapatnya Bapak Angga?
1: Itu khusus tadi dari ini ya, udah ke
0: Mbak Putri.
1: Oh, sudah. Putri tadi.
0: Oh, ya
1: tapi
0: sudah.
1: Tapi nggak apa-apa lah. Oh, adanya iya, kan begini. Termasuk kita, harga normalnya kan 20 apa 18 itu.
0: Ya betul.
1: 18.
0: Tapi kira-kira gimana
1: tapi
0: ya?
1: Kalau saya secara pribadi nggak setuju sih.
0: Oh, nggak setuju. Alasannya iya. Kenapa ini?
1: Alasan, ya kan gini. Itu kan khusus nelayan kan?
0: Iya betul.
1: Artinya begini, kalau memang 15 itu terlalu mahal bagi nelayan, artinya kan kalau memang kemahalan, efeknya kan ke kita-kita juga sebagai konsumen ikan itu kan.
0: Ya, betul.
1: Ya, kan kalau apa solarnya itu mahal, pasti harga ikan juga kan mahal.
0: Siap.
1: Nah, gitu. Jadi kita yang bagian konsumsi yang suka dengan ikan-ikan dari laut pasti nanti akan repot juga.
0: Betul sekali.
1: Artinya kan harganya pasti akan lebih mahal. Nah, ya. Tapi kalau memang harga sore yang murah, pasti ikan juga murah, gitu kan. Nah, itu pendapat saya.
0: Oke, sih.
1: Ini kan baru wacana ya.
0: Ya. Ya mungkin bisa terlaksana ini bulan-bulan ini ya.
1: Ya itu kita serahkan aja sama yang di atas. Artinya okay, kan iya. Di sana kan ada wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR sana.
0: Betul sekali.
1: Mungkin dia lebih tahu lah. Tuh kan. Kita sebagai masyarakat kecil mah mengharapkannya itu yang semurah mungkin. Cuman sayangnya begini. Yang duduk di DPR sana yeah. Orang-orang yang rata-rata tidak pernah merasakan hidup atau orang kecil. Betul. Yeah. Akhirnya mungkin kebijakannya kecuali mungkin dewanya dari orang-orang kita mungkin ya.
0: Betul.
1: Yang kita paham kehidupan orang kecil seperti kita ini ya mungkin kebijakannya lain lagi. Rata-rata orang di sana yang duduk kan yang kehidupan seperti kecukupan.
0: Iya, jadi enggak terasa ya harga berapapun ya, harga berapapun itu enggak terasa.
1: Iya, cuman kita tetap aja harapan itu yang semurah mungkin lah, biarin
0: sangat
1: biarkan
0: mungkin
1: nelayan ya. Itu bisa menjadikan dengan biaya yang lebih kecil, lebih murah.
0: Iya.
1: Nanti hasilnya juga kita jual ke kita, kita juga yang nanti mencicipkan.
0: Ya.
1: Itu akan dijual lebih murah juga. Akhirnya kita kan sebagai masyarakat kecil bisa merasakan yang namanya ikan tongkol seperti ini, ikan bandeng seperti ini kan gitu. Nah begitu itu harapan dari kita juga.
0: Oke, siap nih. Terima kasih nih Pak Angga untuk pendapatnya. Oke, lanjut silakan.
1: Lanjut jauh dalamnya hanya ini pengen nyenggol-nyenggol aja.
0: Oh, senggol saja boleh, silakan.
1: Udah tadi udah kita bahas sih Mbak Putri ya, tadi mungkin barangkali udah terlalu melek tuh yang dengerinnya.
0: Iya.
1: Udah lagunya ada apa okay, tadi tuh sampai ketemu ya.
0: Ketemu,
1: ini boleh. Lagu lama juga sih dari Nancy.
0: Siap.
1: Tapi masih enak untuk kita nikmati kayaknya lagu-lagu lama itu. Lagunya aku suguhkan ini pertama buat orang tadi yang nggak kita senggol nih. Orang mana?
0: Iya.
1: Sisi pesisir laut lah di sana.
0: Yeah.
1: Tegal Taman kalau nggak salah ini. Ada Mama Ip sama Kang Kubisnah, selamat siang aja. Buat Paninani juga. Buat Del Pesedu ya. Mudah-mudahan pada siang hari ini cuaca yang panas ini bisa terasa lebih indah. Ini adem. Oh, ada yang telepon jaring aja lah.
0: Ya.
1: Juga ini buat Kang Rian ya, Kang Maman juga, Kang Aman, buat Mimi Ratnina, buat Mama Epi juga selamat siang. Kemudian Soleha, buat Teh Titan juga, Bunda Mary ya yang ada di apa namanya daerahnya tuh?
0: Bunda Mary Pagaden.
1: Bukan Pagaden, apa namanya lupa lah. Ya pokoknya sama kalah sebuah negara ya.
0: Yeah.
1: Kemudian buat Mama Indah Family selamat siang. Buat orang yang jauh di sana di Sumedang ada Bunda
0: Yunia Sari ya.
1: Yang punya ayam nih Bunda Tuti juga.
0: Oh iya Ibu Tuti.
1: Ada Mama Paujan. Kemudian Bunda Emma orang Banjarnegara juga selamat siang. Tak lupa nih aku bingiskan buat orang mana ini. Apa ya Anjata lo nggak salah ini. Kang Wanta
0: betul.
1: Kang Wanta ya. Orang itu Anjata nggak salah. Kemudian buat Ibu Sukina yang punya Seria nih selamat siang juga. Siang menuju sore ini sekarang ya. Sudah jam sore. Setengah tiga.
0: Jam tiga.
1: Kemudian kurang. Buat orang Majalengkanya juga buat Teh Upe. Buat Teh Isahnya juga selamat siang.
0: Ya.
1: Pak Ade ya, Bu Nan Teh Meni juga, Mama Aldin, Kang Ratin juga selamat siang. Menuju sore nih. Udah itu aja.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya pasti aku tunggu yang lagunya aja. Ya. Lagu yang enak udah kita dengarkan kalau saya rasa nih. Dan super spesialnya buat yang itu saja.
0: Terima kasih. Ya,
1: terima kasih waktunya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bapak Angga sebagai penerima terakhir karena waktunya sudah menunjuk pukul 14.54 rekan Prima ya. Baik rekan Prima ya, untuk yang sudah hadir ada Ibu Sugina, ada Mr. Bono, ada Mama Meni ya, juga ada Kang Wardoyo, juga ada Dul Chano ya, sudah ada Meme Epi ya, ada Teisa, ada Nang Rastin, juga ada Alpasedu juga ada Mimi Ratminah, dan juga ada yang dari Bungas ini, ada Waganden juga, lanjut ada Wak Cali ya, dan yang terakhir tadi ada Bapak Angga. Baik, terima kasih rekan Prima. Sampai di sini dulu ada yang bersama rekan Prima di acara Fansura ini, dan kita akan berganti acara di acara Berdendang Karaoke. Yuk ya. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Satu lagu penutup ya, requestnya dari Bapak Angga.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, rekan Prima, kita lanjut ya di sesi jam terakhir ataupun jam kelima di acara ini, berdendang karaoke di Giboyo ya. Hari ini Rabu 15 Juli 2026, satu jam saja Arya membersamai rekan Prima di acara ini sampai pukul 16 ya. Dan kita akan berkaraoke ria ya, yang sudah siap untuk tampil ya di acara ini, semoga diberikan kesehatan yang paripurna. Juga sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat, Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga, serta Datu Syekh Imam Braboto beserta Umi dan keluarga juga. Ya, semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna semua, dan atas bimbingnya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan keberkahan. Dan hari ini Arya izin untuk mengudara sampai pukul 16. Baik, dengan terima lanjut ya, silakan yang sudah siap ini, siapa gaya ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Ya, boyo.
0: Yuk. Beripun kabar ini.
1: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Alhamdulillah. Wah, Ganden, nih Mimi Haji Jubriatin tampil langsung di Maganden, jarin.
1: Iya, Ganden. Tamblan.
0: Iya, jarin sebelah Mimi Rabi, Mimi Haji Jubriatin, wetane apa primen ya?
1: Iya, wetane.
0: Wetane nggih. Oke, Mi.
1: Ya. Nah, itu sambungan kecamatan, kecamatan Bongan. Ini kecamatan Gabus.
0: Oh, ngon nggih.
1: Iya, nah ada kali, nyabrang kali.
0: Nyabrang kali nih nggih. Oke, premin minyak.
1: Ayo gandan monjok.

0: Ayo, ayo. Nyanyi apa, Mi?
1: Apa ya, Kang?
0: Ayo, apa? Alah, iya.
1: Halo, Be, Kang.
0: Telepon.
1: Apa ya? Kandang beringin, lah.
0: Hah?
1: Kandang beringin.
0: Kandang.
1: Kandan.
0: Kandan, oh.
1: Kandan beringin, Nunung LP.
0: Kandan. Kandan beringin.
1: Ya.
0: Ingin.
1: Ya, Kanggo, Wakamblan.
0: Pandan, oh, pandan beringin, ye, me.
1: Nang Rasim.
0: Oke.
1: Eita.
0: Oke.
1: Kang Wanta, Kang Wanta.
0: Oke, asik.

0: musiknya orang bisa.
1: Oh, keren.
0: Ngasri bae, nunung alvi sing asli ya kak.
1: Aduh, nunung alvi sing asli nih.
0: Orang bisa melangkat mas.
1: Oke, mes.
0: Luar biasa uan.
1: Tak kira segian, mes karena asli nih.
0: Iya, tapi aja melangkat, sing original, sing ori ya bae.
1: Gian, mes.

0: Oke, luar biasa. Luar biasa ini, mantul Mayane.
1: Ya akeh ya Kang Langpa karena sing.
0: Iya Kang Langpa
1: sing biasa
0: nih. Ada sing biasa nih gih.
1: Iya jadi mau orang tender.
0: Iya lagunya cepet temen kayaknya ini ya.
1: Iya lagunya kan sing katya Ben.
0: Aduh iya iya.
1: Ya kesun ya Kang atas waktu nih ya Kang.
0: Oke mi matur suwun kembali.
1: Salamnya Kang sedang tenang mawon. Ayo Kang pelan mundur Pak.
0: Ayo.
1: Salam saya,
0: gue Kang Arya,
1: Oke, okay, Bi. Ucapan 95,8 Brena FM Radio Indramayu Kembang Jawa, sempur yang kemangnya kuning. Ini jadi sudah benar balik ketika ketemu ini, karo Radio Primane harap penyiar andalan-andalan ini kasih keberiatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Arya sayang, Kang Arya sayang, Kang Arya sayang.
0: Iya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini dia nih penyanyi berikutnya. Artis kita nih ditunggu nih.
2: Waduh. Artis kita.
0: Oke.
2: Kanggo mau karena Ibu Haja Supriyatin. Sing oke. Okay.
0: Oke, okay, bunya pokoknya nih.
2: Masih semangat aja.
0: Siap nyanyi apa ini? Bangga.
2: Yang sudah ini aja lah, ada agak bisin lagu dari Caca Handika. Apa tuh?
0: Caca Handika.
2: Cincin putih.
0: Cincin putih. Ya. Cincin putih.
2: Cincin putihnya cincin dibagi-bagi putih. Aja nih buat semuanya. Okay. Ben Prima ya, yang selalu setia. Stasiun di 95,8. Ada Bunda Tuti yang bernama Ayah.

0: Oke, okay, gimana?
1: Ini nadanya ada cewek kayaknya ini terlalu ya. Rendah.
0: Oh, bukan ya, ya. Dan ntar kita carikan lagi ya. Cincin putih
1: yang cowoknya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mr. Bono, selamat sore ini.
0: Okay.
1: Buat Mama Indah Pamirnya juga selamat sore. Buat Bunda Mary, Mama Iip, Mimi Iip, Kang Kumi.

0: Oke, luar biasa.
1: Oke, terima kasih. Akan sebesar aja nih buat semuanya, jangan pangpunten ya, barangkali gak kesenggol nih untuk sahabat-sahabatku semua. Nah, okay, spesial dulu ini buat yayangku yang lagi setia menemaniku, ya, Bunda Rita, iya. Yang Wanta.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang namanya ada Wantanya sekarang. Ya, Wanta. Wanta itu singkatan kata Pin Putri mah. Wanen serata aja.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ini bukan Wanta, ini kan orang Cirebon. Wanto.
0: Wanto apa tuh singkatannya?
1: Wanen Rato.
0: Wanen Rato.
1: Udah selesai buat yang lagi tugas saja. Ya, terima kasih nih waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Merdeka.
2: Halo.
0: Karaoke.
2: DJ Boyu.
0: Iya, oke. Okay. Gimana nih lagunya apa?
2: Lagunya Siapa Takut?
0: Siapa takut? Waduh. Boleh ikut. Siapa takut boleh. Siapa takut? Waduh. Tarling ya, bukan?
2: Dari Yoyo.
0: Takut ya. Yeah.
2: Buat Pak Angga ya, selamat siang sama Bunda Ritanya. Dari Bu Tanda. Salam buat yang ada di Bunda Ritanya.
0: Siapa takut? Siapa takut ya judulnya? Judulnya apa nih? Pekota Senang. Judulnya apa tadi?
2: Siapa takut?
0: Siapa takut?
2: Betul.
0: Siapa tahu siapa ya yang takut ini kira-kira.
2: Galpesedu.
0: Siapa takut? Aduh, ini anak belengge. Iya.
2: Pasti ada.
0: Oh, siapa takut?
2: Ayo Mang Wanta di tonggon. Aja ora munjuk.
0: Ya, ini kan?
2: Kayaknya bukan. Bukan ini, bukan.
0: Bukan ya. Siapa takut? Ya, yo yo ya. Oh, yo yo ya.
2: Ya, yo yo.
0: Yo yo
2: suara. Bukan lu, bukan yo yo aja.
0: Siapa takut?
2: Eh, Bapak Angga, DJ Boy.
0: Siapa takut kok enggak?
2: Mantap.
0: Salah di judulnya kali, masa siapa takut sih?
2: Yang salah siapa?
0: Yang salah siapa?
2: Betul itu judulnya.
0: Yang salah siapa? Salah siapa gitu loh. Pihak ketiga apa-apa.
2: Belum masuk.
0: Belum nih.
2: Belum masuk. Ganti aja.
0: Oke.
2: Black Clover.
0: Black Clover cinta hitam. Oke, cinta hitam. Cinta hitam. Waduh, ini. Oke, mantul nih pasti nih.

Bantu ya. Bantu ya. Bye.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Ada salam nih katanya dari Bapak Angga, ada pesel daun pesel itu dari Dalikum.
2: kawan nama pasti tahu.
1: Iya, dari Dalikum. Iya, ada.
2: Salam kembali gue, sehat selalu ya.
1: Iya, siap.
2: Semuanya lebih konsen, lebih khusus buat yang lebih konsen tugas.
1: Yo, terima kasih.
2: Semuanya, atun atas waktunya.
1: Yo.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan rumah, sudah ada 3 penyanyi ya. Baik, sebelumnya kita dengarkan dulu ya yang sudah dari tadi menunggu-nunggu nih. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih Berdindang Karaoke di Kepo.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, lanjut kembali di Geboyo ya. Siapakah penyanyi berikutnya ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Iki Geboyo.
0: Wasa tebe ora kumanan.
1: Oh iya, oke, pecah orang tumanan turu.
0: Iya, ora kumanan, selep maning wis entek ya.
1: Ora ketemu.
0: Ayo lagunya apa?
1: Lagunya tak asal katon, anak bikin.
0: Asal katon.
1: Iya.
0: Iya. Waduh. Okay, oh ya, sih kondisi dia. Asal Anggol katon.
1: Gue. Bus, apakah nambah karan neta?
0: Asal dari sekitar pusat dua.
1: Iya.
0: Asal katon.
1: Ya, ya. Bang bang.
0: Iya.
1: Anggol kreatin, apa enggak?
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina, anak bangsalan tenang bu. Ada bang salam, kan gue papa angga, ada bang salam pada baik.
0: Asal katon korawan lagi. Gue
1: papa angga, Bunda Rita, terus sama Aldi, Mama Billy, Kang Wanta, Tete Isa. Jadi bono, mandi jadi bono kang.
0: Oh.
1: Gede.
0: Asal katon. Eh, durungan lagi lagu ini ke?
1: Mana beli?
0: Durungan.
1: Oh, keteteran, lagu lawas kang, keteteran.
0: Keteteran.
1: Iya, lagu lawas.
0: Teran. Teran ya. Oh ya. Teran.
1: Bukan Den.
0: Keteteran.
1: Pakamblan.
0: Kita coba.
1: Gak marakatan. Saya upat. Indah Mary. Dapat kali.
0: Keteteran ya. Oh, kok kelasa lah gini.
1: Langkah-langkah, Kang.
0: Keteteran ya, ngedesit. Tenang.
1: Tenang, ganggu baik tetap. Tenang, ada ngantuk. Tembang, Ibu Sutina, Mama Bilu, Mama Aldin, Mama Indah.
0: Keteteran ya wes sing kejejejeng. Kayane lho.
1: Anu ganti kan. Mau keteler.
0: Hah?
1: Cara
0: menata
1: mau
0: ke pak teler. Iya.
1: Sama kepala.
0: Aras.
1: Ini Iit,
0: Kang Komis. Teler ya.
1: Assalamualaikum
0: Kang. Ya, tadi Pak Angga jaren.

0: dia Kang.
1: Oke.
0: Anak ini rap menat tuku tega. Tuku perut pembabakan pelasa.
1: Oh iya.
0: Dibusuknya nggak ditembangin papa enggak.
1: Iya.
0: Ada yang korte ngantuk orang terasa.
1: Ya, oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nang Rastin, ya yang sudah hadir di urutan yang keempat ya rekan Prima setelah ada Lepas Edu. Ada Nang Rastin ya. Ya terima kasih tadi ada Mimes Priatin ya, ada Bapak Angga juga yang sudah hadir. Oke, ya. Nah, jangan lupa rekan Prima ya, ketika Anda bingung, sakit kepala bingung ya, juga flu bingung, pilek juga bingung ya. Kalau flu pilek bingung, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret dan di toko obat berizin, juga apotek di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Berdedang karaoke.
2: Ge boyo.
1: Ayo. Wah. Siap. Nyanyinya apa?
2: Bisikan cinta kan?
1: Bisikan cinta. Oke. Iya.
2: Okay. Buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Buat Bapak Salim. Buat Senang Rasti. Buat Mama Indah.
1: Oke. Okay.

0: Oke, mantul luar biasa pokoknya ini.
1: Iya, mantul terus ya.
0: Iya. Ayo, wes.
1: Buat Bunda Mary.
0: Oke.
1: Buat Bunda Emma, buat Mama Meni. Buat Birini.
0: Birini. Sama Ning, ya.
1: Buat Mama Meni.
0: Mama Meni.
1: Iya, buat Mama Odang juga.
0: Mama Odang.
1: Buat Mama Ra juga, buat Ning Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Buat Ning Ratmina. Buat Ibu Kusayang, Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja. Sepertinya buat Bang Arya yang lagi tugas.
0: Terima kasih, matur kesuwun.
1: Ucapannya assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Teh Isa yang sudah bergabung di menit ke-56 ya rekan prima. Berarti sudah ini ya, sudah selesai nih ya untuk penyanyinya karena sudah ada 5 orang. Oke, rekan prima, terima kasih ini yang sudah bergabung, ada Bapak Angga, ada Bibi Haji Supriyatin, juga ada Dalpa Sedu, juga ada Teisa ya, Teisa juga, terus ada siapa lagi? Bapak Angga tadi udah ya, udah ya 5 orang ya, cuma 5 orang sih ya, rekan prima. Oke, terima kasih. Ini Arya ucapkan untuk yang sudah bergabung dan sudah menyanyikan, wah, ini lagu-lagunya yang sudah bisa disajikan ya, dipersembahkan untuk pendengar Radio Prima FM. Dan jangan lupa ikan Rima untuk jam nanti ada juga MP3 ya, biasa jam 5 rekan prima, tapi sebelumnya juga ini ada musik sore ya, musik-musik sore memutar lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu dangdut maksudnya ya. Oke, untuk yang baru bergabung tadi juga ada yang di TikTok prima, ini belum disapa-sapa ini ya. Juga ada Kang Wanta yang selalu aktif nih di TikTok primanya, terima kasih juga. Juga yang selalu dalam perjalanan ya, harus selalu hati-hati ya, jaga kendaraan, kondisi ban terutama ya, jangan sampai kurang angin. Juga surat-surat kendaraan nih yang penting sekali juga ya. Dan jangan lupa ngantuk, kalau ngantuk, nah ini kalau ngantuk langsung menepi ya dengan prima. Jangan memaksakan diri melaju ya, saking liurnya itu kan liur. Oke, baik, terima kasih ya, Arya ucapkan sekali lagi. Jadi besok juga ada Ventura jam 11 ya, bersama Mbak Putri besok ya. Dan Arya juga sampai di sini dulu, Arya pamit. Dan mohon maaf nih apabila yang belum sempat diputarkan request lagunya ataupun tadi saat karaoke juga ya, apabila belum pas musiknya juga ada, mohon maaf nih rekan prima. Oke, sampai di sini dulu, Arya pamit dan undur diri dari pendengaran Radio Prima FM, pendengar ya, pendengar Prima FM di 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi, mendidik dan membangun semata mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya rekan prima, dan Arya tutup dengan lagu untuk rekan prima ini ya. Ya sampai sini kayaknya sudah pas nih, 15 lewat 59. Oke. Okay.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Assalamualaikum Merdeka, rekan prima semuanya, wong reng sekapeane, apa kabar? Kembali lagi bersama Sahil di MP3, muda dan menginspirasi. Waduh, di hari Rabu ini ya, yang cukup cerah dan tidak banyak hal-hal yang bikin Sahil kesal. Hari ini berjalan dengan lancar. Gimana nih rekan prima semua? Semoganya hari ini, ya kan, kalian tuh hari-harinya juga berjalan dengan lancar gitu. Jadi kayak gak ada yang bikin kesel gitu. Jadi hidup kalian tuh aman gitu. Hari ini tuh kayak misal tugas kuliah aman, gak dimarahin dosen, ya kan, gak kena timpuk tetangga, gak kena debt collector nyamper rumah. Nah itu ya. Jadi hari ini Sahil sama Baim bakal siaran sampai jam 9 malam seperti biasa ya, MP terus selalu siaran full dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Dan seperti biasa kemarin tuh ada anak baru ya. Bukan anak baru sih, anak PPL, anak magang di Radio Prima FM dari Iyal Aziz. Kemarin tuh Dia apa Delia ya? Aduh, coba deh kalian komen ya di 0853-2189-9582. Kemarin siapa nih yang hadir selain Baim dan juga Adisti? Nah, kemarin tuh ada dua orang nih, jadi narsum dan juga jadi co-host ya. Jadi penyiar magang. Nanti hari ini juga ada nih yang siaran. Nanti kalian tunggu aja deh siapa yang bakal hadir di sore hari ini. Coba dong rekan prima semuanya, gimana nih kabarnya, ya kan, ceritain aja di 0853-2189-9582.

sekabehane. Semoga kalian tuh baik-baik aja, sama kayak Sahil gitu. Tapi buat kalian yang sedang tidak baik-baik saja, aman banget. Sahil dan Bayu bakal nemenin Prima semuanya. Hari ini kita bakal bahas yang bikin cuan tentunya. Iya gak sih? Ya biasalah, orang India tuh kalau mau ngomongin cuan tuh udah pasti matanya langsung ijo gitu. Entah kenapa ijo. Pokoknya kalau lagi sakit disodorin uang sembuh, ya kan? Lagi sulit disodorin uang sembuh, ya kan? Lagi aduh gak bisa mikir dikasih uang langsung mikir, ya kan? Terus aduh lagi gak mau kemana-mana dikasih uang langsung kemana-mana. Itu orang Indonesia tuh simpel, kalau ada duit gas, ya kan? Makanya banyak yang korup. Canda Rang Prima ya. Semoga kalian kabarnya baik-baik aja ya. Kayak lagu pertama kita pada sore hari ini dari Armada. Apa kabar sayang? Sayang, sayang Wong Reang. Asik. Wong Reang sekabehane, aman banget. Ini Baim nih emang belum nongol-nongol apa gimana nih Baim nih? Bu, saya dari WA, di call nih kagak nongol-nongol si Baim. Baim. Si Baim nih harusnya nongol nih, harusnya siaran nih sama kita nih. Dia kagak nongol-nongol be, buset dah. Oke deh, nanti kita bakal sama siapa anak barunya tuh namanya rahasia deh pokoknya deh. Pokoknya kalian pantengin aja terus ya, lewat streaming kita, terus nanti ada live TikTok juga. Pokoknya kalian pantengin terus live TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Kalian search aja di TikTok. Kalau misalkan kalian nih nanti mau keluar, ya kan, tenang aja, radionya gak perlu dibawa-bawa. Kalian cukup bawa HP, langsung klik aja di Google PrimaFMIndramayu.com. Sekali lagi PrimaFMIndramayu.com. Jadi kalian bisa dengerin kita tuh dimanapun dan kapanpun, pastinya tanpa ada halangan apapun. Gedung, hutan, semuanya bisa, kecuali ada internet. Tapi internet pun kayaknya gak begitu, gak banyak makan data deh. Gak banyak kok, gak banyak. Paling cuma berapa MB. Dan itu pun kalau misalkan kalian denger lewat streaming, itu kalian bisa sambil balas WA, ya kan? Terus kalian mungkin sambil nyuci-nyuci, mungkin kalian di motor pakai headset buat pengganti lagu. Karena emang lagu-lagu MP3, lagu-lagu pop, lagu-lagu Prima tuh bagus-bagus, ya kan? Kalau misalkan kalian lagi di jalan, terus kayak lagi di rest area, aduh pengen muter lagu Bondan Prakoso lagi, ya udah nanti puterin gitu. Kayak lagu yang ini nih, lagu Bondan Prakoso. Ya sudahlah. Ya udahlah ya, nama juga hidup. Kalau Indonesia tuh kalau misalkan tanpa uang, ya mau gimana lagi? Hidup adalah uang, uang adalah hidup.

kabar gembira, gembira. Kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semua, nama aku Hifzan. Di sini aku mau request lagu Aku dan Bintang dari Peter Pan. Soalnya lagunya itu chill tapi playful. Yang mana itu gue banget gitu lah. Oh ya, betul aku dari Bandung. Jangan lupa dengerin lagu ini di primafmindramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

kalau misalkan kita tuh bisnis bareng sama teman-teman. Ya meskipun banyak orang yang bilang kalau misalkan bisnis bareng teman-teman tuh kayak enggak enak gitu. Tapi kalau misalkan bisnis bareng sama teman-teman tuh sebenarnya enak, apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Sekarang tuh bisnis banyak gitu. Peluangnya banyak banget. Kayak pokoknya bisa dibilang semuanya dijualin deh kalau sama Gen Z tuh. Serius deh, dijualin. Bahkan baju bekas pun ikut dijualin. Bayangin rekan Prima semuanya. Itu bekas bekas bajunya dia ya. Ini Sahil nih, kalau misalkan pengen jual apa sih outer Sahil nih, ya ini bisa nih, ya kan, dengan harga

nggak terlalu turun banget tapi bisa dijual gitu, meskipun dalam keadaan udah pernah dipakai dan tapi masih keadaan bagus ya, jadi price-nya itu masih tinggi gitu, masih ya mungkin kehilangan 5-10% atau 20% lah mentok-mentok gitu, karena teman-temanku juga gitu, tapi jualnya itu bukan pakaian bekas tapi freelove gitu ya, freelove gitulah begitu, pakaian freelove. Kalau nggak nge-thrift tuh sebenarnya, kalau nge-thrift kan ya dia ada di toko terus udah disortir ya kan, terus udah dipatok harganya. Nah kalau freelove nih, kita yang siara, kita yang dari baju kita gitu, misal outerku, kalau nggak anak-anak PPL tuh yang baju jas-jasnya hijau tuh, itu bisa dijual lagi tuh dia tuh, kalau misalkan ke adik-adik kelasnya ya kan, lagi juga kampusnya kagak ada ketentuannya sendiri. Jadi gitu. Nah ya, jadi buat orang prima semuanya, kalau misalkan pengen jualan nih, jualan aja sama teman-teman gitu, biar asik, biar belajar, apalagi anak-anak SMA gitu kan. Anak-anak SMA tuh sering banget jualannya tuh bareng-bareng, berdua sama bestinya, berempat sama circle ya. Itu tuh bisa tuh. Mungkin gini nih pembagiannya, ada yang memanage uang, terus ada yang jalan, ada yang apa sih namanya tuh, di tenan gitu, atau enggak semuanya di tenan gitu, terus masing-masing punya job desknya masing-masing, ada yang beli, ada yang nyusun, ada yang jadi kasir, ada yang jadi ini gitu. Biasanya sih kayak gitu sih, apalagi yang di Car Free Night. Nah aku sih belum pernah ke Car Free Night Indramayu sono ya, cuman kalau CFD yang lain mah udah pernah. Itu kan banyak jualan juga tuh. Nah itu kan rata-rata hampir yang jualan gak cuma orang tua aja, tapi genzi-genzi pun banyak yang jual. Entah itu jualnya karena gabut, entah itu karena mungkin pengen cari cuan juga, tapi kebanyakan genzi pun gabut jualan ge. Tapi bukan berarti gak butuh juga, butuh. Coba dong rekam prima, ide bisnis apa nih kalau misalkan kalau dijalanin genzi tuh gak bikin mager gitu, jadi bisa aman. Jadi kita tuh tau lah prinsip Gen Z itu malesan ya guys, asli jualan aja kadang gamut. Ah aku tuh punya teman namanya Mila, dia rame banget kalau misalkan jualan. Dia itu jualannya apa aja gitu, spaghetti risol, terus apa sih namanya tuh, ke singkong Thailand gitu kan, itu yang enak tuh singkong Thailand, dia tuh enak banget asli. Terus spaghetti, terus apa sih namanya, cireng, terus segala macam. Nah itu apa namanya, banyak banget gitu ide-idenya. Tapi minusnya nih, kadang dia suka gak jual. Gak jualnya alasannya bukan karena maaf ya sendiri di luar kota, enggak, tapi alasannya adalah males, kayak aduh mager ya guys, maaf pekan ini gak jualan dulu. Nah gitu. Nah itu tuh kekurangan Gen Z kalau jualannya males. Aduh, ya udahlah ya guys, mau gimana lagi.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: Oke, itu dia Raja Tulus. Im, tadi yuk kemana? Yuk kemana?
1: Tadi, tadi Baim abis dari ini ya, apa namanya? Karena kemarin tuh Baim kan bilang ya kalau Baim tuh pengen ke Singapura di hari Minggu. Jadi tadi Baim sempet ke kantor imigrasi dulu untuk urus paspor.
0: Oh gitu, cepet banget ya?
1: Cepet banget ya, cepet alhamdulillah banget. Ternyata cepet gitu ya.
0: Alhamdulillah. Ini kita kedatangan.
1: Ini bukan kedatangan, ini sih. Kalau ini dia bukan narasumber ya.
0: Bukan
1: dia
0: narasumber.
1: Jatuhnya
0: ya?
1: Dia anak magang. Ayo kamu ngomong, kamu jangan gak. Main dari diri aku gitu juga kayak aku adalah coach yang buruk atau gimana?
0: Enggak, kamu adalah coach yang kuat sehingga membuat anak-anak tuh mentalnya jadi kuat. Im, boleh say hi dulu nama kamu. Ini kan first time kamu siar di sini. Coba say hi di sini. Ya di sini nih ya. Jangan dipegang, enggak usah. Di dekat aja ya. Ya biasa kan. Boleh kenalan dulu nama kamu siapa? Iya nama kamu.
1: Besok aja bisa enggak? Ya, sekarang dong, masa ya besok.
0: Boleh.
2: Oke, perkenalkan nama aku Atin Rahma Pertiwi.
0: Nama panggilan kamu, nama panggilan di sini?
2: Tiwi.
0: Tiwi. Ip namanya Ip.
1: Tiwi itu kayak buah kayak sih.
0: Buah kiwi.
1: Ah iya ya. Tiwi kamu dari mana Tiwi? Oh, saya kalau bilang dari tadi.
2: Aku dari Kota Mangga.
1: Kota Mangga. Oke, Malang berarti ya.
0: Malang.
1: Tiwi jangan ketawa-ketawa aja Tiwi, sumpah ngeri banget ketawa lagi kayak kun-kun ya, gitu.
0: Jadi ini kayaknya cocoknya pas di malam Jumat sih.
1: Oh iya sih.
0: Iya, yeah, malam Jumat ya. Waktu pas horor.
1: Kayak kamu pengisi ini ya. Film Pengabdi Setan bukan sih? Bukan.
0: Bukan ya?
1: Oh, yang ketawa-ketawa kuntilanak itu hampir mirip sih.
2: The Conjuring.
0: Oh, The Conjuring.
1: Oke. Okay. Tiwi kamu khusus dari mana? Kota Mangga tuh di mana sih? Mungkin ada wong reang semua yang dengerin dari selain Indramayu atau mana gitu yang pengen tahu ya.
0: Iya, Kota Mangga kenapa?
2: Kota Mangga itu Indramayu ya, siapa yang enggak tahu Kota Mangga.
0: Wih, di Indramayu wong reang berarti.
2: Iya, wong reang, wong kene.
0: Wong kene. Oh iya itu wong kene. Wong kene itu artinya orang sini ya?
2: Iya.
0: Kalau wong reang orang kita.
2: Iya.
0: Orang kita berarti sih. Sama orang sini juga ya. Wih, orang Indramayu ini, Bang. Asli.
1: Asli.
0: Asli.
1: Asli banget
2: asli,
1: orang Indramayu.
2: Aku...
1: Coba sebutkan satu kata favorit dalam bahasa Indramayu.
0: Sebutkan satu.
2: Bagen
1: bukan di Bekasi ya? Soalnya Bekasi juga Bagen gitu.
0: Soalnya Bagen itu apa?
1: I'm from Bekasi, not from Indonesia.
0: I'm from Banten. I'm from Banten. You from what? From Hargelisnya di Hargelis. Indramayu di mana?
2: Di Kecamatan Kroya. Lebih tepatnya di Sukaslamet ya.
0: Oh, Kroya.
2: Iya.
0: Kroya itu jauh banget di dekat Jepang tuh.
2: Iya betul, biasanya disebutnya Korea.
0: Betul, ini disebutnya Korea kan, betul kan? Iya nih Pak, siapa? Pak Camat Kroya tuh Pak Cahyandi, betul nggak?
2: Betul,
0: bener ya? Bener nggak? Bener lah, nggak salah. Sahil nggak bersalah, asik. Ini Pak Cahyandi nih ada warganya nih yang jadi penyiar di MP3 di Prima 95,8 FM. Biasanya Pak Cahyandi ini suka dengerin, apalagi Pak Zuhri. Pak Zuhri itu Kapolsek Kroya. Beliau suka karaoke, beliau suka lagu-lagu Tarlik, katanya pengen karaoke. Kita tunggu ya Bapak Kapolsek Kroya Pak Zuhri untuk kedatangannya. Ya enggak? Yuk, siap enggak nih?
2: Siap apa nih?
0: Siap buat ini apa namanya menyambut kedatangan Pak Kapolsek. Enggak sih, bercanda ya. Maksudnya siap gak nih buat siaran sampai jam 9?
2: Harus siap dong.
0: Siap dong. Kayaknya lemes banget kamu nih. Kamu harusnya minum obat vitamin supaya supaya ini ya, supaya enggak jenuh, enggak sakit gitu. Tiwi ya nama kamu ya?
2: Betul.
0: Nah, Tiwi. Jadi buat orang Prima semuanya yang penasaran sama Tiwi, kalian mending langsung cek aja TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Dan juga kalian mau nanya-nanya tentang Tiwi juga boleh. Tiwi kamu kamu berapa sih? 20 ya?
2: 21.
0: Udah 21.
2: Tahun ini 22.
0: Oh, tahun ini 22.
2: Lah, bulan ini sih.
0: Bulan ini. Oh my god. Bos, Pak Bos. Ini hari ini bulan ini ada yang ulang tahun. Hey, Andar. Oke, kita pokoknya bulan ini aman banget. Udah gaji turun ya kan, terus ada Adisti, terus ada Tiwi, are you ready for party in Prima FM? Are you ready?

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Fatvan, aku dari Tangerang. Nah, di sini aku mau request lagunya Fest yang Nina. Nah, di sini aku request lagu ini untuk para kaum pekerja keras di luar sana agar mengingat bahwa mereka punya keluarga sebagai tempat bersandar. Terima kasih ya Prima FM, jangan lupa dengerin lewat streaming.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Ya, di Bagindas 100% cintaku. Iya, tahu enggak lagu itu?
1: Ya tahu lah, itu lagu yang menemani kita gitu ya, mungkin Baim dan juga Tiwi ya, Tiwi. Tiwi tahu enggak lagu itu, Tiwi?
0: Tahu dong.
1: Kan. Ngapleng-ngapleng dong Tiwi, tahu ya Tiwi.
0: Iya, apa ini? Lagunya Emek Arianto.
1: Habis dari tadi ngomonginnya soal ini gue ya, apa namanya?
0: Kamu bisa ngomongin Indramayu kan?
2: Bisa.
0: Ih, coba dong. Kita tuh kalau misalkan berdua, bertiga tuh suka ngomongin Indramayu.
1: Iya.
0: Ajarin kita dong.
1: Ajarin kita bahasa Indramayu ya.
0: Coba coba kita hari ini edition speak apa namanya tuh? Speak
1: apa?
0: Indramayu language.
1: Indramayu language. Oke, okay. I want to know Indramayu language. Yeah.
2: Apa nih?
1: Apa aja? Mungkin contoh kayak kita tuh pengen makan atau pengen ke belakang apa gimana gitu.
2: Gitu kalau bahasa Indramayunya kita pengen makan. Kita arep mangan.
1: Kita arep mangan.
2: Kita tuh aku ya.
0: Kita tuh aku oh gitu.
1: Tapi kalau di beberapa daerah kita tuh ada yang reang ya.
0: Iya. Reang tuh artinya apa? Kita juga. Aku.
2: Reang lebih ke aku juga.
0: Oh, reang lebih aku. Uang reang, uang aku.
1: Kalau aku siapa?
0: Reang. Reang.
2: Jadi ada yang bilang kita kula reang.
0: Oh, kula ya.
2: Kula, iya biasanya kula. Di Indramayu kota.
0: Kula tuh buat aku.
2: Aku kula.
1: Kalau buat aku apa?
2: Gua kita.
0: Kita wong reang.
1: Enggak, maksudnya kan tadi kula buat Sahil, kalau buat Baim apa gitu.
0: Aing.
1: Anak-anak jangan kita bahas aing ya.
0: Iya.
1: Reang buat cowok bang, kita buat cewek. Reang buat cowok.
0: Kulo.
1: Kita buat cewek. Ya iya, kita cowok buat cewek masa ya.
0: Kita tuh apa arti? Kita kan aku kan?
2: Iya.
0: Oh, kita tuh artinya buat cewek berarti misal iyo siapa namanya? Tiwi ngomong kita.
1: Kita
0: lu, kita gitu
1: lu aja
0: kan?
1: Kali gue enggak el abis tapi kok jokes tahun 2000-an banget
0: nggak usah dibawa
1: tapi keren bagus ya, terima kasih buat Kaviko nih ya.
0: Kaviko yang dari Kalimantan kan.
1: Penyebutannya sama Im. Oh sama, oke, terima kasih yang udah ngasih tahu Bahim di live TikTok lah ya.
0: Thank you banget.
1: Jadi buat uang reang semua yang pengen ikut live TikTok bisa banget sekalian di Prima FM Indramayu. Atau buat kalian yang pengen request lagu bisa langsung juga ke
0: 0853-2189-9582.
1: Betul banget. So buat Tiwi nih, Tiwi. Ayo dulu Tiwi. Keluarkan suaramu Tiwi.
0: Iya, suara masmu lo. Itu lo.
1: Suara masmu. Sopo jenenge masmu?
0: Suara masmu.
2: Larang ya.
0: Larang.
1: Oke.
0: Siap. Ya udahlah, kita lanjut lagi nih sambil buka-buka suaranya si Tiwi nih ya, biar ya. Nanti bisa kebuka, kita dengerin dulu nih.
1: Kita unlock dulu suara Tiwi gitu ya.
0: Betul. Kita dengerin dulu nih lagu dari Ari Lasso.

0: requestan dari For Event Serana. Requestan dari For Event.
1: Requestan dari Kak Wulan.
0: Ya,
1: di TikTok. Nah, yuk, cepat sehat ya, Kak Wulan ya.
0: Emang Kak Wulan kenapa? Oh iya, kemarin yang dirawat itu ya?
1: Iya, katanya Kak Wulan sempat dirawat.
0: Tuh enggak kan katanya kata Kak Wulan, kalau semisalkan dia udah sembuh dia mau ke Prima.
1: Oke, Kak Wulan. Itu adalah janji dan janji harus ditepati. Kalau nggak ditepati itu namanya maksudnya kalau nggak ditepati nanti namanya dosa gitu ya. Tiwi kenapa? Kalau lapar saya siapin makan. Udah guys, jangan bahas-bahas Tiwi ya. Tiwi mungkin baru pertama kali gitu ya. Mau request lagu Tulus Manusia Kuat? Oke, Tulus Manusia Kuat ya Hil ya. Nah, tadi ada yang request juga Pak Mungkas, berapa kali kita harus memaafkan lagi. Ya kalau dihitung-hitung dalam setahun kan Idul Fitri ada sekali ya, berarti ya sekali ya kita harus memaafkan gitu ya. Oke, tapi tahun depan kayaknya soalnya lama untuk pemulihannya. Oke, siap Kak Wulan. Aman aja Kak Wulan.
0: Tahun depan? Kamu sakit apa?
1: Hah?
0: Tahun depan?
1: Tahun depan katanya.
0: Ya Allah.
1: Teh hijau ya. Maaf kamu kurang cepat ya. Lain kali datang lagi. Oke deh buat orang-orang semua nih. Kita bakal ngomongin soal-soal corner.
0: Tadi Ayah bilang kalau misalkan anak Gen Z itu suka jualan baju bekas.
1: Baju bekas?
0: Iya, Free Love.
1: Enggak tahu aku.
0: Tahu kan Free Love? Free Love.
2: Thrift.
0: Iya, semacam thrift.
1: Ya aku tahu thrift,
2: nge-thrift.
0: Iya, nge-thrift. Emang tahu nge-thrift.

0: Iya, aku nggak tahu yang lain.
1: Ya kayak itu, pre-love tuh kayak barang kita sendiri dijual langsung ke konsumen. Kalau nge-thrift kan kita pedagang, pedagang kan dapatnya dari getah dari mana gitu kan. Nah kalau pre-love nih barang kita sendiri kita jual. Kayak ini baju you nih, tiba-tiba you jual, you guys ada yang mau beli nggak nih? Nah itu pre-love tuh.
0: Oh gitu. Oh gitu. Ya. Jadi maksudnya maksudnya kalau kayak di Facebook tuh COD-an gitu ya? Kameranya ke TV dong guys. TV tadi diarahin kamera geter.
1: Geter-geter dia enggak suka dia langsung TV, geter gitu.
0: Kita tuh ngobrol aja TV santai aja, kita ngalir aja kayak biasa, ngalir makin malam, makin sunyi.
1: Tidur lah. Kayak ini si Jarjit tuh.
0: Kayak Jarjit lah ya. Justip paling hill, oh Justip ya.
1: Justip mah kita udah pernah ngomong.
0: Beda lagi kalau Justip. Tapi kalau Justip tuh banyak juga sih usaha-usaha Justip nih ya, kayak mungkin aku tuh pernah lihat di Outbreeze Justip gacoan. Iya, Justip gacoan gitu ya. Ads geter kayak mendengar sesuatu ya, enggak tahu. Parah banget TV kalau TV arahin kameranya ke TV. Oke. Tapi yang ngomong tetap baik.
1: Aman.
0: Buat kalian semua yang penasaran sama TV, siap. Aman.
1: Aman banget. Pokoknya kalian terus stay tune terus deh sama TV di sini.
0: Dan nanti malam kayaknya ada Kaviko nih ya, dari Kalimantan ya kalau enggak salah Kaviko ya. Aku takut TV.
1: Tulus apa tadi? Tulus.
0: Manusia kuat. Aku takut TV paranoid. Enggak dong, enggak sampai paranoid mana ya. Mana suara TV? TV, ayo absen dulu TV. Astaga. Ayo TV.
1: TV.
0: Kita tanya deh ke TV. TV. Sebenarnya malam ini indah. Asik. Lagi dibutuhin banyak apaan? Dibutuhin banyak. Gitu. Kamu pernah enggak Tiwi buka usaha sendiri gitu, atau mungkin pernah kayak tadi kata saya kayak
1: free love gitu, itu atau... biasanya perempuan-perempuan tuh suka tuh jual baju-bajunya.
2: Mungkin kalau itu lebih ke misalnya aku udah enggak pakai lagi atau emang pas check out itu enggak sesuai sama ekspektasi aku, makanya aku nawarin biasanya. Dan pasti ada yang minat.
0: Oh gitu. Oh,
1: udah pasti ada yang minat tuh. Ini coba jualnya bajunya sekarang nih guys. Saya mau beli bajunya Baim enggak?
0: Jangan dong, kalau di live TikTok nanti kena pelanggaran.
1: Oh iya benar.
2: Betul.
1: Ya, pokoknya yang di radio deh, boleh nih ke Radio Prima nih sekarang dijual.
0: Benar, kalau ada yang mau beli beneran.
1: Berapa? Open berapa? Kita praktek deh.
0: Pokoknya nanti jangan ngomongin di live TikTok ya. Kita mute dulu pokoknya nanti. Suaranya bagus Tiwi, pasti cantik tuh kan Tiwi. Ayo Tiwi.
1: Again. Ya,
0: tapi Tiwi, kalau apa barang yang pernah kamu jual tadi kan katanya kamu pernah jual
1: serum ya, biasanya serum skincare ya, atau baju,
0: motor, mobil,
1: itu mah dealer itu.
0: Tanah kali
2: nggak sih, aku pernahnya liptin
0: tuh apa,
1: buat bibir ya?
2: Tuh iya.
0: Oh iya, oke.
1: Kan lips, kalau lip
0: nggak tahu, nggak pernah nyobain.
1: Nggak pernah.
0: Oh iya.
2: Terus? Banyak loh lips itu. Lip cream, lip gloss.
0: Oh, berarti gitu. yang marga-marganya lip tuh buat mulut ya, kayak ada lip cream, lip balm, lip gloss, lip apa, lip service gitu ya.
1: Lip
0: itu tuh
1: bang gitu kan.
0: Itu tuh buat mulut semuanya.
2: Lebih tepatnya bibir ya.
0: Oh, bibir. Oke, bibir.
1: Kalau mulut tuh lebih dalam-dalam.
0: Kalau mulut sampai lambung ya.
1: Oh gitu. Jadi kita kan kita jadi tahu tuh apa namanya per skincarean ya. Kita kan nggak pernah pakai. Kita taunya cuma apa? Iya, taunya apa? Cuman di bibir.
0: Rexona. Rexona. Bukan yang buat bibir, nggak pernah pakai. Karena kalau bibir kering aku kelopekin.
1: Iya sama aku juga. Paling mentok-mentok ini apa yang buat yang apa sih namanya itu, yang pelembab itu namanya?
2: Pelembab.
0: Apa tuh? Pelembab bibir namanya apa?
2: Lip balm.
0: Oh, lip balm. Kalau lip service tuh apa? Service bibir bukan?
1: Emang ada lebih servis?
2: Gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Oke. Katanya Tiwi lagi digebet sama Sahil.
1: Buset.
0: Aku yang cewek aja gak tahu apa itu kak. Oh gitu, Kak Wulan tuh kan. Tuh. Sama kan Kak Wulan. Mungkin
1: kamu,
0: itu
1: kamu jajarin kali.
0: Mungkin itu orang-orang yang tahu aja gitu ya. Lip Baim. Gue tiap winter. Oh, winter tuh maksudnya tiap musim dingin. Pasti kan kayak bibir kering gitu ya. Pecah-pecah gitu ya. Mungkin kurang air kayaknya tuh kak. Kalau yang bisa menghilang limbat. Oke, lucu banget. Oke, Kaviko mengeluarkan jokes bapak-bapaknya lagi untuk malam ini. Terima kasih untuk Kaviko ya.
1: Bentar, kayaknya kita punya ini deh. Punya apa namanya? Punya sound deh, bentar.
0: Ini ada ketawa di sini nih, ada sound ketawa ya kalau di TikTok. Oke, terima kasih untuk Kak.
1: Nih, bentar nih. Nih, kalian harus coba dengerin ya.
0: Apa ini sound apa nih?
1: Nih, sound ketawa gini. Ah, dasar.
0: Oke. Terima kasih untuk Kak Fiko ya.
1: Terima kasih Kak Fiko, kita udah.
0: Tapi selain clip, apalagi yang pernah dijual sama TV? Iya. Curah tanah pernah?
2: Enggak dong.
1: Enggak dong. Ah, mobil ya berarti.
0: Ijazah asli kan?
2: Asli.
0: Oh, asli. Oke. Okay.
1: Dia belum lulus.
0: Ngasih ijazah SMA.
1: Oh, ijazah SMA.
0: Lip balm pakai L. Oh, keren lip balm. Ternyata lip balm. Oke. Mohon maaf buat yang di TikTok buset langsung diserang Baim kan. Mohon maaf ya. Oke. Selain lip apalagi? Lip.
1: Tapi sebelum lanjut ke lip yang lain, kita puterin dulu requestan dari rekan Prima.
0: Oke, yang request ya.
1: Tadi ada yang request 5 minutes. By the way, 5 minutes
0: dari Aku Tergoda. Yang request ada Kak Fiko. Terus nanti ada pamungkas dengan berapa kali kita harus meminta maaf lagi. Udah itu aja ya. Ada Kak Opik yang ada di Korea, maksudnya Korea. Dan juga ada Kak Fiko yang ada di Kalimantan. Terima kasih udah request. Jangan lupa untuk uang yang semua yang pengen lihat keseruan kita di malam hari ini, silakan gabung di live TikTok kita di Prima FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Dear Diary MP3. Seperti biasa ya, kalau misalkan setiap harinya di jam 19.30, 20, itu pasti selalu bacain cerita-cerita yang dikirimin sama rekan prima semuanya yang ada di TikTok, di Indramayu, ya kan, atau bahkan di sebelahan dunia manapun yang pengen cerita tentang hari ini. Kita bakal bacain cerita dari Kaulan yang saat ini sedang masa pemulihan. Kata gini, halo kakak-kakak rekan prima, aku mau sampaikan diriku nih untuk diriku sendiri. Maaf ya, karena terlalu sering ku ajak memaklumi hal-hal yang diam-diam melukaimu. Maaf, karena setiap kali kecewa mengetuk pintu, aku memintamu membuka hati lebih lebar. Setiap kali diabaikan, aku menyuruhmu bersabar. Setiap kali hatimu retak, aku memintamu memahami alasan-alasan yang bahkan tidak pernah datang untuk menyembuhkan, padahal tidak semua luka diciptakan untuk dimaklumi. Emang ya rekan prima ya, susah kalau misalkan bicara sama orang yang gak tahu gitu siapa kita sebenarnya. Tidak semua kehilangan harus diterima dengan senyum yang dipaksakan, kasahil. Dan tidak semua orang berhak tinggal di dalam hidupmu hanya karena kamu memiliki hati yang terlalu lembut untuk melepaskan. Hari ini aku meminta maaf. Maaf karena terlalu lama mengajarimu bertahan di tempat yang terus melukaimu. Maaf juga karena terlalu lama menganggap lelahmu sebagai sesuatu yang biasa. Dan maaf karena terlalu lama lupa bahwa kamu juga pantas dipeluk, dijaga, dan didengar. Untuk kaulan yang ada di sana, kita sebagai manusia sih hanya bisa menerima dan sabar aja sih. Mungkin kita ditakdirkan untuk menjadi manusia kuat.

0: Itu dia Isyana Saraswati, tetap dalam jiwa. Kita tuh sebagai penyiar tuh harus menjiwai, apalagi sebagai apa sih kalau penjual tuh entrepreneur ya, bukan ya?
1: Wirawan.
0: Eh,
1: Wirawan itu mah ini dong, komandan.
0: Mau enggak tahu ya kalau itu komandan ya, jangan macam-macam. Jangan mengarahkan media, yang ada media nih, kita ditonton media nih.
1: Oh, iya. Tapi aman banget lah ya pokoknya. Kalau Anda dari sini bunga kantong semar. Oh iya banyak sih.
0: Oh, iya,
1: kalau di mana namanya, Kalimantan tuh banyak ya bunga kantong semar. Buat kalian nih yang ada di mana luar kota, coba kalau kalian yang ada di live TikTok, aku pengen tahu tahu.
0: Tahu apa sih? Atau apa?
1: Nah itu, ayo Tiwi,
0: sekarang kamu ngomong Tiwi, kamu ngomong apa?
1: Tadi kan selain kita udah ngomongin soal lip yang pernah Tiwi jual gitu ya, Tiwi.
0: Iya, kamu ngejual apa lagi nih?
1: Kamu pernah jual apa
0: yang
1: lagi?
0: Yang per, apa namanya? Per lips-lipsan atau per bam-baman atau per lens-lensan? Apa nih?
2: Bedak sih, bedak.
0: Bedak saat pakai S ya? Bedak
1: iya,
0: gitu
1: bedaks. Ya? Bedaks apa tuh?
0: Enggak boleh sebut merek.
1: Enggak boleh dong.
0: Bedaknya ada macam-macam enggak nih, kayak lips kan ada lips balm, lip gloss, lip
2: kalau
1: bedak muka, bedak gatel.
0: Iya bedak gatel. Heros ini. Itu merek ya, astaga. Ada enggak bedak-bedak lagi gitu?
2: Waktu itu sih aku bedak
1: Maghrib.
0: Atau bedak karambol.
2: Bedak padat.
1: Bedak padat.
0: Kita baru tahu gimana.
1: Baru tahu
0: kan. Gimana? Itu kayak bentuk kubus gitu, terus kayak di tap gitu, dioles-oles tuh gimana?
2: Enggak, kalau bedak padat itu bentuknya padat. Tapi kalau tabur itu kayak
1: Milo cup gitu ya?
0: Iya bener ya. Kan di padat juga, bener. Iya kayak Milo cup. Kayak Milo cup.
2: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip. Jadi dia emang langsung di tap per cube-cube-nya gitu.
2: Kan ada ininya. Apa? Lupa kan?
1: Kalau bedak cair apa bedanya, katanya tuh yang nanya. Kita mau ngomongin bedak, kita bukan lagi, kita bukan sales bedak ya. Ada yang ngirim sales bedak lagi.
0: Cuman ya siapa tahu, boleh yang boleh mau iklan boleh di sini ya. Bisa aja di 0853-2189-9582.
1: Kita lagi ngomongin ya soal tadi apa, pre-love apa sih?
0: Pre-love ya. Kenapa sih kamu?
1: Kayak villager Jerawidin. Nah, jujur namanya
0: Vila. Kayak villager Jerawidin. Suara bayam feedernya gak naik itu. Naik kok ini. Naik ini.
1: Nah ini
0: oh,
1: emang
0: kurang deket.
1: Mic-nya ini Mick Jagger.
0: Enggak. Kenapa kamu jadi cosplay? Dia itu cosplay kadang aku tirana ketawa sendiri. Terus villager mini crab.
1: Jadi Tiwi, gini aja. Kamu coba deh ketawa yang tadi. Aku pengen denger. Kita diem dulu, kita diem. Pokoknya Tiwi coba ketawa yang tadi, Tiwi.
0: Coba.
1: 1, 2, 3.
0: Sumpah, ini kayaknya kita punya ide bagus ya. Jadi kita rekam, besok kan ada ini ya, horror ya. Kita jahilin Disti.
2: Boleh banget tuh, aku setuju.
0: Iya kan, setuju kan?
1: Tuh kan, setuju. Ini Grian yang bandel-bandel gini dia ngomong gitu ya.
0: Tahu, heran.
1: Oke, Herman, aku mah Herman ya.
0: Herman.
1: Tapi enggak apa, besok kita kayak bakal prank Adisti kayak seru kali ya.
0: Seru kayaknya.
1: Walaupun Bayim pernah sih, takutnya Adisti tahu gitu kalau nanti di prank lagi, tapi Bayim punya rencana yang banyak gitu.
0: Iya, punya rencana banyak. Dan salah satunya pakai voice dia nih. Voice dia ini udah horror mebel banget ya.
1: Horror
0: mebel.
1: Jadi buat orang yang semua yang penasaran, besok hari Kamis ya? Yang hari Kamis nanti hari kita Kamis bakal ada cerita horor. Kalian yang penasaran bisa banget nanti kalian cek, kalian pantengin terus. Karena besok kita bakal ngerjain Adisti.
0: Yes, betul. Katanya gini, Kadisti mau dikerjain sama kata. Ih, apa sih?
1: Jangan cepu. Sumpah.
0: Kita blok deh.
1: Cepu enggak sih? Jangan cepu.
0: Iya, jangan cepu. By the way, tadi ada yang request lagu Ivan Seventeen, siapa tuh?
1: Ada yang request Ivan Seventeen. Oh, ada KIP. KIP, terima kasih udah request lagu Ivan Seventeen ya. Kak Adisti aja kagak tim. Diam aja ya, pokoknya kita mah ya. Soalnya kalau ngerjain Adisti tuh enak. Tahu enggak enaknya kenapa? Karena bisa jadi bahan konten.
0: Iya, nanti kita nanti ini deh, nanti setupnya kayak gini. Ya kan ngarah ke Adisti, terus nanti yuk videonya dari luar.
1: IP pokoknya IP kan besok siaran nih. IP jangan cepu ya, IP diem-diem aja.
0: Iya, IP diem-diem aja. Ini kita antara kita, ya kan, kita bertiga
1: antara
0: nih.
1: Antara kita, kamu, dan Samudra.
0: Iya, betul. Reben Rian Rose.
1: Oke deh, buat orang-orang semua, silakan yang pengen request lagu atau nanti di senggol-senggol ngobrol langsung, yes, bareng Tiwi ya, sebagai penyiar baru, tapi trial doang, cuma sebulan gitu. Tapi gak apa Tiwi ya, aku harap Tiwi banyak pengalaman yang bisa dibawa nanti dari...
0: Baru juga mulai pak, udah di bridging gitu aja. Aman banget ya, aman banget. Kita mending langsung aja nih ke lagu Event 17 nih, Jangan Paksa Rindu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: Azik, kembali lagi di MP3 Senggol-Senggol. Aku menyenggol operator kita nih ya pada hari ini. Kameranya mati nih, Kebaim. Mungkin dia mau klarifikasi dulu. Boleh klarifikasi dulu, Im?
1: Kenapa kamera bisa mati?
0: Oh ala, baterai, berarti ini gak masuk? Hah?
1: Iya.
0: Gak masuk?
1: Jadi
0: tukar ini tukar.
1: Kita tukar casan guys.
0: Oh, tukar casan atau gimana? Udah kayak hantu gentayangan. Jadi itu tuh mati rekan prima. Mohon maaf ya. Kamera ponsel terputus. Ya udah kuburin aja kameranya.
1: Kamera ya oke. Okay. I'm fine. Thank you.
0: Teng neng. Dibilang licik. Jangan lupa katanya ditaburin bunga. Astaga. Guys, aman banget ya ini mah ya kameranya ya. Jadi buat rekan prima semuanya yang mau request-request lagu bisa banget di 0853-2189-9582 sambil nungguin kameranya nyala. Ini udah ada 12 ribu orang. Sekarang turun jadi 4 ribu nih Im. Kata gini, kencana teng neng neng neng teng neng neng neng. Itu tau gak sampai viral banget tau
1: ya, itu
0: Dian Kate, dia sampai viral ke Korea. Dan Koreanya kalau ketemu dia langsung kayak excited sendiri gitu. Oh, kayak gitu. Ya bener. Jadi waktu itu pernah ke Korea. Terus dia tuh eksperimen lah sama teman-temannya kan biasa kan. Nah teman-temannya itu ke orang Korea, you know, teng neng neng neng, kencana yo, ini dia orangnya. Terus dia pada excited.
1: Oh gitu.
0: Iya, yeah. Coba lihat aja, coba Dian Kate excited. Nah, jadi buat rekan prima semua yang mau request lagu bisa banget di 0853-2189-9582. Kita bakal puterin dulu nih lagu Hindia, Ramai Sepi Bersama.

0: Asik, kita kembali lagi di MP3 Senggol-Senggol. Ini kayaknya udah ada yang nelpon juga nih. Di sini ada, di sini. Tolong, Im. Nah, ini ada yang nelpon nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat subuh.
0: Oh, kok selamat subuh sih? Emang di Kalimantan emang sedang subuh ya?
1: Malam.
0: Oh, malam. Kukira emang mungkin beda dimensi gitu ya. Dia adanya di sana malam.
1: Kamu dimensi dunia, kami di akhirat.
0: Kaviko.
2: Halo Kaviko.
0: Tuh Kaviko.
1: Hai.
2: Kaviko, aku mau tahu dong, di Kalimantan lagi ada apa nih?
1: Kita lagi ada pemotongan massal T-Rex sih.
0: Oh, ay, gitu.
2: Pemotongan massal T-Rex ya.
0: Emang yeah. T-Rex tuh lagi ini ya, lagi apa sih namanya? Lagi tren di sana ya.
1: Iya, lagi booming-boomingnya itu T-Rex. Jadinya kayak di Lamongan tuh dulu kan ada namanya ayam gitu, ayam goreng gitu. Di sana tuh pakai T-Rex ini, T-Rex goreng,
2: pecel
1: gitu,
2: T-Rex,
1: goreng garing, gitu.
0: Pecel bukan pecel lele tapi pecel T-Rex.
2: Bisa.
0: Mantap, luar biasa.
2: Enggak, tapi kalau serius di Kalimantan lagi ada apa nih, Kak? Aku penasaran Kalimantan tuh, soalnya aku belum pernah ke Kalimantan.
1: Kalimantan sih sekarang lagi musim kemarau sih.
2: Keringnya kering banget panas.
0: Keringnya kayak kering banget panas. Sungai-sungai sampai kering gitu.
1: Ya enggak gitu juga dong, Kelas.
0: Ya siapa tahu di sana mataharinya ada banyak gitu kan. Tapi emang
1: enggak banyak sih, banyak mataharinya karena kayak matahari yang jual baju apa itu.
0: Oh, gitu. Iya, aman. Tapi emang kalau misalkan di Indramayu itu kalau misalkan kering kemarau, dia waduk aja bisa kering.
1: Oh, kok sini enggak?
0: Oh, di situ enggak kering. Alhamdulillah, berarti emang bagus ya.
1: Cuman panasnya itu kayak kalau udah jam 12 siang itu, itu kayak terasa kayak dua jengkal di kepala kita.
2: Dua jengkal di kepala. Ini kalau di Indramayu mungkin sama kayak di Kalimantan, kayak Chandra lagi Kaviko.
0: Sakit banget sih gue kalau jadi Kaviko.
1: Cuman aku orangnya no reaction.
2: Berarti kalau misalkan ketemu Kaviko kayak ketawa
0: haha hehehe gitu doang ya.
2: Iya, ketawa kayak
0: hehehe gitu doang ya. Oke.
2: Serem. Ini ketawa-ketawa V-Line nih, ada TV, ada Kaviko nih, kita apalin orangnya ya. Ketawa-ketawa V-Line ini, ada TV, ada Kaviko.
0: Okay. Ini coba-coba ketawa lagi Kak.
2: Aduh ketawa.
0: Bentar, kita ini dulu dari TV dulu ya. 3 2 1. Tuh kan, TV bro.
2: Ayo aduh ketawa Kak Viko sekarang.
0: Coba, yuk sekarang Viko. Tau gak sih kayak suara DPR yang ada di sono, duduk di sana tuh ngeliatin penderitaan kita di sini.
2: Oh iya, tapi gitu ya. Tapi ketawanya mirip sama ini Kak, Blackbird, tau gak kalau nonton One Piece?
1: Enggak, dan aku lebih susah itu ketika pas ketawanya ala Joker itu, susah sekali sih.
0: Oh iya benar sih.
2: Itu harus tersakiti dulu baru bisa ketawa sih kalau itu.
1: Iya, tersakiti, benar-benar tersakiti sih. Terus habis itu panjang dia ketawanya, terus sambil apa ya, kalau dia tuh sambil ngudut kalau enggak salah itu.
2: Oke. Kaviko udah makan malam belum, Kaviko?
1: Hah?
2: Kaviko udah makan malam belum?
1: Mokel.
0: Mokel kan udah lagi puasa.
1: Oh iya.
2: Tapi biasanya kalau di Kalimantan tuh makanan khasnya yang setiap hari dimakan, contoh misalkan kayak di Indramayu itu ada yang namanya pedesan Kak.
0: Nasi lengko.
2: Kalau di Kalimantan tuh ada apa Kak?
1: Kalau setiap pagi ya.
2: Bubur tambun.
1: Nah, setiap pagi itu makannya nasi kuning sama nasi uduk kok di sini andalannya.
0: Bedanya apa tuh sama nasi uduk Tambun?
1: Kalau nasi uduk sini dia pakai kalau rebusannya kukus, pakai nasi itu pakai ini santan.
0: Oh, santan. Kelapa. Itu kuah berarti ya? Kuah ya?
1: Enggak, kalau kayak kalian kan masak pakai nasi itu pakai air biasa kan. Kalau dia ini pakai santan.
2: Berarti lebih terasa ya?
1: Yes,
2: lebih gurih ya.
1: Yes, tambah garam dikit dah ya. Yang pasti garam laut.

0: bukan itu.
1: Oh, bukan.
0: Maaf.
2: Mari bercinta, bukan itu.
1: Maim harus langsung klarifikasi nih, kayak mohon maaf ya.
0: Ya. Nanti bahaya, nanti dolar kuning itu, tolong. Dolar kuning.
3: Tuh ya. Kan nanti enggak dapat cuan. Oke deh. Kak Viko.
2: Dapat cuan.
3: Benar. Ini ada aura kasih, mari bercinta. Mau single-single siapa lagi nih?
0: Buat si siapa tuh yang di record dari Korea itu, siapa?
1: Oh, Kaupik.
0: Ah, Kaupik. Nah. Terus terima kasih juga buat Wulan yang udah memberikan cerita curhat.
3: Iya. Yeah.
0: Ya. Terus kepada siapa ini? Rai Flair nih, siapa sih nih kok di TikTok ini?
1: Oh iya, kayaknya. Nah. Itu benar.
3: Baru deh.
1: Baru ya, baru.
3: Enggak usah dilihat dan enggak usah kepo katanya tuh.
0: Newbie, kalau yeah, di kalau di itu tuh gamers tuh newbie.
3: Mm.
0: Terus sampai salam juga buat Tiwi.
1: Tiwi ibu. Mm-hmm. Lagi makan dia, makan mie ayam.
3: Oh, jadi Rail Fair itu misalkan, ini kare.
0: Kalau misalkan pakai ibu itu jadinya ibu kita per Tiwi.
3: Nah, itu ya, jangan sampai ada kata ibu ya. Tapi kan dia nanti bakal jadi ibu.
1: Kalau per kilo berapa?
0: Kita Kartini. Itu Kartini ya.
1: Oke, buat siapa lagi, Kak?
0: Terus buat Bang Sahil enggak pakai Kamal.
3: Iya, yeah, thank you.
0: Karena enggak enak kalau misalkan Sahil pakai Kamal, dia nanti ujung-ujungnya podcast ini.
3: Heeh, yeah. Oh, benar.
1: Ujungnya dia orang Arab.
3: Iya, yeah, betul. Ada lagi, Kak?
0: Sama Bang Baim juga, dapat si Wong.
3: Baim. Enggak pakai official juga.
0: Baim pakai Wong. Tiap hari giveaway terus, Ti.
3: HP-nya keluar terus nanti.
1: Kalau Baim pakai Wong, Baim enggak siaran di Prima FM kayaknya.
3: Iya.
1: Siarannya di Tiger Wong.
0: Ya. Hey, Tiger Wong enggak tuh.
3: Oke. Okay. Ada lagi, Kak?
0: Oke, okay, terima kasih juga. Enggak. Terus buat terima kasih juga buat Prima FM 9 berapa ini?
3: 95,8.
0: 95,8 FM Indramayu Barat. Sudah memberikan kesempatan saya untuk dari Kalimantan. Yang memberikan suara juga, bahkan request juga, walaupun berbeda genre juga.
3: Enggak apa-apa. It's okay. Gencana yo.
0: Oke, sekian dan terima kasih. Dan saya pamit undur diri dari hadapan pemirsa.
3: Iya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah kayak host untuk acara gitu nih ya.
3: Oke, okay, thank you Kak Viko
1: yang dari Kalimantan. Sehat selalu Kak Viko yang nonton dari TikTok. Langsung aja kita puterin aura kasih dengan Mari Bercinta.
3: Yes, sebagai penutup di MP3 Senggal Senggol.

0: Itu dia lagu dari Aura Kasih, Mari Bercinta, requestan dari Kak Viko sebagai penutup di MP3 Senggol-Senggol. Jadi buat orang prima semua yang mau request lagu, bisa banget di 0853-2189-942. Dan juga MP3 Senggol-Senggol bakal hadir juga di tiap hari di jam 18:50 sampai di jam 17:19:20:20 lewat 10. Gitu. Pokoknya jam 7:50 sama jam 8:10 aja. Nah, kalian telepon aja tuh di MP3, kalian bisa telepon, bisa request lagu. Kalau misalnya di Sabtu Minggu bisa request lagu barat. Gas. Gasken pokoknya mah. Jadi buat orang prima, jangan lupa nih follow sosial media kita juga di follow TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu dan juga Facebook YouTube Radio Prima FM Indramayu. Jadi bisa request juga lewat situ ya kan, sosmed. Kak, aku mau request dong lagu misal Aura Kasih, Mari Bercinta gitu kan. Tapi diputaran nanti ya jam 7. Nah, itu bisa tuh. Bisa, aman banget pokoknya, aman banget. Jadi enggak usah khawatir. Kita sosial media on 24 jam ya. Em ya? Heeh. 24 jam kan?
1: 48 jam,
0: habis itu udah off langsung. Oke, itu dia yang menerima semuanya. Kita sambil dengerin lagu Firsa Besari, Celengan Rindu.

0: Itu dia lagu Sesi Potret. Sesi Potret tuh lagu yang akhir-akhir itu bikin kita tuh sedih gitu. Lagunya emang sedih sih.
1: Kenapa sedihnya?
0: Ya itu, jadi dia tuh kan menang gitu kan, jadi kayak anak rantauan gitu kan. Jadi dia tuh gak pulang-pulang.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau mau pulang, dia tuh harus ngumpulin uang dulu. Alasannya gak bisa, uangnya gak cukup.
1: Paham, paham, paham.
0: Nah terus waktu pas dia pulang, orang tuanya meninggal.
1: Jadi Sesi Potret itu adalah lanjutan dari lagunya Armada yang Bang Toyib ya, yang gak pulang-pulang. Nah lagu lanjutannya itu adalah Sesi Potret.
0: Itu emang Armada?
1: Armada.
0: Oh iya, pergi pagi pulang pagi.
1: Uh-uh.
0: Ini pergi pagi pulang pagi.
1: Eh Bang Toyib ini wali. Sorry nggak. Maksudnya berarti Sesi Potret itu adalah lagu lanjutan dari seriesnya Bang Toyib nih. Ya.
0: Benar. Yang nggak pulang-pulang, pergi pagi pulang pagi. Enggak dong, kan dia ngerantau.
1: Iya kan sama Bang Toyib.
0: Eh Bang Toyib gimana liriknya?
1: Ngerantau. Bang Toyib, Bang Toyib.
0: Pokoknya
1: kan cerita lagunya itu kan Bang Toyib gak pulang-pulang gitu ya. Terus pokoknya ya begitulah, complicated lah keluarganya gitu ya.
0: Complicated sekali.
1: Tapi malam hari ini Baim berhasil menjawab salah satu misteri dunia yang belum terpecahkan.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi tadi kan ada misteri ya, kenapa Tiwi gak ngomong-ngomong. Ternyata Tiwi lapar guys.
0: Guys sekarang Tiwi udah makan.
1: Jadi Tiwi tuh lapar bang, yang semua Tiwi udah makan nih ya. Pokoknya tuh dia udah segar karena tadi katanya dia apa namanya, aslamnya naik. Waduh, ini orang-orang yang orang-orang yang punya aslam tuh Baim tuh ngeri tau. Ngerinya tuh tahu-tahu kayak tiba-tiba dia kayak disti tiba-tiba ngeringkuk, megang perut. Pas ditanya disti yuk kenapa, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Sambil kayak nggak
0: apa-apa kok, terus tiba-tiba nangis.
1: Terus siapa yang itu lagi sakit-sakitnya apa, cengeng banget sih, apa sih, siapa yang ngomong itu, bawa parah banget itu.
0: Emang ada yang ngomong gitu waktu pas itu kan, masa sih?
1: Iya lupa lah pokoknya. Terus pokoknya meringkuk baru deh kayaknya aslam naik dah. Ya udah sih tuh ngeri dah kalau udah
0: aslam tuh mau. Aslam yang kalau dia naik apa yang dia rasa?
1: Aslam kalau dia naik apa yang dia rasa? Biasanya dia
0: mual ya? Panas ya di leher ya?
1: Janji-janjinya juga enggak dipenuhi sih kayaknya biasanya.
0: Oh gitu. Dia langsung kayak pengen berubah gitu. Jadi lepas badan, organ semua pengen dilepas gitu ya.
1: Iya.
0: Berisik kayak perut.
2: Jadi perutnya berisik gitu loh.
0: Kayak gitu yang gegerutu ya?
2: Iya, makan lapar.
1: Oh gitu. Kirain apa kayak apa manfaat enggak?
0: Hey, astaga, Baim, astaga istighfar.
1: Aslam teman saya pas SMP bisa. Teman aku juga Aslam. Punya teman namanya Aslam.
0: Aslam, aku juga ada namanya Alams.
1: Aku
0: ya, mirip-mirip lah ya.
1: Punya teman namanya Asrof. Iya. Mirip-mirip lah ya.
0: Asrof? Itu dosen gue malah.
1: Asrof itu teman aku juga sih, tapi dia ada kelas gitu ya. Oke deh, buat orang-orang semua silakan yang pengen request lagu, masih kita tunggu di 0853-2189-9582 bareng Baim, Tiwi dan juga Sahil sampai jam 9 malam pastinya di Prima FM Indramayu.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Iya, kalau udah malam kayak gini itu tuh udah rawan banget sih. Asli, udah rawan banget. Ini kita bingung ya. Kayak aduh, ini udah kita udah makan mie ayam. Ya kan, terus Baim udah pedesan entok. Ini pedesan entok enak banget asli.
1: Enak
0: banget.
1: Makan pedes-pedes malam-malam tuh rasanya segar sih.
0: Itu pedesan entok enak banget sumpah. Mm-hmm. Itu beli di mana ya?
1: Belinya di toko pedesan entok.
0: Iya, pedesan entok enak ya. Itu enak banget asli. Empuk banget itu ayam kak entok. Itu enak banget asli.
1: Hah?
0: Enak banget.
1: Enak banget.
0: Enak asli. Banget itu pedesan entok. Itu kan enak salah banget. Satu makanan khas Indramayu.
1: Iya, salah satu makanan khas Indramayu. Cuman aku enggak tahu tadi beli di mana ya, karena aku dibeliin tadi ya soalnya. Jadi iya. Aku enggak bisa nyaranin Wong Reang nih ya.
0: Iya, jadi coba dong buat Wong Reang SKBH nih kalau misalkan tahu tempat pedesan entok paling enak di Indramayu deh. Di Indramayu enggak sih?
1: Iya,
0: di Indramayu. Nanti kita bakal datengin. Kita bakal apa? Gerbek-gerobak ya?
1: Kita bakal gerbek-gerobak bawa Satpol PP. Udah bukan gerobak. Udah bukan bawaannya.
0: Kita angkut jatuhnya ya. Iya. Jadi emang prima kerja sama Satpol PP.
1: Bener-bener gerbek-gerobak itu jatuhnya ya. Aduh. Buat Wong Reang semua yang belum makan malam hari ini, jangan lupa makan malam ya. Karena kalau belum makan malam nanti kalian kalau enggak ada yang ngingetin makan malam,
0: siapa yang mau ngingetin? Kan jadi, selain kita berdua,
1: kita aja yang ngingetin lah ya. Betul. Jangan lupa makan malam kalian semua yang belum makan malam.
0: Kalau kita mah enggak perlu diingetin ya, kita udah bisa jaga diri sendiri kan.
1: Kalau kita enggak usah diingetin, orang juga enggak ada yang ngingetin gitu.
0: Iya, siapa yang mau ngingetin?
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Allah mau ngingetin gimana? Cara ngasih aslam gitu.
1: Iya, itu adalah cara yang paling dekat wahai saudaraku.
0: Perasaan tadi aku mau minum deh. Oh, di meja Mang Yujin. Pencerita tapi lewat mana? Ada rekan prima yang enggak tahu mau cerita tapi lewat mana, Im? Jadi kalian bisa ke damkar terdekat ya. Apa kepolisian terdekat?
1: Beda dong.
0: Beda ya.
1: Jadi kalian bisa ke psikolog terdekat.
0: Kalau udah malam kayak gini udah hancur. Kita udah bingung mau ngomong apa.
1: Jadi kalau misalkan kalian pengen cerita, nih ya, karena hari ini kalau kita tadi ada Kak Viko gitu ya. Sebenarnya tadi Kak Viko tuh setelah telpon dia cerita kalau dulu Kak Viko tuh emang pernah kerja di salah satu stasiun televisi. Makanya suara Kak Viko tuh tadi mungkin kalau Wong Reang denger kayak suara-suara kayak bukan penyiar kayak reporter atau pembawa acara gitu ya. Pokoknya suara-suaranya kayak bagus gitu lah ya.
0: Bagus banget deh. Pokoknya kayak idaman banget deh ini idaman penyiar. Makanya dia tadi pas closingnya kayak ini kayak pembawa berita kan.
1: Kayak pembawa berita kayak pokoknya kayak presenter-presenter di televisi gitulah ya. Nah, terus aku tanya kan, terus kata Kak Viko, iya dulu dia pernah kerja di televisi. Gitu.
0: Pantas.
1: Jadi punya pengalaman lah ya. Iya. Nah gitu-gitu tuh Wong Reang tuh yang mungkin Wong Reang punya pengalaman, contoh kerja di televisi atau kerja di radio atau kerja dimanapun gitu, ceritanya bareng kita malam hari ini sampai
0: jam 9. Jadi mohon maaf banget udah nggak bisa. Bisa. Sekarang udah nggak bisa nih. Tadi udah kita udah perubahan jadwal satu detik. Tadi bisa waktu pas Baim ngomong.
1: Oh gitu.
0: Pas
1: cepet banget kita berubahnya ya.
0: Cepet banget. Ya udah nggak bisa cerita. Tapi kalau misalnya
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Gak dong.
1: Belum ya.
0: Mendidik dan membangun.
1: Berubahnya cepet kan ya. Berubahnya cepet.
0: Tapi kalau mau cerita bisa juga di ini apa namanya?
1: Ke nomor telepon
0: di nomor
1: kita
0: telepon.
1: Di 0853-2189-9582 ya Wong Reang semua. Dicatat nomor telepon.
0: Yes.
1: Kayaknya butuh suatu waktu pengen request lagu atau nanti pengen cerita-cerita.
0: Betul, ada yang nanya ke Baim. Kayak gini. Ya, gitu. Assalamualaikum.
1: Apa sih ketawa dulu, ngomong dulu.
0: Ini ada apa?
1: Ngomong dulu baru ketawa.
0: Iya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak mau nanya ke Kak Baim. Kak Baim bagaimana sih peran Cuan Korner dalam mendukung promosi UMKM
1: lokal? Aku bakal jawab serius.
0: Oke, serius.
1: Jadi Cuan Korner itu kan adalah salah satu segmen yang ada di Prima gitu ya, yang ada di dalam MP3 sih lebih tepatnya.
0: Yes,
1: gitu
0: betul ya. Banget.
1: Nah, jadi bagaimana cara Cuan Korner bisa memajukan UMKM? Pertama, untuk UMKM yang mau direview, yang mau
0: dipromosikan,
1: kalian bisa WA di 0853-2189-9582 atau kalian bisa nge-DM di semua media sosial Prima FM. Contoh di TikTok ada di Prima FM Indramayu, di Instagram ada di sama namanya, terus juga di Facebook juga sama. Nah, kalian bisa DM aja
0: pakai WA, pakai DM, Instagram, kan, semuanya bisa.
1: Iya. kalian bisa apa namanya DM aja, terus kalian nanti DM-nya itu bilang, "Kak, mau dipromosiin dong," gitu.
0: Iya, betul. Kalau misalnya UMKM ya, bukan apa sih namanya, tapi yang kalau restoran
1: juga boleh kok.
0: Iya, kalau restoran boleh, boleh, cuman nanti ada aman lah, aman.
1: Pokoknya
0: lah,
1: nanti kalau misalkan kalian udah "Kak, mau dipromosiin dong," nanti kita bakal kasih paket terbaik buat mempromosikan semua usaha kalian, dari makanan apapun lah pokoknya. Jadi tinggal kalian chat aja Prima FM di WA atau di semua medsos Prima FM, nanti kita bakal baca dan kita bakal balas pastinya.
0: Yes, karena ada nanya, tapi bayar nggak bro Sahil dan Baim? Tadi udah dijelasin bahwa kita akan memberikan paket terbaik untuk rekan Prima semuanya yang ingin mempromosikan usahanya di Radio Prima 95,8. Jadi kalian harus catat aja nomornya di 0853 2189 9582. Sahil ulangin ya, di 0853 2189 9582.
1: Iya, super sekali. Oke, okay, buat pemeran semua, silakan yang nanti pengen yang denger ini terus pengen mempromosikan apa namanya usahanya gitu ya, silakan, kita udah ngasih tahu tempatnya.
0: Oke.
1: Buset, gede banget.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Excel. Ini kayak dilihat-lihat asik bener, Im.
1: Kalau ada
0: sumur di ladang
1: 19 juta lapangan pekerjaan, boleh lagi. Eh, tapi aku lagi ngobrol nih ya tadi sama Kak Opik yang ada di Korea. Kata Kak Opik nih ada bocoran sedikit gitu ya, buat Wongor yang semua yang mungkin mau jalan-jalan ke Korea atau mau kerja di Korea atau menempuh pendidikan di Korea. Kata Kak Opik, orang Korea itu NPD semua.
0: NPD, sama kayak lagunya dari NPD.
1: Iya. Kata Kak Opik gitu, katanya tuh
0: itu memang bener kok. Tapi kata orang-orang juga, orang-orang Korea itu NPD, kayak narsis gitulah.
1: Oh gitu.
0: Iya, narsis.
1: Eh, tadi katanya udah makan udah bisa ngomong, Tiwi.
0: Ayolah, ngomong lah.
1: Ya, Tiwi katanya dulu pernah ke Kroya kan?
0: Kroya. Dia kan asal Kroya.
1: Oh iya, asli dari Korea.
2: Iya, asli dari lahir aku di Korea.
1: Korea mana? Utara, selatan?
2: Selatan.
0: Apa timur ke bawah?
1: Biasanya apa?
0: Jangan dong.
1: Suka selatan.
0: Kesebut banget nih.
1: Kroya Selatan, desa Suka Selamat. Oke deh, oke. Wong Reng semua udah di jam 25.09 ternyata ya. Dan habis 25.05 ya, salah ini. Hai, Wong Kroya Tawi katanya.
0: Ho-ho, Wong Kroya.
2: Heeh.
0: Eh, Kak Opi kayaknya belum lihat dia deh.
1: Udah tadi.
0: Udah.
1: Nah, buat Wong Reng semua jangan lupa habis ini ada Lepas Lelah. Jadi buat Wong Reng semua yang suka dengan lagu-lagu pop barat yang pop baratnya lama atau pop barat baru, kalian bisa request langsung dengan Bang AB. Gimana caranya? Bisa di WA aja di 0853 2189 9582. Atau yes, kalian bisa ikut live TikTok nanti setelah ini dengan Bang AB. Jadi buat yes, kalian semua
0: jangan kemana-mana.
1: Jangan kemana-mana ya. Itu yang udah angkat pantat.
0: Kan dibilangin.
1: Oke deh, kita pamit undur diri. Aku Baim.
0: Aku Zahil.
2: Dan aku Tiwi.
0: Pamit undur diri. Assalamualaikum.
1: Merdeka. Jangan lupa untuk follow media sosial Primo FM. Dan jangan lupa untuk follow media sosial Baim di Ibrahim Nasution.
0: Dan aku UMRSSST. Kamu, IG kamu apa?
1: IG kamu apa ya?
2: Apa ya, aku ya?
1: Gak
0: usah.
1: Private.
0: Oke, jadi udah tetap bapak semuanya, tetap di Radio Prima 95.8 Hargelis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah
0: Subhanahu wa ta'ala.

0: Yo yo yo. Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi Rekan Prima di Lepas Lelah. Bareng Abe selama 2 jam ke depan kita akan puterin lagu-lagu mancanegara. Tadi udah kita puter Gigi Press, Sailor Song, Bittersweet, Medicine Beer. Gimana hari Rabunya Rekan Prima? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan habis beraktivitas selama seharian tadi, ya saatnya kita relax selama 2 jam ke depan. Stay tune di Lepas Lelah. Lagu berikut ini Lani 13.
1: Kok enggak angkat sih?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

hari Rabu udah kita laluin sepanjang waktu tadi. Biarkan hari ini berlalu dengan segala ceritanya. Saatnya kita semua melepas semua penat, terkan prima, dan kita rayakan apa yang udah kita laluin hari ini. Seperti lagu berikut ini dari Whitney Houston featuring Sparks, Celebrate. Untuk kamu, rekan prima semuanya.

request dari rekan Prima di TikTok dan akun Tete Indah untuk menemani Rabu malam kita semua setelah beraktivitas harian ini ya. Ada dari Justin Bieber, Yummy. Saya tune ya, dilepas dulu lah ya.

infrastruktur dengan melakukan pembetonan di Jalan Raya Gadingan Segeran guna memperlancar mobilitas warga pesisir. Gimana rekan Prima yang ada di daerah Gadingan Segeran? Proses pembetonan jalan rayanya ya, semoga semakin melancarkan mobilitas rekan-rekan Prima semua di daerah tersebut ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Lagu berikut ini ada dari

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lepas lelah masih nemenin rekan Prima semua dengan lagu-lagu yang enak banget pop mancanegara. Seperti lagu berikut ini, History dari Rich Brown.

Masih bersama Abi di Lepas Lelah, nemenin malamnya, malam Rabunya rekan Rima semua setelah menjalani aktivitas hari Rabu seharian ini. Ya, ada yang baru pulang banget, ada yang udah dari sore tadi ya. Ada yang udah mandi-mandi gitu kan, ada yang lagi beberes rumah, nyetrika, ngepel semua. Nah, ini buat nemenin rekan Rima semua aktivitas. Atau ada yang malam ini baru masuk shift malam, nah, putar aja sambil nemenin shift malamnya teman-teman.

beras dari petani lokal telah mencapai 156.000 ton atau sekitar 90% dari target tahun ini. Alhamdulillah ya rekan Pimo semua. Ini dilansir, dikutip dari website Diskominfo Indramayu gitu. Udah mencapai 90%. Alhamdulillah dikit lagi berarti kan 100% gitu kan mencapai target. Udah 156.000 ton. Iya. Kalau kemarin kan sempet tuh ya gabah, kita kekurangan gabah gitu kan. Nah, ini udah dari Bulog nih serapan gabahnya sudah mencapai 90%. Gitu. Tentunya kita apresiasi pokoknya ya buat para petani kita di Indramayu gitu. Atas produksinya sehingga serapan gabahnya mencapai 90%. Patut dibanggakan ya rekan-rekan Pima semua gitu kan. Untuk Bulog cabang Indramayu ini gitu. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada 1 jam ke depan pastinya untuk menemani relaksasinya rekan Prima semua pada malam hari ini gitu kan. Lagu berikut ini Maroon 5, Sugar. Stay tune ya di Lepas Lelah.

Ya, itu dia dari Sugar dari Maroon 5. Sekaligus Abi mau bacain salam-salam dari TikTok ini. Ada dari Kang Berry Mahindra. Ini salam

kan yang ada di Pantura itu dengan Bima. Pasti ini ya, AB bacain update-nya ya. Jadi polisi menemukan fakta bahwa mobil bak Grand Max dalam kecelakaan tersebut telah dimodifikasi menjadi dua tingkat agar bisa menampung penumpang lebih banyak. Ya mungkin ya modifikasi yang tidak sesuai regulasinya ya, jadi kelebihan beban gitu kan, mungkin oleng gitu. Ini beritanya AB kutip dari detik.com. Terus juga update juga ini dari desakan penutupan U-turn. Jadi menyusul tragedi ini, warga setempat dan praktisi K3 mendesak pemerintah untuk segera membenahi atau menutup putaran arah atau U-turn di daerah Kiajaran itu yang dinilai sangat rawan kecelakaan. Benar.

arus lalu lintas. Jadi kalau ada putaran-putaran balik yang tidak proper, tidak bagus lah flow-nya, itu memang ya sebaiknya ditutup aja, daripada ini kan menimbulkan kecelakaan. Apalagi kan kalau motor nyebrang gitu kan juga kasihan ya, susah banget nyebrangnya, jalur pantura kan banyak kendaraan berat gitu kan. Ya kalau sih sepakat banget dengan warga setempat dan juga praktisi K3 ya. Memang perlu ada desakan untuk pemerintah segera dan sepanjang pantura sih.

habis rebahan ya. Ya habis rebahan, habis beberes kan. Nah, udah siap-siap rebahan nih. Nah, buat nemenin rebahannya rekan Bima semua, kita puterin Mocha Feat Vicky Mono, When We Were Young. Stay tune aja ya di Loop.

waktu kita masih muda tuh emang sih gampang ya, banyak hal apa aja tuh emang bikin, bisa aja bikin happy. Ketawa tuh gampang, seiring bertambah dewasa kan banyak yang menjawab gitu, mungkin stres ya ternyata kita ya. Tapi itu dia, walaupun udah tidak muda lagi dalam dimakan, memang kemampuan untuk bisa tetap bahagia dalam kondisi-kondisi yang sederhana itu mungkin yang bikin hidup kita lebih mudah kali ya. Dengan ngurangin ekspektasi, dengan ngurangin ya menerima, penerimaannya yang diperbesar, rasa syukurnya. Jadi kita tetap bisa merasa bahagia dengan kondisi apapun, atau bahkan dalam situasi yang sesulit apapun gitu. Karena memang bahagia datangnya dari dalam diri kita sendiri gitu. Lagu berikut ini dari Usher, There Goes My Baby, buat rekan Prima semua. Stay tune on Lepas Lu.

Rekan Prima lagi banyak pikiran ya. Gak semua orang loh bisa ngelewatin apa yang baru aja kamu laluin hari ini. So, ucapin terima kasih ke diri kita ya.

0: Jika kamu mengalami hari yang berat di hari Rabu ini, percayalah, ini hanya hari yang buruk. Hidup kita tetap memiliki banyak sekali kebaikan. Jadi, tetap bersyukur ya, rekan Prima.
1: Just, you know, I would be fatal.

sebelum kita memejamkan mata, maafkan ya siapapun yang melukai hati kita hari ini, agar mimpi-mimpi kita malam ini berangkat dari hati yang sudah lega.

Dan kalau ada kesalahan apapun yang kita perbuat hari ini, maafkan diri kita ya. Kita akan bangun pagi ini, besok hari, menjadi pribadi yang baru dan memulai kembali mengusahakan yang terbaik sekali lagi.

Ya, lagu Every Breaking Wave barusan dari YouTube sekaligus penanda bahwa kita udah hampir 2 jam di program Lepas Telah ini. Abi mau ngucapin semoga bisa menghibur rekan Prima semua ya yang telah menjalani aktivitas hari Rabu ini dan dengerin Lepas Telah lewat berbagai platform apapun yang rekan Prima dengerin. Buat yang rekan Prima yang dengerin lewat radio analog, Abi ucapin selamat beristirahat, terima kasih, dan semoga terhibur dengerin lagu-lagu pop mancanegara yang udah kita putar 2 jam barusan. Juga Abi ucapin terima kasih dan semoga terhibur buat yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com, juga pastinya yang lewat aplikasi Noise dan Radio Garden. Semoga terhibur ya malam ini dimanapun rekan Prima dengerin Lepas Telah. Juga Abi ucapin terima kasih buat rekan-rekan Prima yang udah join dari tadi ngobrol-ngobrol chit-chat panjang di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Semoga terhibur juga buat lagu-lagu yang udah kita putar dan obrolan kita pada malam hari ini. So, kita masih ada satu lagu penutup buat tutup. Abi ucapin terima kasih. Dan Abi mau ngingetin untuk Lepas Lelah bisa rekan-rekan Prima semua dengerin di hari Senin dan Rabu pukul 21.00 hingga 23.00. Kalau begitu, Abe pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum, Merdeka. Lagu penutup dari Where Genius feat. Sarah Fajira, Latih.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan, bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Budaya bersepeda di Mahat Az-Zaitun Indramayu menjadi salah satu ciri khas lingkungan pendidikan. Bersepeda di Mahat Az-Zaitun Indramayu menjadi salah satu ciri budaya khas lingkungan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kesehatan, dan kesadaran lingkungan secara menyeluruh. Di kawasan kampus, sepeda digunakan sebagai moda transportasi utama oleh seluruh sivitas akademika, mulai dari pelajar, tenaga pendidik, hingga karyawan. Sementara kendaraan bermotor dibatasi hanya di area tertentu saja. Kebijakan ini menciptakan lingkungan yang lebih sehat, mengurangi polusi, serta mendorong gaya hidup aktif yang berdampak positif bagi kebugaran fisik. Lebih dari sekedar alat transportasi, budaya bersepeda di Az-Zaitun juga menjadi sarana pendidikan karakter yang kuat. Melalui sistem rambu lalu lintas internal, area parkir yang tertata, serta aturan yang disiplin, para pelajar dibiasakan untuk taat aturan dan bertanggung jawab sejak dini. Selain itu, kegiatan seperti tur sepeda lintas daerah hingga internal nasional yang diinisiasi oleh Asosiasi Sepeda Sport Az-Zaitun menunjukkan bahwa aktivitas ini juga berfungsi sebagai media diplomasi budaya dan penguatan nilai kebangsaan. Dengan demikian, budaya bersepeda di Az-Zaitun tidak hanya membangun kesehatan fisik, tapi juga membentuk pribadi yang disiplin, mandiri, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jawa Barat masih mendalami dugaan keterlibatan ribuan aparatur sipil negara atau ASN dalam aktivitas judi online. Sebagian ASN mengaku awalnya hanya ingin mencoba atau sekedar iseng. Namun, BKD menegaskan seluruh kasus tetap diproses sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan frekuensi bermain, besaran transaksi, hingga riwayat pelanggaran masing-masing dari pegawai. Saat ini ribuan ASN masih dalam tahap pendalaman, sementara ratusan lainnya telah menjalani pemeriksaan yang berpotensi berujung pada sanksi disiplin. Pemerintah mengingatkan bahwa judi online tidak hanya merugikan kondisi keuangan, tetapi juga dapat mengancam karir, integritas, dan kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Az-Zaitun, cintai negara lebih dari diri sendiri, ini pesan untuk para pelajar Mahat Az-Zaitun. Az-Zaitun menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana utama dalam membentuk karakter generasi muda yang beradab, disiplin, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Ia juga menyampaikan bahwa cinta terhadap bangsa tidak hanya dilandasi oleh faktor agama, tetapi harus tumbuh dari karakter yang menghargai sesama, menjaga persatuan, dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Az-Zaitun menekankan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek akademik semata, melainkan harus mampu membina pelajar secara menyeluruh, mulai dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan berkomunikasi, kedisiplinan, hingga pembentukan akhlak dan kemandirian. Syekh Az-Zaitun juga mengingatkan pentingnya menanamkan nilai bahwa mencintai negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi sebagai fondasi untuk membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing. Melalui pendekatan pendidikan karakter ini, Mahat Az-Zaitun berupaya untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa Indonesia. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Prabowo dapat laporan petani bisa liburan ke luar negeri. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan mengenai meningkatnya kesejahteraan petani di Indonesia. Menurutnya kini sudah banyak petani yang mampu menikmati liburan hingga ke luar negeri. Pertanyaan tersebut disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta sebagai gambaran membaiknya kondisi ekonomi masyarakat di sektor pertanian. Presiden juga menegaskan pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh melalui penguatan ekonomi hingga ke tingkat desa. Selain itu, pemerintah memastikan pengembangan koperasi dilakukan untuk memperkuat perekonomian nasional tanpa mengurangi peran pelaku usaha lain, sehingga seluruh sektor dapat tumbuh bersama.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

ngopi, say. Selamat pagi, Wongreang semuanya. Kembali lagi di acara kesayangan kita di Ngopi, say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Iya, wis pada ngopi durung. Ayo, gagian, ngopi dimin ya. Ngopi dimin, men badannya wis dadi fit ya, dadi prima mengkonon. Iya, pokoknya selamat pagi untuk semuanya Wong Reang yang ada di Pangandaran, di mana lagi, di Subang, lalu di Purwakarta, wow, di daerah pesisir ya, Cirebon. Waduh, pokoknya semuanya sehat walafiat ya. Apa manis nang Indramayu, biar pada greges nih semuanya nih, sambil ngopi sambil dengerin dangdut yang dengan goyangan yang asik ya. Dan juga Wong Reang semuanya di sini RT nemani Wong Reang ya selama 3 jam, yaitu dari jam 7 sampai jam 10. Nanti jam 8 ada telepon interaktif, bisa dihubungi langsung ya di nomornya nanti diberikan ya. Dan juga Wong Reang juga bisa gabung di TikTok kita di Prima 95,8 FM. Jangan lupa untuk cek juga Instagramnya di Prima, di Prima 95,8 FM Indramayu, atau mampir dulu nih di Facebook dan juga di YouTube ya, di akun yang sama yaitu Radio Prima FM huruf besar dan Indramayu huruf kecil ya, di Facebook dan juga di YouTube ya. Dan juga nih, tidak lupa untuk pagi ini, salam hormat untuk yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun beserta keluarga besar dan sivitas Mahat Al-Zaitun ya. Semoga hari ini diberikan kelancaran, lalu kesehatan yang paripurna, dan juga dilancarkan segala sesuatunya. Amin ya Rabbal Alamin. Buat pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia ya, selamat berjuang. Jangan main-main, fokus belajar ya. Fokus belajar menempa ilmu biar apa, Indonesia biar lebih baik lagi. Iya, aja nganti Indonesia mengalami ini ya, kemerosotan ya. Pokoknya harus menjemput Indonesia emas, menjemput Indonesia yang jaya, jaya abadi. Waduh, jaya. Ya apalagi nanti 2045 ya kan, dari tangan-tangan pelajar ini kita nih bisa melihat Indonesia. Aduh, pokoknya banyak banget ya yang nanti kita bisa berbincang-bincang. Ada juga informasi-informasi. Tapi setelah yang berikut ini, kita ngopi dulu yuk dengan goyang ngopi. Iya, selamat mendengarkan.